0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nia Rumenteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya, mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISONI kan seperti itu Mas, kan gitu. ISONI kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000. hingga Rp1.000.000. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Ekor 23 sekarang, turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya gak tahu, banyakan telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak

0: Rata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Rizky Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Baik, pernah Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi. Ini pendengar, Anda bisa bersama kami di line telepon 08 11 67 07 88 50 ya, untuk bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini dalam opini publik. Di line telepon 08 11 67 07 88 50, pendengar, Anda bisa menghubungi kami untuk bersama terkait dengan Menteri Hukum ya, mengatakan ingin memanfaatkan pulau terpencil untuk rehabilitasi para penyalahguna narkoba. Dan ini juga untuk mengatasi adanya kapasitas yang melebihi di lapas maupun rutan ya, karena ternyata separoh dari penghuni lapas dan rutan di Indonesia ini adalah para penyalahguna narkoba. Silakan mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi, bisa bersama kami untuk opini Anda pagi hari ini ya. Apa opini Anda ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum Yusril Iza Mahendra ini terkait dengan memanfaatkan pulau kosong untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya telepon kita masih belum bagus ya ini.
1: Masih banyak aso.
0: Baik. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan nih, apa opininya terkait dengan pulau kosong untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba?
1: Ya itu kan untuk yang narkoba aja.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya nyarankan yang koruptor-koruptor kelas kakap juga dioper ke sana. Soalnya di LP-LP biasa tuh, kamar mereka mewah, pakai AC, pakai TV. Jadi terlalu kesenangan di alam hidup di dunia. Habis koruptor masuk penjara lebih mewah lagi. Baiknya dioper aja semua koruptor-koruptor kesenang. Jadi kalau soalnya kalau pengguna narkoba ini, kalau pendapat saya itu perlu rehabilitasi, bukan hukuman.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau pengedar ya boleh dioper ke sana. Nah, kalau pemakai itu jangan dioper ke sana, tambah kacau dia kan. Nah, direhabilitasi, dibawa ke rumah sakit atau gimana.
0: Baik.
1: Nah, di sana untuk pengedar dan para koruptor.
0: Iya.
1: Oke, titip salam buat seluruh kru RRI.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih di line telepon kami ya, 08 11 67 07 88 50, untuk bersama dalam opini publik ini terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Hukum HAM dan IMIPAS. Ini mengungkap adanya gagasan memanfaatkan pulau kosong untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba. Selamat pagi. Nah itu kenapa ya, kok tidak nyambung ke link kita ya. Baik, selamat pagi.
2: Ya, Mbak Uji.
0: Ya, silakan. Apa opininya?
2: Kamar Uji di Jambi asap, Uji.
0: Masih asap.
2: Tapi ya, sini agak kurang, nggak ada, Uji.
0: Di sini masih asap.
2: Tapi ada ini hari pagi enak, dari sore tadi enak. Tuhan, alhamdulillah. Saya pagi itu subuh jam 4, sekarang pagi nggak ada, Uji.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Katanya di Jambi hujan dari Uji ya?
0: Di beberapa daerah sih.
2: Ya, kawan saya di sini lah kerja ke Jambi kan.
0: Iya.
2: Tidak
0: merata juga hujannya.
2: Iya. Alhamdulillah lah ya Tuhan.
0: Iya, baik, silakan.
2: Agak kurang, enggak ada, enggak berapa tipis kemudian.
0: Iya, baik. Apa nih opininya terkait dengan pulau kosong untuk rehabilitasi korban
2: ya,
0: narkoba?
2: Ya, setuju kemudian. Hanya dengan orang itu yang orang yang pengidar kemudian. Kalau pemakai itu kan dia kan dia beli makan kayak sama rokok kemudian, makai gitu kan. Tapi kalau pengidar dia persana Moji kan. Saya tuh sama Pak Diki tadi itu kan, sama orang koruptor itu kan, itu kan mewah-mewah tuh Moji kan, lebih-lebih dari di rumah itu kan. Sekarang tuh kalau narkoba koruptor hampir sama tuh, sama beluin tuh Moji kan. Orang narkoba bandar itu apa itu kan dia banyak di situ. Pernah-pernah ada masuk sana apa bisa jual beli masuk itu. Di mana dapat masuk keluar masuk bocil kan? Ada kawan saya di Batin 24 itu orang kita pandang itu kan apa pengidar itu. Ngirim anaknya beli tanah, beli mobil, beli motor gitu kan. Kok setiap penjara di Jambi itu. Nah, itu kayak gadun bocil kan? Atau bisa keluar masuk barang itu masuk ke mana Moji kan itu kan ada tanya jadi sekarang itu saya setuju itu Moji kan di tempat tinggal itu bikin tempat gitu Moji kan aduh kalau orang pemakai lain Moji nya kan dia tidak beli pakai itu boleh dihukum Moji kan aduh sama yang komentar tadi itu kan aduh terima kasih Moji
0: terima kasih kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat pagi. Iya, untuk Pak Desutrisno nanti dulu ya. Ini ada telepon juga nih dari Mbah Tarya di Bajubang. Halo, selamat pagi.
3: Pagi juga, Mbak.
0: Iya, silakan. Silakan apa opininya?
3: Untuk opininya untuk itu. Bandarnya yang harus dihukum mati, bukan pemakainya. Jadi kalau barang yang sudah tidak ada kan dia kemana? Nah, itu kalau tempat yang kosong itu, pulau yang kosong itu ya untuk bandar, narkoba, koruptur yang makan duit rakyat itu. Nah, itu yang ditempatkan itu. Tapi kalau yang pemakaiannya juga, jadi seperti aja lah, diobatin. Kalau dia bisa memakai lagi, ya harus ke sana. Ke pulau itu biar jerah gitu nah. Biar tahu bahwa itu bahaya. Malah dampaknya. Seperti sekarang ini kan asap. Nah, itu ulah manusianya Mbak Uci. Ya itulah akibatnya yang anak-anak balita ya terhirup juga udara. Yang orang-orang yang bakar-bakar itulah yang tidak bertanggung jawab itu harus diproses kalau tak ketahuan kalau tak ketahuan memang lewat aman kebun terbakar gitu ya itu aja Bogi yang pakar-pakarnya itulah yang masuk ke pulau kosong itu nempatin pulau kosong kayak agen-agen narkoba bandar-bandar narkoba jadi pejabat-pejabat yang jahat lah gitu nah.
0: Terima kasih. Siap.
3: Terima kasih, Mbak Ji.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ada keinginan begitu ya untuk memanfaatkan pulau kosong yang luasnya itu mencapai 700 hektar dan di sana itu hanya dihuni oleh buaya begitu. Jadi itu akan dijadikan tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Baik, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
4: Selain memikirkan merehabilitasi, tapi lebih susah mencegahnya, Mbak.
0: Mencegahnya
4: yang susah.
0: Iya.
4: Kalau merehabilitasi itu gampang, pengguna-pengguna ditangkap bisa direhabilitasi, tapi untuk mencegahnya itu harus dipikirkan juga, Mbak. Tuh, mudah-mudahan bisa pemerintah bisa mengabulkan gagasan dari Menko Pak Yusril ini, Mbak. Karena kalau tidak direhabilitasi ya gimana lagi ya kan? Kemarin ini di Bukit Peranginan ada juga yang korban itu malah bunuh diri orangnya, Mbak.
0: Bunuh diri?
4: Iya. Ya entah karena, ya itu karena faktor uang ekonomi juga kan, masalahnya ya, pengguna narkoba. Kalau masalah bandar itu pengedar tergantung di konsumen. Nah, kalau tidak ada konsumen tidak ada bandar. Jadi harus bagaimana cara mencegah supaya masyarakat tidak terjerumus ke narkoba, itu yang paling penting. Walaupun nggak ada bandar, tapi kalau konsumennya membutuhkan tetap muncul juga bandarnya itu, Mbak.
0: Iya, iya.
4: sama-sama antara bandar dengan konsumen sama itu mbak.
0: Iya.
4: Ya mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan lah untuk mencegah supaya masyarakat tidak terjerumus ke narkoba mbak.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan pendengar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Ya, benar masih bersama untuk opini publik pagi hari ini ya, untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Uci.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nyai, apa opininya?
5: Apa itu opininya ya, Mbak Uci?
0: Ini terkait dengan memanfaatkan pulau kosong yang hanya ada buaya untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba.
5: Oh iyalah, kalau gitu Mbak Uci, kasihanlah orang narkoba yo, misalnya kalau taruh situ yo, maunya yang koruptor kelas-kelas kakap tuh, yang bagian yang koruptor-koruptor tuh lah yang taruh situ. Jadi kan dia tak bisa semena-mena, enak-enak, ada fasilitas ini, itu, keluarganya datangnya enak, pakai mobil, pakai ini. Sementara yang narkoba tuh kan mbak, dia cari makan lah intinya yo. Misalnya yang bandar-bandar tuh, apa pengguna, dia kan cari makan untuk anak istri.
0: Tapi kan gak boleh jualan narkoba.
5: Iya, misalnya kan, saking dia lari ke situ tuh mbak kan gak ada lapangan kerja mbak.
0: Oh gitu.
5: Jadi kan dia yo. Mana yang bisa untuk mencari nafkah ke situ lah peginya.
0: Masya Allah, iya.
5: Aturannya
0: iya.
5: Ciptain lah lapangan kerja kan. Kalau tidak ada bandar, tidak ada pengguna.
0: Iya.
5: Pengguna nyari bandar.
0: Yo.
5: Cari duit untuk makan keluarga.
0: Iya.
5: Dikurung lagi. Nambahlah melarat dia.
0: Masya Allah.
5: Yang koruptor sudah beratus-ratus miliar-miliar. Duit dikurung, taruh lagi fasilitas yang mewah-mewah. Nak kapok di mana?
0: Yo.
5: Rakyat kita nih lah maunya ya, bukan bela-bela narkoba yo.
0: Yeah.
5: Tapi kalau dia ada lapan kerja kan, tak mungkin dia ke situ.
0: Yeah.
5: Sudah tuh ditaruh lagi di tempat yang pencil, sana keluarganya kayak mana nak jenguk.
0: Iya.
5: Yo, itu bela mbak yo.
0: Baik, terima kasih.
5: Kami pesennya cuma orang-orang koruptor tuh lah yang dihukum se kayak mano lah.
0: Seberat-beratnya.
5: Ya. Jadi orang melarat tuh macam mano, jadi orang tak punya tuh macam mano gitu lah.
0: Siap.
5: Jangan lah enak-enak masuk penjara enak, di luar enak. Kapan dia nak ngeraso? Pahit getir dunia ini.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Uci.
0: Makasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nyai Queen di baju bang.
0: Siap Nyai. Iya, Nyai Queen di baju bang ya. Jadi koruptor itu begitu yang harus dihukum seberat-beratnya. Pernah masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar. Di line telepon kami 0811-670788-50 nih. Apa opini Anda terkait dengan pulau kosong terpencil dan tidak berpenghuni, luasnya bisa mencapai 700 hektar dan hanya dihuni buaya. Ini yang menurut Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusri Iza Mahendra. Ada gagasan untuk dimanfaatkan bagi rehabilitasi korban penyalahguna narkoba. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
6: Apa kabar Mbak Uci?
0: Alhamdulillah.
6: Opininya Mbak, kalau di pulau kosong ini baru rencana ya Mbak ya?
0: Gagasan.
6: Cuma yeah. Kalau gagasan kan mereka mikir juga biayanya dari mana gitu kan Mbak?
0: Iya. Gak usah mikirin juga, biayanya, kan? Gak usah mikirin. Itu pikiran Pak Prabowo aja, karena ide beliau ini rehabilitasi.
6: Iya.
0: Soalnya penjara sama rutan itu penuhnya.
6: Penuhnya
0: sama mereka kan yang penyalahguna narkoba ini.
6: Penuhnya sama mereka yang penyalahguna narkoba.
0: Iya.
6: Ya, jadi Mm-hmm. Kalau saya setuju Mbak, kan apalagi kan di sana mm-hmm. kan kalau memang ditempatkan di tempat bulan kosong kan mereka juga kan dibina Mbak.
0: Betul, betul, kan direhabilitasi.
6: Iya, bukan hanya sekedar direhab saja tapi dibina, yeah. Bagaimana cara bertani, terus usaha segala macam kan.
0: Iya.
6: Itu semuanya dari pemerintah juga. Jadi saya setuju sekali Mbak. Mm-hmm. Tapi kalau bisa jalan tadi jangan hanya pengguna saja tapi pekoruptor juga kan itu digabung gitu sih sama.
0: Koruptor, nanti penyalahguna ya. Belajar jadi koruptor lagi.
6: Tidak lah Mbak.
0: Oh enggak.
6: Kan jauh Mbak. Katanya mereka kan gampang dikunjungi.
0: Iya iya.
6: Tempat mulai kosong kan tidak bisa dikunjungi Mbak.
0: Oh gitu. Iya.
6: Takut sama buaya Mbak.
0: Bukan biar dimakan buaya gitu ya.
6: Ya iya. Oke. Jadi saya setuju lah Mbak ya kalau di bulan kosong itu saya setuju untuk pengguna narkoba ya karena semuanya kan dibina juga bukan hanya di rehab saja tapi dibina semuanya fasilitas juga kan dilengkapi dengan
0: baik. Dikasih pelatihan ya.
6: Iya pelatihan. Jadi mereka bisa nanti keluar dari situ mereka bisa usaha dan dibantu juga modal sama pemerintah juga kan.
0: Insya Allah.
6: Mereka bisa bertani juga. Iya.
0: Ya.
6: Jadi saya setuju Mbak ya.
0: Siap.
6: Terima kasih waktunya Mbak Uci.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi luar biasa ya. Ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo dan juga disampaikan oleh Menko Yusril begitu ya, Menteri Hukum dan HAM, Menko Hukum dan HAM. Oke, selamat pagi. Iya, telepon kita ini enggak terkoneksi ya. Aduh, saya mohon maaf salah pencet. Oke, masih di line telepon 08 11 6707 88 50 ya. Kenapa tidak terkoneksi ya dengan Dias di telepon kita pagi hari ini dari pagi subuh tadi ya. Oke, ini ada kembali penelpon kita.
7: Halo.
0: Pagi juga. Silakan apa opininya?
7: Sebentar, Mbak. Motivasi.
0: Iya. Iya, storing betul kegedean monitor radionya. Silakan.
7: Iya, opini dari Asiblek ini sangat setuju banget gagasan dari Pak Menteri dan Pak Prabowo.
0: Siap.
7: Ya, nanti kalau udah jadi ya semoga ya terus padat penduduknya ya Mbak ya.
0: Penuh lagi kalau gitu padat penduduknya.
7: Ya. Ya gimana lagi pemerintah udah ini itu yang masih tetap aja yang melakukan pelanggaran Mbak.
0: Iya, betul.
7: Ya pokoknya kita doakan untuk yang terbaik itu aja Mbak ya.
0: Siap.
7: Ya udah opini dari Asi cuma itu.
0: Ya.
7: Selamat pagi dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini karena menjadi hal menarik juga ya. Bagaimana kondisi narapidana dan tahanan kasus narkotika ini ternyata mencakup lebih dari separuh jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia di tanah air. Penuh begitu ya. Kenapa over kapasitas? Ternyata lebih banyak dihuni oleh narapidana dan tahanan kasus narkotika. Sehingga untuk mengurangi kepadatan lapas dan rumah tahanan, ini ada gagasan agar para penyalahguna narkoba ini diletakkan di lokasi pulau-pulau terpencil yang tidak berpenghuni dan luasnya itu bisa mencapai 700 hektar, masya Allah. Jadi nggak kecil begitu ya luas areal yang akan dibangun misalnya ini menjadi lokasi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Jadi untuk korban, bukan untuk bandar. Bandar tetap mereka narapidana ya, tapi kalau untuk para penyalahguna ini disebut sebagai korban. Sehingga akan dibuat satu sistem rehabilitasi dan pemerintah telah menetapkan pulau seluas 700 hektar sebagai lokasi rehabilitasi. Walaupun nama maupun lokasi pulau yang dimaksud seluas 700 hektar itu tidak disebutkan, tidak dipastikan begitu ya, tapi sudah diberikan sinyalemennya terkait pulau terpencil tidak berpenghuni, luasnya bisa mencapai 700 hektar dan hanya dihuni buaya. Ini yang akan direncanakan menjadi lokasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dan tujuannya bukan supaya mereka ditelan buaya, enggak ya, tapi di sana akan dimanfaatkan pulau kosong tersebut untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi itu tidak hanya menangani permasalahan kesehatan mereka, tapi juga pembinaan mental dan pendidikan keterampilan. Jadi benar-benar berupaya ya untuk hal terbaik bagi korban penyalahgunaan narkoba ini. Pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami terkait dengan pemanfaatan pulau terpencil yang kosong, tidak berpenghuni, dan hanya ada buaya di sana, luasnya sekitar 700 hektar untuk rehabilitasi penyalah narkoba. Anda masih kami nantikan di 0811-6707-8850 ya. Dan memang nih line teleponnya sampai saat ini belum tersambung ya. Halo, selamat pagi.
8: Halo juga, selamat pagi.
0: Pagi-pagi, silakan apa opininya?
8: Memang itu kajian bagus sekali itu, Mbak Uci, dari Pak Prabowo Wira.
0: Ya.
8: Kalau diberi lantai luas itu kan, disini kan dibina, diberi keterampilan, ya, Nah, itu luas sekali. Berapa hektar itu, Mbak Uci?
0: 700.
8: Wah, luas sekali itu.
0: Iya.
8: Asal jangan ada buayanya itu, ya.
0: Ada, memang ada buayanya.
8: Ada buayanya ya?
0: Iya. Hanya ada buaya di sana.
8: Oh, hanya ada buaya, ya. Mudah-mudahan lah kan. Kalau di situ kan narkoba itu bisa diberi keterampilan.
0: Iya, nanti kalau dikasih pembinaan.
8: Dikasih pembinaan itu, Mbak Mabuki. Ya. Kalau misalnya keluar dari itu kan bisa, kita bisa menerangkan keterampilannya, ya. Nah, itu harus dibina di situ. Itu bagus sekali dari gagasan Pak Mabuki, ya.
0: Iya.
8: Luas sekali itu baru rencana.
0: Baru rencana, gagasan dari Presiden.
8: Oh, baru rencana sekarang, iya. Ya. Mudah-mudahan lah itu rencana ini berjalan lancar.
0: Iya.
8: Karena narapidana ini kasus narkoba banyak sekali di
0: Indonesia. Banyak sekali, betul.
8: Nah, banyak sekali, katanya sudah penuh, katanya lah.
0: Betul.
8: Narkotika, ya. Mudah-mudahan karena Prabowo ini berjalan lancar, ada harapan kami.
0: Ya.
8: Mudah-mudahan kasus ini kan yang di narapidana bisa diberi keterampilan dengan baik.
0: Iya.
8: Ya, walaupun kalau keluar dari itu kan itu bisa sudah tertampil di narapidana.
0: Iya.
8: Ya, oke, terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih nih pendengar Anda yang sudah bersama kami ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan pagi hari ini terkait dengan pulau terpencil yang tidak berpenghuni dan luasnya sekitar 700 hektar. Ini akan dimanfaatkan sebagai lokasi rehabilitasi penyalahguna narkoba. Ini gagasan juga dari Presiden Prabowo ya, menarik sekali. Dan mereka bukan hanya akan direhabilitasi, tapi juga akan mendapatkan penanganan kesehatan jika mereka memiliki permasalahan kesehatan. Juga ada pembinaan mental dan pendidikan keterampilan. Jadi juga ada keterlibatan dari TNI Polri. Pembinaan itu dapat mencakup dari pelatihan kedisiplinan, pertanian, hingga keterampilan menjadi nelayan. Jadi benar-benar ini luar biasa sekali idenya ya. Bagaimana nantinya kita tunggu saja ya terkait dengan rencana dan gagasan dari Presiden Prabowo yang juga akan diaplikasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Terima kasih menonton yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, rekan Amri masih temani Anda semua. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia, dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
1: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
2: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

0: Dari Kalimanomor, bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak, lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa?

0: Ya, baik, berarti terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Pernah pagi hari ini kembali kita akan perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Sudah terhubung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Di ujung telepon ada rekan Lukita. Mbak Lukita?
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, silakan Mbak, info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiran cuaca dan hotspot untuk Provinsi Jambi hari Minggu 11 Oktober 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan udara kabur dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan udara kabur dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai dengan 86%, dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi, umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 10 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 329 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 40 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 287 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat BMKG semua dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih Mbak Lukita untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini. Baik, dan pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi di Jambi Pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Evra, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, apa kabar? Untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi, pendengar di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Ya, pendengar di Jambi pagi ini untuk edisi Ahad di 11 Oktober. Ada informasi di mana pelaksana tugas Kepala Pusdiklat Bangprov Kementerian Sosial Afrizon Tanjung memastikan kejadian yang melibatkan siswa sekolah rakyat di Pati, Jawa Tengah dan Mamuju, Sulawesi Barat telah ditangani. Kedua peristiwa itu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan, pengasuhan, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Ya, pendengar, dijelaskan Afrizon bahwa siswa sekolah rakyat itu berasal dari keluarga dengan latar belakang, kebiasaan, dan karakter yang beragam. Proses penyesuaian diri dengan kehidupan bersama di asrama dapat memunculkan kesalahpahaman antara siswa. Dengar, dan dalam interaksi antar siswa sekolah rakyat ini terjadi kontak yang mengakibatkan adanya luka. Dan anak yang mengalami luka ini sudah mendapatkan penanganan dari tim medis. Pihak sekolah juga telah berkomunikasi dan bertemu dengan orang tua untuk mencari jalan keluar terbaik dengan mengutamakan kepentingan dan masa depan anak-anak. Dan apapun penyebabnya, tindakan yang mengakibatkan siswa terluka itu tentu tidak dapat dibenarkan. Sekolah perlu memperkuat pendampingan dan pengawasan, terutama dalam aktivitas sehari-hari di asrama. Ya, pendengar, karena Kementerian Sosial lewat sekolah rakyat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tapi juga menjadi lingkungan bagi anak-anak untuk membangun karakter, belajar hidup bersama, memahami orang lain, dan menghargai perbedaan. Karyanya, tenaga pendidik, wali asuh, dan wali asrama didorong untuk meningkatkan pendampingan. Mereka juga berperan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya, sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo ini hadir untuk menjaga harapan dan masa depan anak-anak. Karenanya setiap persoalan harus diselesaikan dengan baik, setiap kekurangan harus diperbaiki, dan setiap anak harus tetap dilindungi.

Ya, benar itu terkait bagaimana terjadi kekerasan ya pada siswa di sekolah rakyat yaitu di Pati, Jawa Tengah dan Mamuju, Sulawesi Barat. Alhamdulillah semuanya sudah diselesaikan begitu ya, karena bagaimanapun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, juga kebiasaan dan karakter yang beragam. Pasti ada pada akhirnya konflik begitu ya, tapi bagaimana kemudian peran dari tenaga pendidik, tenaga pengawas, tenaga pendamping yang ada di sekolah rakyat. Bukan hanya di Pati, Jawa Tengah atau Mamuju, Sulawesi Barat ya, tapi di seluruh Indonesia. Suka dan duka menjadi pendamping bagi siswa-siswi yang bergabung dalam sekolah rakyat. Salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Terus 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, benar masih hadirkan informasi di kebersamaan Jambi Pagi ini ya. Kali ini pendengar terkait dengan Gubernur DKI Jakarta yang mempersilahkan korban dugaan pelecehan di SMK Negeri 27 Jakarta Pusat untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan oknum guru yang diduga terlibat kepada pihak berwenang. Ya, Gubernur DKI Jakarta menegaskan pemerintah provinsi tidak akan ikut campur ataupun menghalangi proses penegakan hukum terhadap guru yang bersangkutan, yaitu guru di SMK Negeri 27. Dan Gubernur DKI juga menyebut dugaan pelecehan tersebut bukan kali pertama terjadi, karena ia memastikan guru yang bersangkutan tidak akan diberi kesempatan untuk kembali menjadi pendidik di wilayah DKI Jakarta. Ya, pendengar, dugaan pelecehan terhadap sejumlah siswa di SMK Negeri 27 Jakarta Pusat ini menjadi sorotan ya setelah viral, dan seorang pengguna Threads mengunggah foto guru yang bersangkutan pada 6 Oktober. Guru itu diduga melakukan sejumlah tindakan tidak pantas terhadap siswanya, mulai dari membuka celana di depan siswa hingga menarik celana siswa secara tiba-tiba. Dan pengunggah itu, salah seorang pengguna Threads ini juga menduga guru itu masih melakukan tindakan serupa terhadap siswa lain meskipun sebelumnya telah dimutasi. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan bahwa guru yang bersangkutan itu telah dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pendidik. Dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, juga mengatakan telah menyampaikan permohonan maaf kepada siswa yang diduga mengalami perlakuan tidak pantas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar, satu informasi penuntas kebersamaan di edisi akhir pekan ini. Kali ini terkait dengan seorang pria inisial H, usia 62 tahun. Ini sering menggunakan modus menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan akhirnya pria inisial H, 62 tahun ini ditangkap polisi. Aduh, ngeri juga ya kalau kita sedang berkendara terus tiba-tiba ada yang melintas dan memang sengaja menabrakkan diri. Nauzubillah min dzalik. Ini terekam kamera dashboard, dashcam di sebuah mobil dan viral di media sosial ya. Aksi yang dilakukan pada 9 September 2026. Ya, inisial H ini ditangkap pada Jumat 9 Oktober kemarin setelah menerima adanya informasi bahwa H baru saja beraksi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya, anggota unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan mendatangi lokasi dan dilakukan interogasi terhadap terduga pelaku yang bersangkutan mengaku pernah melakukan kejadian dengan modus menabrakkan diri ke mobil. H juga mengakui bahwa dirinya adalah sosok pria dalam video yang sempat viral. Dan H ini menggunakan modus menabrakkan diri ke mobil untuk mendapatkan uang yang nantinya akan dijadikan modal usaha, yaitu untuk modal usaha berdagang kopi keliling. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Metro Penjaringan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan pelaku ini belum bersedia mengungkapkan berapa kali dirinya telah beraksi menggunakan modus menabrakkan diri ke mobil. Sebelumnya aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang tengah melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara pendengar viral di media sosial. Arus lalu lintas saat itu terlihat padat sehingga mobil dan motor melaju perlahan. Ya, seorang pria menggunakan jaket biru bertudung berjalan di tengah jalan kemudian tiba-tiba berjalan tepat ke depan sebuah mobil berwarna perak yang melaju sangat pelan. Dan ia kemudian berhenti di depan mobil tersebut hingga tampak terjadi senggolan ringan. Setelah tubuhnya terkena bagian depan mobil, ia langsung berjalan menuju kaca pengemudi. Dan mobil yang di sebut melaju perlahan ini ya. Ya, sementara pria itu terus berjalan di sampingnya dan inisial H ini 62 tahun kemudian kembali berjalan ke arah depan mobil, kemudian karena ada orang yang mendekati begitu ya, pengemudi mobil itu sedikit memperlambat laju kendaraannya. Ternyata begitu ya. Ini yang merupakan modus ya, modus untuk mencari keuntungan pribadi dengan sengaja menabrakkan diri. Ya, semoga ini nggak kejadian di Jambi ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi Sianturi.

0: Oh iya, Sa. Besok libur Agustusan nih. Di daerah rumah kamu ada buat lomba-lomba gitu nggak?
1: Wih, iya, besok libur.
2: Buat kayaknya, Pi. Tapi aku mah mending rebahan aja lah. Mager.
1: Loh, kok gitu, Sa? Seru tahu ikut lomba gitu.
2: Males, Pi. Buang-buang waktu juga. Mending rebahan. Kita tuh harus menikmati hari libur dengan bermalas-malasan.
1: Tapi ini sayang banget tahu. Kalau kamu lewatin, mending ikut.
2: Ih, gak mau, Pi. Ogah, kayak anak kecil ikut-ikutan lomba begitu. Hadiahnya juga gak wow banget. Gak minat, ah.
1: Mulut kamu, Sa. Itu lomba 17-an kan diadainnya cuma 1 tahun sekali. Jadi sayang banget kalau kamu gak ikut. Walaupun kita udah remaja nih, kita masih bisa ikut kok berpartisipasi. Terus banyak juga kok lomba menarik yang bisa kita ikuti oleh anak seumuran kita gini.
2: Emang ikut lomba gitu ada manfaatnya, Pi?
1: Loh, ada dong. Perayaan 17 Agustus ini menjadi tempat berkumpul serta mempererat hubungan antar warga. Juga menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Lomba-lomba yang diadakan juga punya banyak makna. Contohnya, lomba tarik tambang, bakiak, dan masih banyak yang lainnya. Dalam lomba itu mengajarkan kita tentang kebersamaan, kekompakan, serta semangat juang seperti para pahlawan kita.
2: Oh gitu, ternyata dalam juga ya maknanya.
1: Iya, makanya ayo ikut.
2: Oke deh, yuk.
1: Nah, ini baru semangat kemerdekaan namanya.
3: Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan menjadi salah satu penemuan paling tua. Sejarah jam dimulai dengan upaya manusia untuk mengukur waktu yang pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Jam matahari adalah alat tertua yang digunakan sekitar 1500 sebelum Masehi di Mesir, yang memanfaatkan bayangan benda untuk menunjukkan waktu sesuai dengan kondisi posisi matahari. Ada juga jam air dan jam pasir yang mengendalikan aliran air atau pasir untuk mengukur waktu. Pada abad ke-14, jam mekanik pertama kali dibuat di Eropa, yang sering dipasang di menara gereja untuk menunjukkan waktu kepada masyarakat. Jam ini menggunakan sistem roda gigi dan bobot, meskipun masih kurang presisi dibandingkan dengan jam modern. Penemuan besar datang pada abad ke-17, ketika Christian Huygens menemukan jam pendulum. Jam ini jauh lebih akurat dan menjadi standar pengukuran waktu selama beberapa abad. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 memungkinkan jam diproduksi lebih massal dan terjangkau, seperti jam saku, jam dinding, dan jam meja menjadi populer di kalangan masyarakat luas. Sekitar pada abad ke-20, jam quartz ditemukan, yang jauh lebih akurat dan lebih murah dibandingkan jam mekanik. Selain itu, jam digital yang menampilkan waktu dengan angka juga mulai dikenal. Kini, di abad ke-21, jam semakin canggih dengan munculnya jam pintar. Selain menunjukkan waktu, jam pintar juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pelacakan kesehatan, notifikasi, dan kemampuan untuk terhubung ke smartphone.

Jambi siang ini pregar untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 di mana pun berada, saya Dirman hadir untuk Anda, menemani Anda hingga nanti formasi 15 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda di luar sana selalu sehat dan bisa menjaga kesehatan. Yang memang aktivitas tetap di luar, jangan lupa menggunakan masker. Kabut asap masih banyak, alias masih pekat. Bukan banyak lagi ini ya, walaupun semalam sebenarnya kota Jambi dan sekitarnya itu diguyur hujan. Ya, hujan yang dikatakan itu hujan buatannya. Atau kata lain itu adalah modifikasi cuaca kemarin. Mungkin membuahkan hasil karena semalam sempat hujan. Ya, walaupun hujan tetap ya, belum benar-benar menghilang untuk kabut asapnya. Untuk Anda pendengar juga yang saat ini dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda juga kami hadirkan informasi update di siang hari ini. Kita ke info tentang generasi muda, diharapkan cakap dan produktif bermedia digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang Bekom mendorong generasi muda meningkatkan kecakapan bermedia digital. Generasi muda perlu berpikir kritis, verifikasi informasi, serta memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI bertema Generasi Muda Cakap Bermedia Digital. Kegiatan berlangsung pada hari Kamis 8 Oktober lalu di Digi Studio Ciputat Cimur, Tangerang Selatan dengan menghadirkan berbagai narasumber. Andina menjelaskan penetrasi internet Indonesia mencapai 81,7% atau sekitar 235 juta pengguna internet. Jumlah identitas pengguna media sosial juga mencapai sekitar 150 juta pada akhir tahun 2025. Menurut Andina, tingginya penggunaan internet membuka peluang belajar, bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi generasi muda. Namun, kemampuan menilai kredibilitas informasi perlu ditingkatkan sebelum menyebarkan konten digital kepada masyarakat. Andina menyoroti indeks masyarakat digital Indonesia 2025 yang mencapai nilai 44,53 dari skala 100. Kemampuan menggunakan aplikasi cukup baik, tetapi verifikasi informasi masih menjadi tantangan utama generasi muda.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
2: Hah? 5?
1: Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
2: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau gak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
2: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang.
3: Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa

0: beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Informasi lainnya, Komisi 1 DPR dorong masyarakat terapkan nilai Pancasila dalam bermedia digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mendorong masyarakat memperkuat literasi digital dengan menerapkan nilai Pancasila. Masyarakat perlu kritis menerima informasi, bijak berinteraksi, serta bertanggung jawab terhadap konten digital yang dibagikan. Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI bertema Budaya Bermedia Digital. Kegiatan berlangsung pada Rabu 7 Oktober 2026 di Digi Studio Cipota Timur, Tangerang Selatan dengan menghadirkan berbagai narasumber. Untuk informasi, Komisi 1 DPR dorong masyarakat terapkan nilai Pancasila dalam bermedia digital, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib, agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya, sambil belajar teknik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Breaker.
1: Ada informasi lainnya, Mentan Amran bangun 3 pabrik tepung, telur, dan daging. Menteri Pertanian atau Menteri Mentan Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung, telur, dan daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan pembangunan pabrik menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditujukan untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Amran menegaskan industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam dapat terserap. Dengan demikian, peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga. Pemerintah akan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut melalui studi kelayakan atau feasibility study atau FS. Di kebutuhan investasi awal diperkirakan sekitar 200 miliar rupiah per pabrik dan berpotensi meningkat menjadi 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging. Amran meminta jajaran terkait mengawal persiapan termasuk perencanaan, kebutuhan anggaran, dan pembangunan fasilitas. Pemerintah juga membuka peluang kerjasama dengan pabrik swasta untuk memperkuat industri pengolahan hasil peternakan. Menurut Amran, ekosistem terintegrasi akan memberikan manfaat bagi petani dan peternak. Petani memperoleh pasar untuk hasil panen jagung, peternak mendapat kepastian pasokan pakan, sedangkan industri pengolahan menyerap kelebihan produksi telur dan daging. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga hadir untuk Anda.

0: Bu, bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan, yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut, ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan, walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns, merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: It's a big victory. Ini menang besar. And you can see we played for what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
1: You can see we played for what we want.
3: Kalau kita lihat kita mainkan sepak bola yang kita inginkan, jika kita punya bola, kita juga dalam bola berusaha untuk dapat bola rebut kembali dan cepatnya. Kalau kita lihat kita bisa mencetak gol dari terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Dia berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 points, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras.

0: untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
1: Saya sebagai pelatih mohon maaf, pemilik dalam usaha dan pelatih dalam usaha menurut pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat
0: kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

It's Bookie from Virgin Radio Hot Hits. Dan gua mau curhat tentang papah gua. Beberapa bulan yang lalu, papa gua kena stroke karena jatuh di kamar mandi dan juga karena dia darah tinggi. Thank God sekarang sudah dalam tahap recovery, tapi biayanya luar biasa. We could have prevented things from being this bad if we treated this way sooner. Makanya gua mau menghimbau lo untuk kalau ada kenapa-kenapa, gak ada salahnya kok ke dokter and do a medical checkup. Cukup bapak gua aja yang kayak gini. So make sure to check up before you check out.

Selamat siang perkenalan. Mungkin untuk Anda yang baru melepaskan frekuensinya di 88,5 MHz, untuk Anda masih kami hadirkan informasi update lain. Kali ini tentang mengenal pewarna alami sebagai alternatif dalam industri batik. Pewarna alami menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan batik di tengah perbincangan mengenai konsep industri hijau. Bahan pewarna dari alam dapat menghasilkan beragam warna, mulai dari biru, merah, kuning, hingga coklat pada kain batik. Dikutip dari laman Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, pada Minggu 11 Oktober 2026, pewarna alami menjadi alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan produksi batik. Namun, penerapan industri batik ramah lingkungan juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan energi, bahan baku, serta pengelolaan limbah. Bahan pewarna alami dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral yang memiliki karakteristik berbeda dalam menghasilkan warna. Setiap bahan memiliki kandungan senyawa tertentu yang memengaruhi warna, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan batik. Daun indigo atau indigofera misalnya dapat menghasilkan warna biru, sedangkan kayu secang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna merah. Selain itu, kulit kayu tinggi, jambal, dan tegeran dapat digunakan untuk menghasilkan variasi warna coklat hingga kuning. Informasi mengenal pewarna alami sebagai alternatif dalam industri batik, Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id. Beberapa lagu bernuansa islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan tanda waktu beduk azan suhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.

muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah

0: batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga ataukah itu satu teman kerja ataukah itu satu tempat secara bersama dia, misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya.

0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasiennya kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang ya. Jadi dia nggak boleh putus obat, karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TBC atau enggak?

Pendengar, masih kami hadirkan informasi update lainnya untuk Anda di siang hari ini yang tetap setia bersama kami dan sambil beraktivitas untuk Anda di mana pemberat atau mungkin bagi Anda yang memang hari ini libur, selamat berlibur. Ada informasi tentang Kemendak akan tampilkan industri strategis di TEI 2026. Pendengar, Kementerian Perdagangan menyiapkan pavilion industri strategis dalam Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 untuk memperkenalkan kemampuan manufaktur dan teknologi tinggi nasional. Kehadiran pavilion ini diharapkan membuka peluang kerjasama perdagangan sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri strategis Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menjelaskan pavilion tersebut menjadi wadah promosi produk unggulan industri nasional kepada pembeli internasional. Menurutnya, industri strategis Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional dan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memperkuat daya saing. Untuk informasi, Kemendak akan tampilkan industri strategis di TEI Indonesia 2026. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, pergi sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Pro 1.

Pendengar, kita ke informasi lain. Tak bergerak, harga emas Antam bertahan di 2,592 juta rupiah. Harga emas Antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Minggu 11 Oktober 2026. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada Sabtu 10 Oktober 2026. Melansir laman logam mulia emas Antam ukuran 1 gram masih diberendrol Rp2.592.000 per gram. Sedangkan untuk harga buyback berada di level 2.401.000 per gram. Sementara itu emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.346.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas Antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp253.412.000. Produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana besar. Untuk harga tertinggi tercatat pada emas Antam ukuran 1000 gram atau 1 kg yaitu seharga Rp2.532.600.000 pada perdagangan hari ini. Pergerakan harga emas Antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah hadir untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi Minggu 11 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya kasus penyakit ISPA di Kota Jambi tembus 10.000 lebih kasus. Stok beras capai 12.000 ton. Bulog yakinkan ketersediaan beras medium di Jambi aman hingga beberapa bulan ke depan. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mencapai sekitar 10.700 kasus sejak pencatatan dimulai pada 24 September hingga awal Oktober 2026. Dinas Kesehatan Kota Jambi menyebut jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Seiring memburuknya kondisi kabut asap, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika mengatakan, peningkatan kasus ISPA berkaitan dengan paparan asap yang mengandung partikel-partikel berbahaya bagi saluran pernapasan. Menurutnya, ISPA sebenarnya merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemukan sepanjang tahun. Namun, keberadaan kabut asap dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan jumlah penderita.
2: Itu tanggal 24 September ya, sampai hari ini itu sudah terdata sekitar 10.700-an kasus ISPA. Kalau dilihat dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama, memang terjadi peningkatan.
0: Rini menjelaskan perkembangan kasus ISPA masih berfluktuasi mengikuti perubahan kondisi kualitas udara. Ketika indeks standar pencemaran udara atau ISPU meningkat, jumlah kasus ISPA dapat ikut bertambah dalam beberapa hari berikutnya. Sebaliknya, penurunan ISPU dapat diikuti penurunan kasus. Dinas Kesehatan Kota Jambi menerima laporan kasus secara harian dari puskesmas dan rumah sakit melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah kasus ISPA rata-rata mencapai sekitar 300 kasus per hari pada periode yang dimaksud. Rini mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap memburuk. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah disarankan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan. Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi memastikan stok beras, khususnya beras medium, masih dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Jambi mencapai sekitar 12.000 ton. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan stok tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara proses distribusi terus dilakukan ke berbagai wilayah. Menurutnya, selain mengandalkan stok yang tersedia di gudang Jambi, Bulog juga terus melakukan pengiriman beras dari daerah pemasok, termasuk Lampung. Namun, proses pengiriman dari Lampung saat ini mengalami perlambatan. Jika dalam kondisi normal, pengiriman dapat ditempuh sekitar 2 hari. Kini membutuhkan waktu hingga 4 hari.
3: Kalau di posisi stok kita di gudang Bulog hari ini, yang di Jambi itu ada sekitar 12.000. Itu lebih sekarang sedang selalu berproses di pengiriman seperti kita juga, bukan hanya di Bulog juga sekarang dengan kendalanya solar, maka pengiriman dari Lampung yang biasanya 2 hari dia sekarang 4 hari, tapi selalu dikirim dari Sumatera Selatan dan Lampung.
0: Meski waktu pengiriman bertambah, Wiwin memastikan distribusi beras tetap berjalan. Bulog terus melakukan pengiriman untuk menjaga ketersediaan pasokan di Jambi. Ketersediaan stok beras medium ini juga menjadi bagian dari upaya Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Terlebih, beras menjadi salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap perkembangan harga pangan di daerah. Dinas Kehutanan atau Dishub Provinsi Jambi mengalokasikan dana bantuan presiden atau Banpres penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla untuk penguatan sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Kadis Kehutanan Provinsi Jambi Andri Yusar menjelaskan pengelolaan bantuan ini difokuskan untuk pemadaman dan serpras karhutla, seperti pengadaan mesin pemadam, selang, hingga sepeda motor untuk patroli petugas. Andri menjelaskan sarana dan prasarana penanganan karhutla tersebut nantinya akan didistribusikan ke MPA dan KPH di tiap kabupaten, serta kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Khusus untuk pengadaan mesin pemadam kebakaran, pihak Dinas Kehutanan menargetkan pendaftaran dan penyerahan bantuan kepada 14 unit MPA yang tersebar di wilayah rawan karhutla.
4: Untuk pemadaman sama sapras karhutla, itu aja.
5: Ada mesin pemadam, selang, itu untuk patroli motor. Kita ke, kan kami punya KPH di setiap kabupaten. Ini punya Tahura juga.
6: Sebenarnya kan kita seluruhkan ke MPA.
5: Kalau dianggaran kan hanya 14 unit.
6: 14 unit.
5: Ya ini aja belum berproses.
6: Tunggu
5: karena kan nunggu APBDP.
0: Dia menambahkan bahwa proses pendistribusian peralatan tersebut saat ini masih menunggu mekanisme penyelesaian anggaran. Proses distribusi masih menunggu tahap anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menekankan pemerintah Provinsi Jambi agar mengalokasikan bantuan presiden senilai 30 miliar rupiah secara tepat sasaran demi menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi membagikan dana bantuan tersebut kepada beberapa instansi teknis meliputi BPBD sebesar 18,78 miliar rupiah, rumah sakit sebesar 6,59 miliar rupiah, dinas kesehatan sebesar 2,8 miliar rupiah, serta dinas kehutanan sebesar 1,8 miliar rupiah. Selanjutnya, Ivan Wirata mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan secara akuntabel dan transparan. Menurutnya, bantuan bencana alam berpotensi tinggi dikorupsi sehingga perlu pengawasan ketat dari inspektorat dan aparat penegak hukum.
7: Mengingatkan proses pelelangannya, penyediaan barang dan jasanya, jangan sampai tidak laporan pertanggungjawaban secara akuntabelnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini ranah-ranah potensi korupsi ini sangat tinggi biasanya dengan bantuan bencana alam. Yang kemudian kami minta juga di inspektorat untuk direview ya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan angka 30 miliar.
0: Pemerintah daerah ditargetkan dapat menyelesaikan penyerapan anggaran tersebut pada akhir tahun tanpa adanya sisa kasus kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Ivan mengatakan zero karhutla menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi dalam efektivitas penggunaan bantuan presiden tersebut. Langkah strategis dalam mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan masyarakat, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi akhirnya menyetujui pembentukan panitia khusus atau pansus karhutla. Pemerintah Kota Sungai Penuh menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS untuk mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, mengatakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan perlu diperkuat agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Menurutnya, jalan layang yang menyuguhkan panorama TNKS serta miniatur kawasan konservasi tersebut diharapkan menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Alvin menyebut gagasan pembangunan jalan layang telah diusulkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Sungai Penuh.
8: Sungai Penuh ini yang bisa kita dorong selain dari pertanian adalah pariwisata dan kebudayaan. Ini yang potensi ini yang kita miliki. Kita berharap kalau nanti ke depan Sungai Penuh ini memiliki jembatan atau jalan layang yang nanti tonggaknya ada di TNKS. Jadi ada keindahan yang kita jual di situ kalau kita melewati jalan layang tersebut. Karena posisinya ada di atas Taman Nasional Kerinci 11. Ya kan? Nah, makanya saya sampaikan di RPJMD Kota Sungai Penuh. ya kan, sudah kita usulkan untuk pembangunan itu. Tidak mesti selesai hari ini, tapi ini paling tidak kita sudah punya rencana.
0: Wali Kota Alvin menegaskan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang agar potensi TNKS dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penggunaan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar dinilai dapat membantu mencegah praktik pelangsiran dan membuat penyaluran solar bersubsidi lebih tertib serta tepat sasaran. Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari salah seorang sopir truk di Kota Jambi. Cecep, salah seorang sopir truk, menilai kewajiban menunjukkan STNK saat membeli solar merupakan langkah yang baik untuk membatasi praktik pelangsiran sehingga pembelian solar dapat lebih terkontrol.
9: Itu bagus itu. Bagi orang tidak tahu pelansir, kalau tidak ada pakai STNK, kamu pelansir namanya. Payah aja.
0: Penerapan aturan tersebut diharapkan dapat membantu mengawasi pembelian solar bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengawasan yang konsisten, penyaluran solar diharapkan lebih tepat sasaran dan dapat mendukung kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat yang berhak, termasuk para sopir angkutan barang.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Hingga September 2026, NTP Jambi tercatat mencapai 196,13 dan berada di jajaran teratas dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengatakan NTP Jambi menunjukkan tren peningkatan sejak Januari 2024 hingga saat ini. Menurut Aidil, peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks yang harus dibayarkan petani. Komoditas yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks harga yang diterima petani antara lain karet, kelapa sawit, dan cabai merah. Khusus cabai merah, Aidil menyebut kenaikan harga tidak hanya terjadi di tingkat distributor atau konsumen. Harga di tingkat petani juga mengalami peningkatan.
10: Mulai dari Januari 2024 hingga saat ini terus naik. Dan kita harus mengakui bahwasanya saat ini NTP kita itu tuh sudah berada di urutan ketiga di Sumatera sebetulnya. NTP kita, di mana NTP kita itu saat ini sudah mencapai 196,13. Dan ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa dia mengalami kenaikan, itu adalah komoditas menyumbangnya itu pada indeks yang diterima petani itu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan petani, di mana indeks yang diterima petani ini itu komoditas penyumbangnya adalah karet, kelapa sawit, dan cabai.
0: BPS menjadikan NTP sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi daya tukar petani. Semakin tinggi NTP, semakin besar kemampuan relatif petani dalam memenuhi kebutuhan yang dibayarkan dari pendapatan hasil pertaniannya. Namun, Aidil mengingatkan angka NTP secara umum tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh petani di Jambi. Terlihat ketika NTP dilihat berdasarkan subsektor. Untuk NTP subsektor perkebunan rakyat dan hortikultura mencatat NTP yang relatif tinggi, sementara di subsektor perikanan masih berada di bawah angka 100. Sedangkan NTP tanaman pangan tercatat sekitar 129 dan NTP perkebunan rakyat mencapai sekitar 220. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin Yudi Fri Amara mengatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 32.380 orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 33.490 orang atau berkurang sebanyak 1.110 orang. Yudi menjelaskan penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi jumlah sejumlah faktor, diantaranya kenaikan harga kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat Kabupaten Merangin. Selain itu, penyerapan tenaga kerja melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta aparatur sipil negara atau ASN turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut.
11: Jadi untuk kemiskinan pada tahun 2025 di Kabupaten Merangin sebesar 8,07%. Angka ini menurun dibandingkan angka tahun 2024 yang sebesar 8,4%. Jadi ada ini diukur pada bulan Maret 2025.
12: Mungkin apa Pak indikator penyebabnya Pak sehingga turunnya angka kemiskinan ini Pak?
11: Nah, salah satu penurunan ini adalah harga komoditas ya. Karena seperti diketahui di Merangin itu banyak penduduk yang bergantung pada kelapa sawit. Harga kelapa sawit ini pada tahun 2025 kan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya ya.
0: Di samping itu, penurunan ini menjadi perkembangan positif bagi Kabupaten Merangin. Meski upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masih perlu terus dilakukan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Jambi menyoroti potensi penumpukan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran. Kepala Kanwir DJPB Jambi Adnan Wim Biarto mengatakan salah satu jenis belanja yang perlu didorong percepatannya adalah belanja modal. Menurutnya percepatan diperlukan agar belanja pemerintah tidak hanya terrealisasi secara administratif tetapi juga secara memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan percepatan penyerapan sejak awal tahun penting untuk menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Namun, Adnan mengakui realisasi belanja pada awal tahun masih berjalan relatif lambat. Kondisi tersebut membuat efek berganda yang diharapkan dari belanja pemerintah belum optimal.
13: Ada nggak penumpukan sampai akhir tahun? Ternyata ada beberapa yang tadi, contohnya belanja modal. Kita akan coba dorong supaya multiplier efeknya dari awal sudah bisa sehingga pertumbuhan ekonomi yang 4,5% bisa lebih dari 5. Ini yang kita harapkan.
0: Kanwil DJPB Jambi mencatat pemerintah memiliki dana APBN sekitar 19,1 triliun rupiah lebih yang dikelola untuk Provinsi Jambi. Pemerintah lanjut Adnan terus memantau arah penggunaan anggaran sekaligus mengidentifikasi potensi penumpukan realisasi. Ia berharap pemerintah daerah dan kementerian lembaga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial langsung kepada masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kasus penyakit ISPA di Kota Jambi terus tembus 10.000 lebih kasus. Stok beras capai 12.000 ton, Bulog yakinkan ketersediaan beras medium di Jambi aman hingga beberapa bulan ke depan. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811 6707 8850.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, siang ini.

0: Pengendalian penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
1: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
2: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
0: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
3: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
0: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pendengar lagu-lagu pop Indonesia di siang hari ini bisa Anda pilih ya, karena udah diformat. Di line telepon yang mau bager bergabung di siang hari ini 0811-670-7850. Selamat siang untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan. Kalau Anda memang jalannya jauh, dekat-dekat jauh sama aja ya, tetap menggunakan masker. Terus juga sediakan jas hujan. Mendung dari tadi. Untuk telanai dan sekitarnya, ada yang mungkin belum kebagian hujan tadi malam, boleh cerita-cerita kita ya kan. Selamat siang Bang Andi. Waduh, gak terkoneksi rupanya Bang ya, dari pagi tadi nih kayaknya nih. Coba saya cek dulu, Abang tahan ya.

0: Halo Bangku? Belum, bentar Bang, Halo Bang?
1: Halo.
0: Oh, keluar dia Bang rupanya. Tunggu bentar.

0: Halo Bang.
1: Halo Bang Firman.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa juga. Untung.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Untung saya ada sedikit skill ya kan.
1: Itu perlu.
0: Gimana kabar?
1: Itu mahal.
0: Iya. Gimana kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enggak kemana-mana ya, mendung soalnya.
1: Ya, mendung
0: ini sepertinya mendung sangat bersahaja ya.
1: Iya.
0: Membuat ngantuk.
1: Ngantuk, kabut asap.
0: Mana sesak lagi napas, Bang.
1: Iya.
0: Tapi emang hari ini free, memang full di rumah saja atau ada kegiatan lain, Bang?
1: Sebentar keluar atau pulang.
0: Oh, kegiatan lancar seperti biasa lah ya.
1: Saya pagi, saya itu pagi jam 5 subuh terus keluar. Karena
0: belum. Wih, keren kali abang ya, setelah berkumandang azan, abang udah keluar. Aduh, so sweet.
1: cuan.
0: Bukan main.
1: Azan bisa ngumpulkan cuan. Sitik-sitik.
0: Tapi kebagian hujannya lumayan atau gimana tuh seputaran Simpang Kawat dan sekitarnya, Bang?
1: Kemana?
0: Semalam itu kebagian hujan lumayan atau gimana tuh Simpang Kawat dan sekitarnya?
1: Enggak, biasa aja, enggak terlalu ini, enggak. Enggak terlalu lebat lah.
0: Standar lah ya.
1: Standar. Ketemu jalanan.
0: Debu-debu. Jadilah Bang. Asal jangan berdebu lagi, dak.
1: Yang kita nikmati.
0: Alhamdulillah. Kalau disyukuri, kaget tuh hujannya nambah banyak tuh, Bang.
1: Iya.
0: Hujan hari ini, hujan biasa. Hujan terus, nah kan bingung jadinya.
1: Tuhan yang diberikan kepada kita harus kita syukuri.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Memberikan nikmat kita ingkar, ingat azab Allah itu.
0: Ayuh, bukan main keluar, hadis. Keluar firman. Aduh. Bang, beberapa lagu bisa Abang pilih nih, Bang. Ada yang terlupakan dari Iwan Fals, Suka-suka dari The Changcuters, Cuma Kamu dari Icha, Firasat dari Marcel, Hasrat Cinta dari Yana Julio, dan Surat Undangan dari Poppy Mercury.
1: Surat undangan saja.
0: Langsung kita sebar ya, Bang ya. Tak pernah kubayangkan. Yeah, yeah.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan, Bang.
1: Pertama, Firman, salam sehat, salam bahagia, lancar. Salam dengan Allah Subhanahu Wataala. Terus buat saya di Ternate, salam sehat, salam bahagia, lancar rezekinya, panjang umurnya, semoga baik saja di sana. Saya yang bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Ulat di Kumpe, salam sehat salam bahagia. Cinta, Anjing, Pero, Bundawati, Kadir CS, Markan, Ujang Jembatan Emas, Putra Banten, Bang Yuli, Kak Anita, Bang Ajum, Bang Rudi. Buat semuanya saja.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z jadi satu. Buat abangku.
0: Ya.
1: Tetap semangat. Kalau pulang jalan jangan ke tengah ya, di tepi jalannya ya.
0: Oh iya, Nian tuh.
1: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Yuk, selamat siang Bang Andi. Terima kasih. Bisa santai ya, Bang Andi. Tadi udah capek bolak-balik kata beliau. Sibuk. Apakah yang di belakang ini sibuk? Selamat siang.
2: Selamat siang. Hah? Kembali.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mau ngomong malam kan karena gelap.
2: Bukan.
0: Kenapa?
2: Kan nggak pernah gabung di siang hari.
0: Kan main. Jadi kalong ceritanya nih.
2: Iya, kalong. Karena ya memang kalong.
0: Iya. Nyanyi dong. Kalong hanya untuk.
2: Jangan mancing.
0: Jangan mancing. Kita mancing di air yang keruh.
2: Jangan, itu bahaya
0: juga. Bahaya juga ya. Tapi
2: buaya darat naik.
0: Tapi kayaknya kita enggak jadi duet ya. Ya iyalah kan kita punya punya kesibukan, Cela.
2: Yang tadi tuh
0: yang ngono.
2: Sudahlah, enggak apa-apa lain kali.
0: Iya.
2: Studio aja.
0: Bukan main, datang ya, langsung. Gas, Mbak berdasarkan catatan jadwal yang sudah saya terima, wala Mbak
2: Ini lagi bahas tentang jadwal juga sih di sini.
0: Iya.
2: Aku lagi di Jelutong saatnya.
0: Keren kali. Pokoknya nanti di tanggal 24 Sabtu malam minggunya ada saya.
2: Aman itu.
0: Siap. Mbak
2: Ya.
0: Jadi enggak kebagian hujan semalam.
2: Tidak.
0: Luapkanlah keluh kesahmu, Mbak.
2: Kan sudah dibahas tadi, cuman denger cuman apa lihat postingan orang hujannya deras.
0: Kok bisa?
2: Hujannya deras. Satu jam lumayan ya ampun.
0: Mbak kurang ya, merayu ya. Kayaknya.
2: Iya.
0: Kurang merayu.
2: Merayu Tuhan.
0: Bisa jadi.
2: Kalau boleh lagu merayu.
0: Kan lagu sopoiku merayu. Rarati.
2: lagu di sebelah.
0: Oh, lagu sebelah. Iya. Tapi
2: apa
0: ini
2: nih, sisa?
0: Lagunya sisa. Oh, enggak ada sisa-sisa kita. Itu Ona Sutra yang ada sisa-sisa cinta. Yang terlupakan dari Iwan Fals, suka-suka dari The Changcuters.
2: Yang terlupakan.
0: Kok bisa?
2: Karena ada alunan gitar gitu kan, karena memang terlupakan.
0: Ya Allah.
2: Bukan suara dan tinggi.
0: Bukan main. Cocok kali lah, Dak.
2: Lagunya itu aja deh.
0: Boleh. Ya. Salam lah, Mbak.
2: Salamnya spesial buat Ida Maru Jambi.
0: Kenapa, Mbak Ida?
2: Enggak apa-apa. Kan biar spesial gitu kan.
0: Mana.
2: Soalnya enggak ada yang musikal-musikal, berarti enggak ada yang monitor yang selalu yang ada di HP-ku, enggak ada monitor. Ya wis, buat dirimu tetap semangat ya.
0: Siap, Mbak.
2: Kalau besok kalau pulang hati-hati. Awas ada buaya darat.
0: Buaya. Buaya.
2: Ya udah, jangan bakar-bakar banyak.
0: Bakar-bakar dah tuh ya, bakar kemenyan saya sekalian.
2: Oke. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin insyaallah. Ya. Nanti setelah itu kita ngerumpi lagi.
2: Pokoknya nunggu inilah cuaca normal.
0: Iya. Dan juga kan udah mulai hujan kan, agak-agak gimana gitu dah.
2: Iya, yang penting air tuh lah.
0: Amin, insyaallah.
2: Oke, nantilah kita direncanakan lagi.
0: Iya.
2: Oke, mangajum kalau monitor, ngumpul mangajum di rumah Ika, mangajum.
0: Iya, ya mangajum.
2: Semangat.
0: Siap.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih juga Seputaran Kasang Puda, kata beliau. Tak ada hujan tuh, entah apalah itu. Aku pun tak tahu. Mungkin sudah diatur. Hujan yang bisa diatur. Tapi ada yang mengatur sebenarnya. Yang Maha mengatur. Ayolah kita ke belakang lagi. Selamat siang. Oh, Bang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat berkatu.
0: Waalaikumsalam. Lah tegolek nampak itu.
3: Bukan tegolek. Baru balik.
0: Oh, baru balik. Kata pula. Dari tegolek. Dari tegolek nampak itu.
3: Baru nang goreng-goreng tempe.
0: Bang, sedih pula saya ngane bawa nak ngentok tempe. Dan nak ayu kita tu nganta, Bang.
3: Iya, enggak lau acara pengen goreng tempe, tempe doang.
0: Memang Abang ndak menghargoi ini ya, ndak yo. Memang lah dak.
3: Iya,
0: tega. Hah?
3: Ika katanya mau pempek tadi.
0: Kapan?
3: Kami diantar, kami lah nyampe punya kami.
0: Terima kasih, Bang, saya jadi pengen.
3: Bawa
0: benda. Ya ni Bang dak ti.
3: Iya
0: nak diapai lah Bang, awak kau siapa lah. Dak serius Bang. Saya kemarin juga ditawari dak ya, kata kalau mau makan pempek ke depan be yuk besok. Nah, saya tunggu-tunggu dak ado.
3: Iya.
0: Ya sudahlah dak.
3: Saya tidak ngajak itu dak.
0: Iya, dak ada rezeki saya dak Bang eh.
3: Iya mungkin
0: lah. Cuman dekat Abang hujan malam.
3: Semalam kalau di Jelunggung hujan, Mang, kalau di sini tidak malahan.
0: Nah, apa hal pula tuh?
3: Iya, apa hal pula ada. Iya, tadi itu pergi berangkat jualan di Jelunggung hujan bermalahan apa aspal basah sudah tu ke bawah ada akhir mas hujan apa tu namanya itu padahal tetangguan ya.
0: Iya itulah toh kan heran juga kok bisa ya. Berarti dibatas-batasi ya hujannya tuh.
3: Mungkin dibatasi mana yang memang benar-benar membutuhkan mungkin.
0: Bisa jadi. Saya juga heran sih. Kayaknya kita semua butuh lah sekarang nih.
3: Iya benar lah mas. Karena tempat kami kan mulai kering naiknya mungkin kesian
0: ya. Oh iya pula dak bang ya.
3: Kalau mungkin kalau di bawah aku agak kurang karena dia ada PDAM kan.
0: Ada beberapa lagu nih bang, boleh dipilih nih bang.
3: Lagu Firman.
0: Suka-suka dari The Changcuters, Cuma Kamu dari Icha, Firasat dari Marcel.
3: Cuma Kamu Firman.
0: Cuma Kamu Nian ya.
3: Iya, Cuma Kamu Nian ya, jangan apa ya.
0: Bukan main.
3: Oke, salam dikit ya.
0: Silakan bang.
3: Buat Bang Firman, selamat siang menjelang sore, sehat selalu, sukses selalu ya. Tadi ada Bang Andi Cakradinata sama Mbak Ika nya ya, saya selalu juga. Itu tadi ada siapa Ika ya? Mbak Ika juga, saya selalu, sukses selalu juga ya. Pecinta Palima juga, lagi monitor lah mungkin. Itu buat spesial buat yang di Jambi Kecik ya, Man. Saya selalu, sukses selalu juga. Oke lah, ayo masuk, jangan tidur deh di situ.
0: Nah, itu pula.
3: Oke lah, buat galau-galau lah, man, tanpa dikecualikan. Oke, buat Deman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abang Rudi. Seputaran sengeti. Gerunggung malah hujan. Sengeti, tidak semuanya hujan. Tak apalah itu ya kan. Kita pun tak tahu. Kita sambil berdoa juga ini kira-kira hujannya di mana aja nanti dapatnya. Untuk ada pendengar yang mau gabung nanti ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang udah diminta nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Dan kita lanjutkan untuk yang mau bergabung lain telepon 0811-670-7885-0. Kalau tak sempat nelpon, WA juga tak apa-apa. Selamat siang, Bunda.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Gimana? Didi, apa kabarmu?
0: Alhamdulillah. Bunda, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, Bunda sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Makan enak, tidur nyenyak.
1: Hari ini ada orang yang tak pergi.
0: Kemana?
1: Tak capek.
0: Enggak
1: pergi. Ada undangan tuh orang pasar pada sekarang anaknya ini. Tempat Bunda jualan tuh apeknya.
0: Jadi udah kelar tuh.
1: Meninggal. Apeknya meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Kemarin enggak ketahuan jatuh di kamar mandi.
0: Astagfirullah. Bunda.
1: Masih mana? Wah, aku lagi.
0: Ya Allah, Bunda, ada aja ya.
1: Itulah dia kehidupan di.
0: Kehidupan ya kan ya Allah, Bang. Kayak ini apa namanya, enggak pasti orang pada bilang pada enggak nyangka kan?
1: Ya enggak nyangka lah, kan Haji Matu masih jualan dia aja kan, tinggalnya malam tuh kayaknya cuma jam 10:30-11 itu di sudah bengkak.
0: Ya Allah, kok bisa kayak enggak ada yang perhatian itu, Bunda.
1: Udah kasih entah lo mau di rumah sepean. Macam mana lagi?
0: Bunda hari ini tetap di pasar.
1: Tetap jualan tadi, cuman aku sih orangnya bebek di mana motonya orang nelpon kemana-mana perasaan.
0: Oh, jadi?
1: Dibawa ke ini, dibawa ke yayasan. Kemarin hari ini langsung dibakar. Dikremasi. Jadi bawa yang di ini ya, yang di puncak tuh, situ. Agak dulu lah, beb baru masuk, beb, ay beb nih.
0: Beb.
1: Beb yang di mana-mana.
0: Sopo lagi tuh.
1: Tahu lah yang di mana-mana tuh.
0: Siapa Kak Butet?
1: Pak Udin.
0: Oh, Pak Udin. Pak Udin emang kemana aja, nggak ada nih nongol di sini.
1: Itu, tapi di sebelah masuk terus dianya.
0: Nggak tahu, udah melupakan daku.
1: Iya tuh si Didi nungguin tuh beb, masuk beb.
0: Iya, sudah melupakan daku, sudahlah cukup tahu bay.
1: Cukup yang tahu aja lah ya, kata tempe lah ya.
0: Bunda, di situ juga hujan semalam?
1: Iya hujan.
0: Tidak kebagian, kok bisa ya?
1: Tidak tahu juga.
0: Karena tidur.
1: Dah, memang tidak hujan. Kalau hujan kan basah tanahku pagi jalan aspal.
0: Sama sekali ya Bunda ya.
1: Enggak sama sekali.
0: Oh, waduh. Minta lah sama Wak Udin.
1: Iya, Wak Udin ini memang lah.
0: Bunda, lagunya udah di format, boleh dipilih Bunda.
1: Nah.
0: Ingin kembali dari Jamrud, selamanya dari Fudu, cinta bisa diperjuangkan dari Riani Sofana, janji manismu dari Aisyah, cinta monyet dari Goliat, sama rindu ada di sini dari Trio Libels.
1: Coba. Cinta monyet deh.
0: Cinta monyet. Pada.
1: Ingat zaman mengen.
0: Oh, iya betul.
1: Ingat zaman mengen di jadi cinta monyet.
0: Iya gitu. iya Bunda.
1: Kenapa cinta monyet di.
0: Masa lalu ya kan.
1: Sekarang baru cinta beneran di.
0: So sweet dah Bunda kita. Boleh lah salam.
1: Iya dong di. Tadi Bang Rutu. Ngapa ngomong PMP. Oke Din. Tau Udin nih.
0: Bang Rudi.
1: Kenapa bilang PMP, Pak Rudi tadi?
0: Nggak tahu, katanya ada yang ngasih PMP, katanya lah saya udah ada, saya bilang.
1: Nggak ada, ay, memang lah Bang Rudi.
0: Memang lah Bang Rudi.
1: Bang Rudi nanti PMP ya barangkali.
0: Iya, mungkin kali ya.
1: Pak Uci siaran pagi hari Kamis ya?
0: Hari Kamis kapan?
1: Besok.
0: Kamis besok belum Kamis, besok baru Senin.
1: Paginya.
0: Kamis besok depan maksudnya kan?
1: Iya lah Kamis besoknya.
0: Rabu
1: Kamis.
0: Masuk siang beliau.
1: Jam 10 ya katanya ya.
0: Iya betul.
1: Iyalah. Terima kasih infonya ya.
0: Iya sama-sama Bunda.
1: Pokoknya pokoknya ada sesuatu lah ya.
0: Sesuatu yang ada di hatiku.
1: Ingin ketemu Mbak Uci lagi. Sama gemoy lah dia.
0: Sesuai dah gitu-gitu ya dari dulu.
1: Kayak gitu ya.
0: Tetap cantik.
1: Tapi kalau ini tambah gemoy.
0: Tak, saya bukan tambah gemoy, tapi tambah cute.
1: Tambah bulat. Iya, Bab. Iya, Bab. Sudah lah, Di. Jadi, kalau sama Pak Udin,
0: Iya, benar.
1: Akhirnya memang Pak Udin, nih. Makasih, dia. Sehat selalu, dia.
0: Ya, amin. InsyaAllah, Bunda juga.
1: Terima kasih, Di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Ada aja, Bunda, ya kan? Kita lanjut di belakang. Ada Bang Putra. Selamat siang Bang Putra Banten.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimanakah kabarnya di sana Bang Putra?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Malam ada hujan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nyampe juga hujannya ya kan yang ditunggu-tunggu.
2: Kiriman dari Bang Diman kemarin kan ke sini dikirimin.
0: Ya, saya cuma kirim doa kok.
2: Oh gitu ya.
0: Kayak mana saya mau ngirim hujan? Saya bukan pawang hujan ini Bang Putra.
2: Iya tapi kan buah.
0: Oh. Bayung, kan? Oh raiso.
2: Raiso.
0: Cuma bisa doa. Alhamdulillah nyampe juga.
2: Terkabulkan juga doanya ya.
0: Alhamdulillah. Harapnya tuh mah hujannya rata gitu.
2: Iya, cuman gimana? Ini 1 kilo dari aku nggak ada, kering. 1 kilo kanan juga nggak ada. Cuman blok-blokan hujannya. Ada penggarisnya kuat di situ. Mungkin kemari ada kapal lewat kan.
0: Jadi maksud itu adalah kedeteksi kemarin tuh kayak oh bakal ditaburin ini garam gitu ya.
2: Nah, paling tebakannya kayak gitu.
0: Iya, kan biasanya gitu dak ya, Bang Putra. Ditaburin garam, ya. Disolawatin, di ayah apa namanya tuh disayang-sayang,
2: bukan sayang-sayang, taburin garam itu sayang-sayang, tapi dicicip.
0: Dicicip, oh rasanya asin.
2: Iya, taburin garam itu dicicip.
0: Bisa. Maaf,
2: kurang garam apa enggak, apa kebanyakan garam kan.
0: Nah, itu tuh. Gak tahu juga tuh. Soalnya saya juga lupa, bukan kemarin kan saya kena hujan tuh pas balik, lupa juga saya ini nyicipin rasanya asin enggak ya.
2: Tapi enggak asin airnya, cuma enggak tahu ya enggak aku ini kok enggak aku apa maksudnya enggak aku
0: enggak coba.
2: Enggak disimpan ya, biar aja akan dulu biar nyuci tank dulu. Sudah 3 kali 4 kali nah baru kita masukin ke kolam apa ke bakat.
0: Mantap ya kan.
2: Biarlah untuk 2-3 kali biarkan dulu.
0: Siap. Ini ada beberapa lagu yang boleh dipilih nih.
2: Ya.
0: Ada Ingin Kembali dari Jamrud, Selamanya dari Fudu, Cinta Bisa Diperjuangkan dari Riani Sofana.
2: Aku sudah memperjuangkan cinta kok, Ingin Kembali aja deh.
0: Kok bisa?
2: Ya kan sudah ada di sampingku, jadi saya perjuangkan lagi.
0: Oh iya, mantap.
2: Dengan Bang Irman aja yang memperjuangkan kan.
0: Benar-benar berjuang sekarang nih Bang Putra, Masya Allah, dibanyakin selawat.
2: Kan tadi sudah dan dari Menteng tadi kan udah masuk agak-agak gimana gitu kan.
0: Mantap. Salam lah.
2: Salam Dirman ya.
0: Boleh.
2: Untuk baru di tadi lagi goreng-goreng pempeknya juga ya. Untuk Bunda Wati tadi juga yang masuk ke Menteng ya. Amia Yusuf, Bang Abdullah, Bang Juri juga nggak lupa di sana. Terus untuk Vero, Ika, Ida, Gak Ajeng juga ya. Semua aja Bang Dirman terkecuali ya. Untuk Bang Dirmannya sama tugas bertuntas. Insya Allah lancar luncur ya.
0: Amin insya Allah.
2: Iya, mudah-mudahan doanya dikabulkan Bang.
0: Siap.
2: Ya itu aja ya.
0: Siap.
2: Oh, makasih Pak Dirman.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra Banten. Udah kebagian hujan beliau ya yang ditunggu-tunggu dari kemarin. Dan entah kenapa apakah beliau ini juga terkena hujan atau gersang? Wak.
3: Waalaikumsalam,
0: Wak. Masuklah, Wak. Wak tanggapan tak ada masalah dengan saya, Wak. Iya.
3: Bro. Awak baru ngani ko lah.
0: Alhamdulillah. Ish, tayo, tidak. Wah, wah. Alhamdulillah belum. Saya tuh lagi nunggu momen kalau minum kopi tuh, Wak.
3: Oh gitu. Apa nunggu pempek pesalam dari Pak Wati Utpa lu?
0: Eh sudahlah, Wak. Wak yang nyebut bye.
3: Cerita beda ya. Cerita beda ya.
0: Wak Udin, sehat kan?
3: Eh, kalau nelpon sih pasti saya luar dalam.
0: Eh, tapi tidak pernah pula nelpon saya. Maka saya bertanya-tanya dengan angin kemarin.
3: Ada, kenapa nggak nanya sama Tiupa?
0: Oh, angin yang berhembus, asik.
3: Dirimu masih seperti dulu, kah?
0: Oh, eh, masih cute saya.
3: Aku bertambah-tambah bulat.
0: Ya Allah, Odin. Saya masih memelihara lemak-lemak ini, Wak.
3: Lah berapa calon tuh?
0: Lah itulah lagi diperjuangkan untuk ini maharnya.
3: Lah 2 bulan lagi ganti tahun pula.
0: Justru itu, ganti tahun saya langsung ganti status.
3: Oh, begitu. Bukan ganti rumah, bukan.
0: Kan belum punya saya.
3: Bisa lah ganti, kan bisa.
0: Aduh. Tidak. Pokoknya Wak Udin kalau udah dapat undangan, berarti Wak Udin yang salah.
3: Wajibannya
0: begitu. Iyalah, karena Wak Udin menghilang.
3: Ah, informasi yang biasa, yang berbeda kan ada, yang beb,
0: udah tuh, ada ya. Udah. Iya dapat lah, Wak. Tapi Wak, semalam di seputaran Marene hujan tak?
3: Tak ada, berapa hari dah hujan. Di sini banyak hujan perasaan masalahnya.
0: Hujan perasaan.
3: Masalah tu mulai kering galau, harus ibu cari air.
0: Ya Allah, jangan bawa perasaan lah.
3: Perasaan air tak kasih.
0: Perasaan ini
3: janganlah berlalu, jangan berlalu.
0: Lagunya ini ingin kembali Jamrud, terus selamanya dari Fudu, janji manismu
3: ingin
0: dari
3: kembali
0: Aisyah.
3: Kembali lah, budak saya pengen kembali lagi.
0: Apa pula nak balik? Wah.
3: Nggak tahu balik, kalau mantap dia kan tak berlari lagi.
0: Iya, terus lagunya balik lah.
3: Atau masa yang lama tu lah, berdemang.
0: Nuh
3: Tahu selai,
0: Kan main, tahu selai.
3: Nggak tahu makanya lama itu selai. Yang baru lu tahu, udah cari pula selai.
0: Ih, mantap kali.
3: Ada percaya tanya, waktu upah tahu dia paham, dia betar dengan Japon.
0: Gigi beliau paham tuh.
3: Ayo salam.
0: Boleh, Wak, salam lah, Wak.
3: Waktu lupa. Tadi siapa tuh Putra Banten ya?
0: Iya, Bang Putra Banten di Bayung.
3: Di mana-mana katanya suaranya banyak orang ida. Rudi di pasar tuh.
0: Yo.
3: Awak ngani Rudi lah sampai ke Bangka Belitung lepre pagi sama Udin.
0: Nomatan tuh.
3: Yang ngikut Miko Udin nama mah Rudi Hartono nama dia asli ya. Ah, gua tahu.
0: Rudi Hartono.
3: Rudi Hartono.
0: Rudi Hartono.
3: Kan nyonya lah ya.
0: Tersedak abang kita tuh, beliau kok ngomong kayak gitu tuh.
3: Nggak lah, nanya nama itu santum, Rudi Hartono. Pasal sangat disapu lagi, tak jadi dia. Hartono lah jauh, sih nyai. Mada sangku dengan jauh, dah. Tak cakap jauh di padin, lah. Agak galau, ya lah.
0: Iya.
3: Saya ketahu lah, Hartono, ya lah.
0: Siap.
3: Mas Lawangani tadi sebelah, beriman. Ya, kalau WA kan tak bohong, Jarno dak.
0: Betul sekali. Tak salah lagi.
3: Kiriman ya.
0: Ya,
3: semoga dirimu sehat selalu.
0: Amin, ya. Wak Udin juga ya.
3: Jalan terluncur ya.
0: Amin, insyaallah.
3: Ya, kalau pulang jangan lupa pegangan, Kiriman. Sampai yang ngapu dak tahu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Udin. Yang setelah lama menghilang tapi semoga sehat selalu ya, apalagi pendengar yang memang cuma bisa dengar saat ini, belum bisa bergabung. Nanti yang mau gabung masih ada waktu.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya

0: satunya.
1: Hello guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, ini sesi terakhir kita untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pop Indonesia di siang hari ini. Ada beberapa lagu bisa Anda pilih. Yang mau gabung, lain telepon 0811-670-7850. Selamat siang, Mbak Veru.
1: Selamat siang juga. Assalamualaikum, Mbak
0: Firman. Waalaikumsalam, Mbak Veru. Gimana kabar?
1: Baik-baik saya.
0: Apakah engkau masih diguyur hujan?
1: Tadi malam.
0: Oh, tadi malam.
1: Iya.
0: Tadi malam toh. Nggak nyampe.
1: Panas juga kan?
0: Alhamdulillah, dapatlah dikit guyuran dan juga air sumur jadi keruh.
1: Enggak.
0: Oh iya, ya bedo itu. Kan ledeng kan?
1: Sumur juga.
0: Oh, 7 sumur. Kau datangi.
1: Udahlah, lari lah kayak perempat.
0: Tengah malam. Tapi dapat berarti ya di situ hujannya. Soalnya saya lewat tempat Mbak kemarin.
1: Ember. Bohong.
0: Enggak percaya. Saya tuh di depan UIN lewat kalau balik.
1: UIN?
0: Mm-mm.
1: Mana itu?
0: Ya, UIN Telanai lah. Enggak tahu. Ya udahlah, SMA 5.
1: Ah. Enggak mampir.
0: Kan saya enggak tahu Mbak yang mana rumahnya, nomor berapa, RT 5. RW 3. 10. Nah, kan enggak tahu, Mbak enggak ngasih tahu soalnya.
1: Itu kan sudah ada lagunya.
0: Lagu doang itu. Bedo tapi. Tapi benar Mbak, kalau kemarin tuh memang saya tahu rumah Mbak, saya mampir ke situ sekalian numpang makan.
1: Boleh.
0: Soalnya tuh saya kedinginan kemarin tuh.
1: Terus, kedinginan?
0: Dan kelaparan. Astagfirullah, ada aja. Mbak, ini beberapa lagu nih, soalnya saya putarkan nanti. Selamanya dari Voodoo, Janji Manismu dari Aisyah, Rindu Ada di Sini dari Trio Libels, Cinta Sebatas Malam dari Nurma, Kasih dari Ipang, Kuta Bali dari Andre Hehanusa.
1: Janjimu.
0: Janji Manismu.
1: Iya.
0: Nah, ngono.
1: Dari Aisyah kan?
0: Iya, Aisyah. Aisyah.
1: Gimana liriknya tuh, Mas?
0: Tidak tahu saya. Saya lupa. Bela, saya ada suka lirik-lirik kan, saya orangnya setia.
1: Ini gimana budak tuh?
0: Pokoknya itulah pokoknya. Salam lah.
1: Salam lah yang di belakang nunggu.
0: Iya, habis waktu kita.
1: Salamnya buat Sinta buruan masuk.
0: Mbak Sin masuk.
1: Yang juga Ida. Buat Bang Hamzah Yusuf,
0: siap.
1: Bang Haju, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah, Bang Ujar, Bang Andi Cakra dengan Rikanya, Bapak Anita, Bang Alfiadi, buat Bang Yoga, Bang Putra Banten, Bang Simon, Bang JJ, Bang Bahori juga, Mas Ateng, buat Mbah Iyo, Bang Ajum, buat semuanya, Mas.
0: Siap.
1: Bang Juli.
0: Bang Jul.
1: Ini kurang masuk. Mak Berlin juga. Anita juga ya. Jadi buat semuanya lah, Mas ya.
0: Siap.
1: Terus nanti pulang hati-hati.
0: Iya, Mbak E.
1: Sehat selalu. Lagunya ditunggu, Mas.
0: Ditunggu.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masih siang Mbak. Belum sore, Mbak kita kok. Mentang-mentang lah, apa namanya tuh, lemendung. Selamat siang Mbak
1: Siang menjelang sore.
0: Kenapa tuh?
1: Kirain gak masuk tadi, hah? Halo?
0: Halo, kenapa? Iya, kenapa Mbak Sinta dengan kegembiraanmu itu?
1: Kirain gak masuk tadi di RRI ini studio. Nelpon maksudnya.
0: Oh, ngono.
1: Bentar ya Bebe.
0: Cie, yang Bebe-ban. Kayaknya lagi pacaran kayaknya nih.
1: Iya, siang menjelang Selamat sore Mas Irma.
0: Iya, yang lagi pacaran. Iya, pacaran.
1: Udah makan belum? Sini lagi makan nih nasi bumbus tapi.
0: Eh, kirain masih ada sisanya. Ya udahlah, enggak jadilah.
1: Ada, ada, tapi beli ya. Nanti saya kasih uangnya transfer.
0: Yes, transfer dah tuh. Gas, Mbak, transfer sekarang.
1: Nomor, nomor, nomor dana ya, dana, dana.
0: Bukan main, Mbak. Tapi Mbak, alhamdulillah Mbak Sinta gimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, bahagia selalu bersamanya dunia akhirat.
1: Amin.
0: Ditunggu undangnya, saya tidak mau tahu pokoknya. Tak Mbak Sinta, tapi seputar apa lima hujan kagak semalam?
1: Semalam.
0: Tak apa-apa lah, jadilah.
1: Tadi juga sempat grimis dan hujan sebentar tadi jam menjelang zuhur tadi kan.
0: Oh alhamdulillah itu dapat juga ya kan.
1: Tadi pas di jalan juga gitu grimis gitu.
0: Nggak apa-apa, langsung terbayangkan kalau lagi berduaan.
1: Acenehi gitu ya.
0: Iya. Hujan-hujanan terus dia bilang gini. Kabi husi, kabi
1: dum. Oh ya Allah, surat suamadum.
0: Gas, Mbak, gas semuanya digas, meledak.
1: Ya hujan, kalau hujan tuh kan langsung nyanyi di pohon-pohon.
0: Pohon-pohon, ya Allah, yang ada sama geledek, Mbak.
1: Maksudnya nyanyi. Koi
0: milih
1: gaya.
0: Oh no, iya.
1: Allah, nanti tinggal nangis aja nih banyak ketawanya.
0: Senangnya Mbak gitu ya kan.
1: Ya Allah, Allah.
0: Mbak, saya usahakan lagunya keputar, pilih yang mana nih?
1: Apa aja?
0: Selamanya dari Fudu, Wirindu ada di sini dari Trio Libels, Cinta Sebatas Malam dari Nurma Yanti, Kasih dari Ipang, Kuta Bali dari Andre Hehanusta.
1: Kota Bali aja.
0: Kota Bali, bolehlah salam.
1: Iya. Ingin ke Bali rencananya kalau mau honeymoon.
0: Honeymoon. Bukan.
1: Aduh, Bebek kenapa deket-deket Bebek ini ada Bang Dirman lagi masuk.
0: So sweet dah.
1: Rahasia, hubungan kita rahasia dulu, tidak boleh dipublikasikan.
0: Rupanya makan dengan kucing.
1: Gak ada makan sama kucing kalau Allah, kucing aku di rumah. Ini lagi, tuh dengar kucing garong.
0: Tuh kan kucing garong rupanya.
1: kucing garong gak stopir aja manusia itu, Mas Irman, Allah Akbar.
0: Kucing garong.
1: Ih, orang kesini dia ngikut.
0: Bercanda loh, bercanda Mbak Sinta ya. Semoga yang babnya enggak mengambil hati terus nanti dia nyamperin saya ke sini. Aduh, saya takut. Tidak.
1: Itu siapa? Kamu siapa dengan Mbak Sinta katanya? Saya pes yang berat di antara berdua katanya.
0: Aji. Mantap sama Mbak kita nih ya. Gaskan, Mbak. Jangan lupa undangan.
1: Oh iya, undangan tanpa undangan selalu dirimu di calling yang pertama.
0: Terus bukan main.
1: Iya beneran karena salah satu maksudnya tuh salah satu bla bla bla lah nanti di belakang aja lah.
0: Ya lanjut salam.
1: Saya mau ketawa, astagfirullahaladzim. Apa temanya? Itu aja.
0: Enggak, itu aja tentang hujan aja semalam.
1: Oh iya, hujan sebentar ya mampir hujan di malam ini.
0: Betul.
1: Buatnya dirimu sehat selalu. Enggak mingguan nih sama bebeknya.
0: Kami enggak pakai malam minggu, enggak pakai hari minggu. Pokoknya kami itu cuma pakai perasaan. Iya.
1: Enggak lama kemudian langsung duduk sanding ya kan?
0: Aduh senangnya pengantin baru.
1: Ojo lali undangannya ya.
0: Insya Allah Mbak.
1: Ya, langsung nyanyi lagu ini. Medi lagari lah kena.
0: Ya.
1: Aduh yang monitor, aduh apa nih orang. Banyak Vera tadi, makasih samperannya sama sore. Banyak Bang Rudi sengeti tadi juga, Bang Andi Cakrawinata, Bang Abdullah, selamat sore. Kayaknya lagi makan juga sih, kayaknya tuh lagi gak tahu katanya tadi gitu. Selamat monitor aja buat Mama Tia, Ayu Anita, Bu Hari, Kang Sule mana ya, Kang Sule lama gak ikutan. Terus banyak Arman Bakung, pokoknya buat semua-semualah ya, ini kayaknya sesi terakhir ya.
0: Yo.
1: Selamat sore aja, buat dirimu happy selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Selamat happy weekend ya.
0: Iya.
1: Ditunggu lagunya Mas Dirman.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut ya. Tapi lagunya takut gak keputar, jadi kita cuma berikan kesempatan untuk salam-salam aja sepertinya. Selamat siang Bang Amar.
2: Siang.
0: Halo, masuk Bang, masuk Bang, masuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hei, balik dia motong Abang gitu. Halo. Apa?
2: Hujan kan?
0: Hah?
2: Ini hujan deras.
0: Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
2: Semalam hujan dong.
0: Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hah?
2: Ay, aman.
0: Tapi perasaan saya yang enggak aman, Bang.
2: Oh iya.
0: Iya. Apa halnya? Ah, manggil anak nampak itu.
2: Masih dan sumur.
0: Oh mak eh. Deras hujannya Bang?
2: Oh deras menala. Seperti berasa itu.
0: Nah kenapa, jadi eh? Alhamdulillah Abang juga gimana balik dari berbalik dari motong?
2: Dah pasca pagi sudah motong. Nah.
0: Jadi?
2: Yo.
0: Yo. Ah itulah ada tanding Abang bercakap, Bang. Abang salam bela kalau jam tuh.
2: Siapa lagu?
0: Lagu takut dak keputar, Bang. Waktunya mepet sudah. Yo, salam lah dak.
2: Salam ya Bang Galo lah. Hujan itu enggak pernah lah ikutan minta dong. Buat peminum moga selalu yo.
0: Amin insyaallah.
2: Hujan mana, Om?
0: Nah, alhamdulillah belum.
2: Belum ya?
0: Iya, lagi dapat mendung-mendung Beni.
2: Oh, tunggu we transfer ya. Oh ya, salam galau-galau lah. Wah, yang udah masuk ini salam kompak, salam selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Amar seputaran Desa Bakung. Jadi udah hujan double malam siang ini. Nanti mungkin malam lagi. Nah bisa jadi seperti itu. Lagu saya takut gak keputar. Jadi makanya saya bilang ikutan saja. Tapi kalau untuk anda pendengar yang mau bergabung, hanya untuk sekedar salam-salam, boleh di line telepon 811-6707-8850 sebelum kita tutup. Kalau tidak ada lagi kita tutup aja lah ya. Kita tutup untuk lagu-lagu pop Indonesia yang sudah anda minta. Karena sudah ada listnya dan sudah di format. Beberapa lagu nanti saya hadirkan untuk anda. Dan Jambi sore ini akan ada Mbak Nana nanti ya. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Saya Dirman pamit dari ruang dengar anda pendengar. Dan masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk anda, untuk Indonesia.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Daun pandan sering digunakan sebagai penyedap dalam masakan, ternyata menyimpan banyak manfaat kesehatan. Pertama, daun pandan dikenal mampu membantu menurunkan tekanan darah. Minuman rebusan daun pandan sering digunakan sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan jantung. Kedua, aroma khas daun pandan memiliki efek menenangkan. Teh pandan dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ketiga, air rebusan daun pandan juga bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi. Hanya dengan merendam kaki atau mengoleskan air pandan, rasa nyeri bisa berkurang. Selain itu, daun pandan adalah rahasia di balik aroma lezat pada banyak makanan tradisional. Tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan nafsu makan. Daun pandan, si wangi yang kaya khasiat.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat lima waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan, dan itu turun-temurun sampailah generasi sekarang.
1: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman pas kita pas berdua ya kayak gitu.
0: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami cuma masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cerita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotype anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Emak-emak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, ya. Padahal sesudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka nggak kuat, sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka nggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Nutpiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 93, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfia, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfia juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor, karena ini anak, usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran resiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

0: Jambi sore ini.
1: Pro 1 Pro 1 Kan

Masih di FM 88,5 MHz. Terima kasih untuk Anda pendengar, terutama untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 Radio Jambi untuk edisi hari ini. Salam sehat, salam bahagia untuk Anda semua, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas. Pendengar, ada beberapa informasi yang akan coba saya hadirkan untuk Anda. Nah, yang pertama ya terkait perempuan. Iya, bagi sebagian perempuan, penampilan bukan hanya soal terlihat cantik atau mengikuti tren. Penampilan juga bisa menjadi bagian dari rasa percaya diri ketika menjalankan aktivitas, termasuk ketika bekerja. Pada hari ini ya, kita akan membahas 3 hal sederhana yang sering menjadi pertimbangan perempuan dalam menunjang penampilan sehari-hari. Yang pertama, memilih sepatu kerja, kemudian memilih parfum untuk aktivitas harian, dan memilih kacamata yang sesuai. Wow, lengkap ya. Ya, kita mulai dari sepatu kerja, pendengar. Sepatu kerja sebaiknya tidak hanya dilihat dari modelnya yang menarik. Yang paling utama adalah kenyamanan dan kesesuaian dengan aktivitas. Bayangkan jika kita harus bekerja selama berjam-jam, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, kemudian menghadiri rapat, atau bahkan harus banyak berdiri, sepatu yang terlalu sempit ternyata ataupun yang tidak nyaman, ini tentu dapat mengganggu aktivitas. Untuk pekerjaan yang lebih formal, sepatu dengan model sederhana dan warna netral seperti hitam, kemudian coklat atau warna nude dapat menjadi pilihan yang mudah dipadukan dengan berbagai pakaian. Sementara itu, jika lingkungan kerja lebih santai, kita bisa memilih model yang lebih fleksibel tetapi tetap terlihat rapi. Lalu bagaimana dengan hak tinggi? Nah, hak tinggi ini boleh menjadi pilihan, tetapi tidak harus selalu tinggi. Yang terpenting adalah kita merasa nyaman dan dapat berjalan dengan stabil. Jadi jangan hanya bertanya, apakah sepatu ini bagus? Tanyakan juga, apakah sepatu ini nyaman untuk dipakai bekerja? Karena sepatu yang tepat adalah sepatu yang membuat kita tampil percaya diri tanpa harus mengorbankan kenyamanan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Soto Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Untuk Anda yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga atau yang tetap melaksanakan rutinitas Anda tapi tetap mendengarkan Pro Soto Radio Jambi, mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Dan kalau tadi ya, terutama untuk yang perempuan, kita sudah membahas bagaimana memilih sepatu kerja. Ini pilih yang sesuai dan juga nyaman untuk kita ya, terutama untuk yang aktivitasnya, mobilitasnya itu banyak, yang ada di kantor ataupun di luar kantor. Dan kali ini pendengar, untuk Anda semua, memilih parfum untuk setiap hari. Jadi sekarang kita beralih ke parfum ya. Karena parfum ini bisa menjadi bagian kecil dari penampilan, tetapi aromanya dapat memberikan kesan tersendiri. Untuk digunakan setiap hari, terutama ketika bekerja, sebaiknya pilih aroma yang ringan, kemudian bersih, dan tidak terlalu menyengat. Pilihannya bisa kita memilih aroma citrus, kemudian floral yang lembut, green atau aroma fresh sering terasa cocok ya untuk aktivitas pada siang hari. Sementara aroma yang lebih hangat dan kuat ini dapat digunakan ketika menghadiri acara tertentu atau pada suasana malam. Namun yang paling penting adalah jangan berlebihan. Tidak boleh. Apalagi untuk perempuan ya. Kalau untuk beri pewangian agar dicium oleh suami, pasangan halal kita gak apa-apa. Tapi kalau keluar rumah yang menyengat jangan sampai. Karena parfum yang terlalu kuat ini bisa membuat orang juga di sekitar kita merasa kurang nyaman, terutama di ruangan tertutup. Jadi prinsipnya sederhana saja, wangi boleh, berlebihan jangan.

parfum yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Karena aroma parfum ini bisa berubah ketika bercampur dengan kondisi kulit masing-masing. Karena itu sebelum membeli parfum, sebaiknya coba terlebih dahulu ya. Dan beri waktu agar kita bisa mengetahui aroma akhirnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
0: Pro 1.

Baik, untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Suara di Jambi, untuk kebersamaan kita edisi hari ini dan masih di Fajar Luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kita memilih sepatu, terutama untuk yang perempuan dan juga memilih parfum, kali ini memilih kacamata yang cocok. Siapa yang pakai kacamata? Saya. Ya, bagi sebagian perempuan, kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya personal. Dan juga tentunya ya, jangan sampai hanya karena mengejar model yang sedang tren, kita lupa untuk memperhatikan kenyamanan dan kecocokannya. Jadi saat memilih kacamata, perhatikan bentuk wajah kita. Nah, untuk wajah yang cenderung bulat, bingkai yang memiliki sudut dapat memberikan kesan lebih tegas. Sedangkan untuk wajah yang lebih persegi, bingkai dengan bentuk membulat atau sedikit oval ternyata ya bisa menjadi pilihan. Sedangkan untuk wajah oval biasanya lebih banyak pilihan bentuk bingkai yang dapat dikenakan. Tetapi pendengar, ini bukan aturan mutlak ya. Yang paling penting adalah kacamata terasa nyaman, ukurannya pas, tidak mudah melorot, dan membuat kita merasa percaya diri. Nah, selain itu, jika kacamata digunakan untuk membantu penglihatan, tentu fungsi dan ukuran lensa harus menjadi prioritas. Jadi, jangan hanya melihat bingkainya yang cantik atau tidak, pastikan juga kacamata ini benar-benar sesuai untuk kebutuhan kita, terutama yang perempuan ya. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita untuk bincang kita di hari ini ya, untuk Anda semua informasi yang saya hadirkan dari sepatu, parfum hingga kacamata, semuanya sebenarnya memiliki satu tujuan, yaitu membantu kita merasa nyaman dan percaya diri ketika menjalani aktivitas. Tapi perlu diingat, penampilan yang baik bukan berarti harus mahal. Kita tidak perlu memiliki banyak sepatu, banyak parfum atau banyak kacamata. Yang penting adalah memilih dengan bijak, sesuai kebutuhan, nyaman digunakan, dan sesuai dengan kepribadian kita. Karena sepatu yang nyaman membuat langkah lebih percaya diri, parfum yang tepat membuat kita merasa lebih segar, dan kacamata yang sesuai dapat menunjang penampilan sekaligus memenuhi kebutuhan penglihatan. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa harus mengikuti semua tren. Nana undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Terima kasih untuk kalian pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi FM 88,5 MHz. Senang masih hadir menemani Anda semua di Jambi sore ini ya. Dan informasi-informasi juga akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Dan selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang melintas di seputaran Telanai, atau untuk Anda yang akan bepergian harus tetap berhati-hati, yang mengendarai kendaraan roda 2 tetap pakai masker ya, walaupun naik mobil juga tetap harus pakai masker, karena kan turun naik mobil ya, karena asap yang masih tebal terutama di seputaran Telanai ini ya. Untuk Anda semua pokoknya harus tetap jaga kesehatan Anda. Salam sehat untuk Anda dari Nana yang bertugas hari ini. Ya, informasi-informasi akan coba saya pilihkan untuk menemani kebersamaan kita, terutama untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Perusahaan Radio Jambi. Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta Ahad 10 Oktober 2026. Pertemuan ini untuk melanjutkan sejarah panjang persahabatan kedua negara yang terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dan mengutip lembar fakta Bakom RI, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan dukungan diplomatik untuk kedaulatan Indonesia. Dukungan ini menjadi bagian penting ya dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Dan pada tahun 1947, kedua negara meresmikan persahabatan melalui perjanjian bilateral dan pembentukan hubungan diplomatik. Jadi hubungan ini kemudian berkembang mencakup bidang politik, kemudian perdagangan, ya, pendidikan, pertahanan, kebudayaan, hingga kerjasama regional. Jadi persahabatan yang terjalin selama puluhan tahun ini terus diperkuat melalui pertemuan tingkat tinggi dan berbagai kesepakatan. Salah satu tonggak pentingnya adalah peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada 12 April 2025. Dan sebelum penandatanganan kemitraan strategis, Presiden Prabowo ini melakukan kunjungan ke Kairo pada 18 Desember 2024. Dan dalam pertemuan dengan LCC, kedua pemimpin menegaskan kembali persahabatan kedua negara dan membahas peluang memperluas kerjasama. Jadi pembahasan ini mencakup penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan, investasi, pertanahan, pendidikan, serta kebudayaan. Jadi kedua pemimpin ini juga pendengar membicarakan dukungan Mesir terhadap mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Masya Allah. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk kebersamaan kita di Jambi sore ini, yang mana ketahui sejarah panjang persahabatan Indonesia dan Mesir, saya kutip dari laman rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mana kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia dan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan. Ia mengatakan di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, guru dan fasilitas relatif memadai. Dan sebaliknya daerah terpencil ini masih kekurangan guru berkualitas dan sarana, sehingga siswa berisiko dirugikan. Ia juga mengingatkan risiko putus sekolah bagi siswa yang tidak naik kelas merujuk peringatan UNESCO. Namun kenaikan otomatis tanpa remedial juga hanya menunda masalah ke jenjang berikutnya. Profesor Ojer mengusulkan 5 langkah mulai dari kompetensi minimum seperti membaca, kemudian menulis, dan berhitung. Ia juga menyebut remedial, kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar patut dipertimbangkan. Nah, terkait kesiapan sekolah sendiri, ia menilai sekolah rakyat, sekolah Garuda dan sekolah nasional terintegrasi memperluas kesempatan belajar. Yang mana sekolah rakyat menyasar siswa desil 1 hingga 3 untuk memutus rantai kemiskinan. Dan untuk daerah terpencil, menurutnya penyebaran panel interaktif disebut membuka akses konten belajar berkualitas. Jadi penyebaran itu dibarengi jaringan internet dan listrik sehingga siswa tetap terlayani meski guru terbatas. Itu dia satu informasi yang mana guru besar UT dukung wacana kebijakan siswa atau otomatis naik kelas. Informasi ini saya kutip dari laman rni.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Gak bisa, aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.
3: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1.

Dan untuk kalian semua pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Saat sekarang pukul 17.45 menit. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Qasidah ya. Sebelum nanti kita mendengarkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran pukul 17.52 menit ya. Dilanjutkan dengan Tarhim, Beduk dan Azan Maghrib. Untuk edisi hari ini beduk pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio Nani yang bertugas dan juga semua teman-teman yang ada di studio ya, ada Bang Julio juga yang akan hadir untuk menemani kebersamaan kita hingga formasi 20 nanti. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dan untuk Anda semua, Ruth Sanaya hari dengan Anda ikan kau datang menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan untuk menemani Anda semua di kebersamaan kita edisi Ahad di 11 Oktober 2026. Saya juga akan menghadirkan satu informasi, info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Pada malam hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Serlangun, Merangin, dan Bungo. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, dan Kabupaten Kerinci. Suhu udara 20.0 sampai 29.0 waktu Indonesia Barat, kelembapan udara 75 sampai 96 derajat, arah angin utara timur laut, kecepatan 6 sampai 8 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 11 Oktober 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 147 titik panas yang tersebar di wilayah. Dan untuk edisi hari ini, parkeser Anda datingnya ada Hari Taufik Kurniawan. Dan juga pendengar, nanti informasi lainnya bisa Anda ikuti di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kita atas berbagai kerjasama. Presiden berjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dana investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk

0: bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
3: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
4: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
3: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
5: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
4: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
6: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
7: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur di stok.
6: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
8: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
6: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
9: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin. Yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
10: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
9: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
11: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
9: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
12: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
13: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
12: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
13: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
14: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
13: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
15: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
16: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
15: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
17: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
15: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
18: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
19: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
20: Kesulitannya apa?
18: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
21: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
18: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
22: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
23: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
24: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
23: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
0: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
23: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, tiga kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh iya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

Apa kau pernah merasakan sakitnya kehilangan? Aku rasa semua dari kita setidaknya satu kali pernah kehilangan akan hal yang sangat kita cintai. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan saat kita dikhianati. Seperti tertusuk duri di balik semak-semak. Dan kita tak pernah menyadari itu. Hingga semua yang ada di hadapanmu menyerang balik ke arahmu. Namaku Gian. Dan ini kisahku.

0: Moral masihkah terus mengembang?
1: Ngomong-ngomong, proyek kamu gimana ya? Berhasil?
2: Hampir ya. Mudah-mudahan jebol ya. Kan lumayan buat modal kita kawin.
1: Amin. Kamu serius ya? Semoga ya.
2: Dia Wanda, seorang dewi yang menjadi pemilik hatiku sejak 4 tahun terakhir. Selalu ada di sampingku, bahkan saat aku berada di titik terendah dalam hidupku. Menjadi lulusan arsitek ternyata tidak seindah yang kubayangkan. Hampir 2 tahun ini aku mengemis kesana kemari agar karyaku mau dipakai oleh pihak developer. Hingga akhirnya, 1 bulan yang lalu karyaku terpilih menjadi cikal bakal gedung mewah milik sebuah perusahaan properti yang usahanya sudah menggurita di negeri ini. Tapi ini belum selesai. Aku masih harus mempresentasikan desainku beberapa kali, dan hari ini adalah penentuannya. Siang ini aku akan presentasi di depan presiden direktur dan juga para investor. Iya, halo. Kenapa, Yang?
3: Kamu bisa antar aku nggak, Yang? Aku pengen beli kado nih, soalnya ultah buat Mama.
2: Iya, kamu kan tahu, Yang. Hari ini kan aku ada janji penting.
3: Ya, kamu nggak bisa ya? Jadi, aku harus pergi sama siapa?
2: Ya udah, aku minta tolong remaja ya buat antar kamu.
3: Loh, bukannya kalian lagi repot ya? Nggak usah, aku nggak mau ganggu.
2: Enggak, Yang. Hari ini cuma aku sendiri yang harus presentasi.
3: Oke deh. Good luck ya untuk presentasinya.
2: Aku makin tenggelam dalam kesibukanku. Hari berganti hari. Minggu pun berganti minggu. Hingga akhirnya aku dihubungi pihak perusahaan bahwa hari ini aku akan menandatangani kontrak dan desainku di harga cukup tinggi. Mungkin bisalah membeli sebuah rumah mewah. Tak sabar rasanya ingin kuberitahu Anda. Tapi nanti sajalah. Begitu selesai serah terimanya, baru kuabari dia. Kurasa kami bisa segera menikah akhir tahun ini. Kemana Wanda ya? Seminggu terakhir ini kayaknya gak pernah lagi menghubungi aku. Kadang kalau di chat, balasnya lama. Si Bram pun juga gak bisa dihubungi. Akhir-akhir ini selalu pulang paling cepat. Ya sudahlah. Nanti malam saja aku datang ke rumah Wanda. Sekaligus bertemu dengan orang tuanya.

0: Ram, Wanda, apa-apaan ini?
1: Aku bisa jelasin yang.
0: Mati-matian aku berjuang untuk kamu, dan ini balasannya.
1: Maafin aku yang.
0: Sudah, cukup. Dan kamu Bram, kita makan tidur bersama, dan kau malah mengambil yang bukan milikmu.
2: Aku tahu aku memang salah, tapi di mana kamu saat Wanda butuh? Kamu gak pernah ada. Justru aku yang selalu ada.
0: Oh, jadi ini pemeran buat kalian. Oke, baiklah. Wanda, kita selesai. Beritahu sama om dan tante, pertunangan kita batal.
1: Maafin aku. Jangan tinggalin aku. Yang. Maaf, Yang.

0: Sejak itu, aku tak pernah lagi bertemu dengan mereka, terutama Bram. Dia mengundurkan diri dari usaha yang kami bangun bersama. Namun, begitu proyekku selesai, aku segera mentransfer sebagian yang memang menjadi haknya. Dan aku makin tenggelam dalam kesibukanku. Usaha yang kubangun semakin maju, bahkan menjadi partner tetap bersama perusahaan proyek pertamaku. Bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Luka yang dulu kurasa seakan telah mengering dengan sendirinya. Aku bahkan tak lagi tahu mereka ada di mana. Saat ini, aku lebih sering di luar kota untuk mengawasi proyek baruku. Hingga suatu ketika, saat aku sedang menikmati sangkir kopi hangat di atas rooftop hotel, sembari mengamati senja yang turun perlahan, aku bertemu dengan sahabat terbaikku dan juga orang yang membuat paling terluka. Bram, sini.
1: Gian, sedang apa di sini?
0: Biasalah, mengerjakan apa yang kita bangun dan kau tinggalkan.
1: Gian, aku mau minta maaf tentang yang dulu.
0: Sudahlah, tak perlu diingat lagi. Bukan sepenuh juga salahmu. Aku yang terlalu sibuk dan mengabaikannya.
1: Tapi, aku tetap merasa bersalah. Andai aku tidak terbawa situasi.
0: Sudahlah. Semua sudah berlalu. Aku sudah mengikhlaskannya. Jadi, gimana dengan kalian?
1: Kami memutuskan untuk pisah karena tidak ingin menyakitimu lagi. Tapi kau seperti enggan bertemu kami lagi.
0: Kalau diingat lucu juga ya. Jadi mengapa kau di sini?
1: Aku bekerja di sini. Jadi manajer. Hampir setahun sudah di sini.
0: Wah. Maaf, aku tidak tahu kalau jadi seperti ini.
1: Berapa lama kau akan di sini?
0: Besok pagi aku akan pulang. Menyelesaikan beberapa urusan di kantor. Aku cukup kesulitan sendirian tanpa kau. Tapi Dina cukup membantu.
1: Jadi besok kamu sudah mau pulang?
0: Iya, tapi 2 atau 3 hari lagi aku baru kembali ke sini. Mengawasi proyek di pinggiran kota. Kau tidak ingin kembali ke perusahaan kita? Pintu selalu terbuka untukmu.
1: Aku akan pertimbangkan, tapi aku masih nyaman di sini. Baiklah, aku tinggal dulu ya. Kabari aku kalau besok kau mau pulang.
0: Kau juga, jangan menunggu bertahun-tahun untuk bertemu lagi. Waktu memang menjadi obat terbaik bagi luka di dalam hati. Perlahan, kita tidak lagi menganggap kita adalah pusat semesta, tapi adalah bagian dari semesta itu sendiri. Saat kita telah mampu berdamai, maka kita akan bertumbuh dan dewasa.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: جنبی من هم دیم.
1: Wadah kumpul seru, tempat kita ngobrolin gerak-gerik, kreasi, dan cerita inspiratif dari komunitas-komunitas paling hit saat ini. Mari berbagi cerita di obrolan komunitas.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya di komunitas kita kesempatan malam hari ini. Ya, peduli kesehatan jantung untuk hidup sehat.

Pendengar di mana pun Anda berada, tahukah kamu bahwa penyakit jantung ini merupakan penyakit penyebab kematian nomor satu, baik secara global maupun nasional. Dan tahukah kamu juga, menurut American College of Cardiology, ini umumnya terjadi peningkatan potensi serangan jantung pada rentang usia 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, tentu kita harus mengetahui juga penyebab faktor penyebab penyakit jantung. Ya, faktor penyebab penyakit jantung ini merokok, kebiasaan merokok merupakan penyebab nomor satu dari penyakit jantung dan juga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung hingga 4 kali lipat. Dan juga konsumsi garam dan juga lemak jahat, konsumsi berlebih dari dua zat tersebut dapat meningkatkan potensi tekanan darah tinggi dan juga kolesterol yang dapat menyebabkan berdampak pada penyakit jantung. Serta pola makan yang tidak seimbang, serta kurangi juga aktivitas fisik dan juga kekurangan gitu ya, kurangnya aktivitas fisik dan juga kelebihan berat badan. Ya, gejala umum yang sering terjadi, nyeri dada sering kali juga menyebar hingga area lengan, jantung terasa berdebar-debar, kuku dan bibir menjadi kebiruan, sering merasa kelelahan sehabis menaiki anak tangga atau napas terasa pendek gitu ya. Dan juga bengkak pada kaki, paha atau juga pergelangan kaki.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ragam penyakit jantung ini pelajaran lebih lanjut mengenai ragam penyakit jantung dari segi medis dan juga kita tambah pengetahuanmu agar lebih mudah untuk menghindari agar tercapai hidup sehat. Nah, kita juga harus mengetahui tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau juga coronary artery disease atau CAD ini ditandai dengan kerusakan maupun gangguan yang terjadi pembuluh darah utama jantung yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya sumbatan yang menutup rongga pembuluh darah. Kondisi ini dapat sulit dideteksi karena pasien seringkali tidak mengalami gejala apapun. Namun demikian, beberapa pasien seringkali merasakan nyeri di bagian dada. Kondisi ini dapat disembuhkan dengan penerapan pola hidup yang sehat, konsumsi obat maupun operasi. Nah, sedangkan gagal jantung ditandai dengan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ini secara normal, dan juga gejala dirasakan umumnya berupa nafas pendek. Gagal jantung merupakan salah satu penyakit jantung yang berbahaya karena dapat mengakibatkan penumpukan darah atau juga cairan pada paru-paru.

Dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini hipertensi ditandai dengan tingginya tekanan darah yang melebihi batas normal. Kelebihan tekanan darah ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada otot jantung atau CAD, dan juga penebalan otot jantung, bahkan gagal jantung. Ada berbagai pilihan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga ritme jantung agar senantiasa dalam batas normal. Salah satunya adalah dengan berolahraga secara rutin, serta menjaga asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Nah, untuk itu kita harus jaga tekanan darahmu agar senantiasa bugar. Nah, ini juga penyebabnya atau hiperlipidemia, ini kolesterol tinggi. Hiperlipidemia ini atau juga kolesterol tinggi merupakan gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak dalam darah yang menyebabkan sumbatan atau juga gangguan penyaluran darah ke jantung. Selain karena sumbatan lemak akibat kolesterol tinggi, kondisi ini juga dapat seringkali disebabkan oleh kadar trigliserida yang melebihi batas normal. Atau juga hiperlipidemia dapat menyebabkan serangan jantung atau juga bahkan stroke jika tidak ada segera ditangani.

Nah, tentunya hal itu semua kita juga harus mengetahui berapakah detak jantung yang sehat. Jadi detak jantung yang sehat berapa gitu ya. Sebelum kita lanjutkan di obrolan kita di kesempatan malam hari ini, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.

0: Eh, kamu tahu nggak? Ternyata lidah kita bisa ngasih tahu soal kesehatan loh.
1: Serius? Jadi warna lidah ada artinya? Warna apa aja tuh?
0: Kalau lidah kamu pink, berarti sehat-sehat aja. Kalau kuning, hati-hati. Bisa jadi ada gangguan pencernaan tuh. Nah, kalau putih atau abu-abu, itu biasanya tanda ada jamur. Jangan disepelekan. Coba cek ke dokter deh.
1: Duh, serem juga ya. Terus kalau merah atau ungu gimana?
0: Merah terang bisa jadi tanda gangguan jantung atau darah. Sedangkan ungu, itu biasanya berhubungan sama paru-paru dan jantung. Pokoknya, lidah nggak bisa dibohongin.
1: Thanks infonya. Mulai sekarang, aku akan rajin cek lidah dulu tiap pagi.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega. Di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, peduli kesehatan jantung untuk hidup sehat. Dan tadi telah kita bahas tentang faktor penyebab penyakit jantung seperti merokok, konsumsi garam, dan juga lemak jahat, serta pola makan yang tidak seimbang dan juga kurangnya aktivitas fisik dan juga kelebihan berat badan. Nah, sedangkan gejala umum yang sering terjadi seperti nyeri dada, jantung terasa berdebar-debar, kuku dan bibir menjadi kebiruan, sering juga merasa kelelahan sehabis menaiki anak tangga, napas terasa pendek gitu ya, serta juga bengkak pada kaki, paha, atau juga pergelangan kaki. Nah, tadi telah kita bahas juga penyakit jantung koroner dan juga cegah penyakit jantung koroner, mulai hidup sehatmu dari sekarang. Serta tadi ada gagal jantung. Gagal jantung ditandai dengan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara normal. Nah, sedangkan penyebabnya juga tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau juga hiperlipidemia, kolesterol tinggi. Nah, yang kita bahas selanjutnya itu berapakah detak jantung yang sehat. Memeriksa detak jantung terkadang terasa membingungkan karena sulit untuk mengetahui apakah detak jantung tersebut tergolong sehat atau tidak. Detak jantung sehat sangat bergantung dengan kondisi masing-masing individu, baik umur, ukuran tubuh, BMI maupun aktivitas.

Dan pendengar di mana pun Anda berada, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari serangan jantung? Nah, cara utama untuk menghindari serangan jantung adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan juga mengendalikan faktor resiko kardiovaskular. Nah, berikut ini adalah langkah efektif yang dapat dilakukan, yaitu menjaga pola makan. Nah, perbanyak serat, konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian utuh seperti oat, serta makanan kaya omega 3 seperti ikan, salmon, dan juga tuna. Batasi juga lemak dan juga garam, kurangi makanan tinggi lemak, jenuh, lemak trans, makanan olahan, gorengan, serta asupan garam atau juga natrium berlebih. Serta juga hindari gula berlebih, batasi minuman bersoda, makanan manis, dan juga kurangi lonjakan gula darah. Nah, yang harus dilakukan adalah aktif bergerak dan juga berolahraga. Olahraga rutin, lakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang, seperti jalan cepat, bersepeda, atau juga berenang selama 30 menit per hari, atau juga minimal 150 menit per minggu. Serta juga menjaga berat badan ideal, hindari obesitas agar kadar kolesterol jahat, LDL, tekanan darah, dan juga risiko diabetes tetap terkendali. Nah, yang berikut ini berhenti merokok dan juga batasi alkohol. Hindari merokok dan juga PEP, ini zat kimia dalam tembakau, merusak pembuluh darah dan juga memicu penumpukan plak. Dan juga batasi alkohol, hindari kebiasaan minum alkohol berlebihan yang tentunya bisa mengakibatkan ya serangan jantung tersebut. Selanjutnya, kelola stres dan cukupi waktu tidur. Nah, tidur yang berkualitas, targetkan waktu tidur 7 sampai 8 jam setiap malam untuk membantu regenerasi sel dan juga menjaga kestabilan tekanan darah. Dan yang paling penting juga kelola stres. Lakukan teknik relaksasi, meditasi, yoga, atau juga hobi yang menyenangkan atau menurunkan hormon kolesterol. Pemeriksaan kesehatan rutin atau juga pantau tekanan darah, kolesterol, jaga tekanan darah dalam batas normal di bawah 120/100 mmHg, serta rutin cek kadar gula darah dan juga kolesterol tentunya atau juga di fasilitas layanan kesehatan terdekat. Dan tentunya kita juga harus mengenali gejala dini. Waspada tanda-tanda seperti nyeri dada, angina yang terasa seperti tertekan, sesak napas, atau dengan nyeri menjalar ke lengan dan juga rahang.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz bersama di kesempatan malam hari ini. Ya, peduli kesehatan jantung untuk hidup sehat. Ya, ada cara penjaga penyakit jantung sejak dini. Cara penjaga jantung penting untuk diketahui dan juga dilakukan sejak dini agar fungsi jantung tetap terjaga. Langkah untuk menjaga kesehatan jantung ada beberapa ragam, tentunya tidak luput dari pola hidup sehat. Nah, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang paling umum menyebabkan kematian di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penyakit ini dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti genetik atau juga keturunan, usia, serta gaya hidup dan juga pola makan yang tidak sehat. Beberapa kondisi medis atau juga penyakit lainnya juga bisa meningkatkan risiko seseorang menderita gangguan di organ jantung. Kondisi medis atau juga penyakit yang dimaksud meliputi hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol tinggi. Faktor keturunan dan usia memang tidak bisa dicegah, tetapi masih ada cara untuk mencegah faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit jantung. Langkah pencegahan ini perlu dilakukan oleh siapa saja, baik Anda yang sehat maupun yang berisiko tinggi mengalami penyakit jantung. Yang pertama yaitu menjaga pola makan sehat dan juga menjaga berat badan ideal serta berolahraga secara rutin. Mengelola stres dengan baik dan juga memperhatikan kebutuhan jam tidur. Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga terhindar dari namanya penyakit jantung.

Baik pendengar di mana pun Anda berada dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tetap aja sini di 88,5 MHz.

Punya hobi itu seru, tapi punya wadah untuk bertumbuh bersama jauh lebih berkesan. Terima kasih Anda sudah menyimak program acara Obrolan Komunitas.

0: Udah jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Bulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Pendengar di mana-mana berada. Dan tentunya hari ini tanggal 11 Oktober diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Adakah International Day of the Girl Child? Ya, dan juga tujuan peringatan meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak perempuan dan juga kesetaraan gender serta tantangan yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia seperti pernikahan anak, akses pendidikan, dan juga diskriminasi. Serta juga penetapan ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011. Ya, dan tentunya wanita tangguh adalah perempuan yang memiliki ketahanan mental, kemandirian, dan juga keberanian untuk terus bangkit serta beradaptasi menghadapi berbagai tantangan hidup dan tanpa kehilangan jati diri maupun rasa empati. Nah, dan juga ciri-ciri wanita tangguh ini kemandirian finansial dan juga keputusan mampu mengelola keuangan secara mandiri serta membuat keputusan hidup tanpa harus dipenuhi bergantung pada orang lain. Serta juga kecerdasan emosional, memiliki kemampuan mengelola emosi, menerima kritik, berdamai dengan kegagalan, dan juga tetap berpikir jernih dalam situasi sulit. Serta juga kekuatan dalam kelembutan, memahami bahwa ketegaran tidak selalu harus ditunjukkan lewat sikap keras, melainkan lewat ketenangan dan juga ketegasan yang beretika. Serta juga mencintai diri sendiri, berani menetapkan batasan sehat, memaafkan masa lalu, dan juga memaafkan masa lalu maksud kami, dan juga menghargai nilai diri sendiri tanpa perlu pengakuan berlebihan dari orang lain. Ya, tentunya wanita atau perempuan harus kuat gitu ya, dan juga untuk membangun karakter tangguh, bangun rasa percaya diri. Kenali potensi dan juga kelebihan diri sendiri, alih-alih terus membandingkan dengan orang lain. Dan juga ambil posisi positif dari masalah, jadikanlah setiap kegagalan atau juga rasa sakit sebagai bahan bakar untuk bertumbuh lebih dewasa. Berani meminta bantuan, menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti harus melakukan segalanya sendirian, melainkan tahu kapan saat berkolaborasi atau juga mencari dukungan. Maka dinantikan di teleponnya di 0811670788 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.

0: Ya, bahkan diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo. Halo, malam.
1: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita ya?
1: Iya, Bang. Apa kabar, Bang?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar Anita? Pilek flu ya?
1: Iya, kayak ini kurang enak badan.
0: Oh, kurang enak badan. Badannya dibagi ke orang aja biar enak gitu. Iya, dibagi-bagi gitu hanya sakitnya. Sakitnya tuh dibagi-bagi gitu. Iya kan?
1: Iya, Bang. Enak badan nampaknya nih, Bang.
0: Wah, rengko rasanya kan. Rengko rasanya.
1: Iya, kayak nak menggigil, dingin
0: gitu. Sekarang nih memang kalau penyakitnya tuh kayak dingin gitu karena cuacanya juga matahari dibilang apa ya, dibilang panas terik. Tapi ditutupi awan, tapi kalau mandi, habis mandi tuh wih, rasa mau menggigil gitu.
1: Iya, betul Bang.
0: Wih, berarti hampir semua gitu ya dibuatnya ya, termasuk
1: iya, Bang.
0: Ya, Bang Adi juga. Gitu.
1: Nah, merasakan kayak mau demam gitu kan Bang.
0: Asli, cuman tadi pagi aku bangun, tenggorokan itu rasa mampet, nelan air ludah susah. Sakit, Yan.
1: Iya, sakit. Kayak ada yang nyangkut di tenggorokan.
0: Kayak ada nyangkut gitu, betul, betul, betul.
1: Ada hujan nggak tadi Bang?
0: Ada. Tadi ada, hujannya ya? Ganti-ganti ya, hujan lokal gitu ya. Misalnya kecamatan ini, kelurahan ini gitu ya. Nggak merata gitu.
1: Iya.
0: Tapi ganti-gantian
1: sama
0: gitu.
1: Sama di sini juga tadi.
0: Gitu ya.
1: Bagian di sini ada yang nggak basah kan, nggak hujan. Nanti ke bagian sebelah situ lagi hujan, basah. Ya,
0: hujan gitu. lebih deras lagi. Kalau tadi malam itu di Telana itu hujan deras. Tapi pas mau pulang, itu tanyain hujan nggak di ini Jelutung Bayu Lebar gitu. Enggak katanya.
1: Nah itu tadi itu. Kan bisa lokal nggak Bang, beda-beda.
0: Iya.
1: Padahal masih di Jambi. Hidup apa namanya, ingus tuh meler sendiri.
0: Iya. Kalau aku tuh gak enak bagian tenggorokan sama dada itu lain rasanya. Kalau menghirup udara tuh kok lain gitu kan.
1: Kalau yang sekarang dirasain itu nih Bang, alat tuh berat yang kayak gitu.
0: Woi, bagian ini enggak, bagian depan gitu ya, dahi bagian depan gitu.
1: Iya betul Bang.
0: Iya,
1: mata tuh kayak mau temejem gitu.
0: Iya.
1: Bawaan pilek ini tadi kan. Iya lah.
0: Oke deh, kalau gitu. Ya jadi harus kalo jadi kita, wanita kuat, perempuan yang tangguh gitu ya. Tema kita malam hari ini kan tentang ini, hari perempuan, jadi wanita yang perempuan yang tangguh lah gitu.
1: Wanita itu memang lemah ya Bang, tapi jangan dianggap lemah, jangan dianggap remeh.
0: Oh iya.
1: Wanita kalau sudah dia berteriak, nah tuh dia sudah sakit banget. Nah, bisa meronta, bisa kuat dia Bang. Iya. Jangan dianggap lemah perempuan.
0: Karena wanita itu bisa jadi dalam keluarga, bisa jadi baik sebaik-baiknya, tapi bisa menghancurkan sehancur-hancurnya juga.
1: Betul sekali Abang. Jadi
0: luar biasa.
1: Jangan anggap bilang daripada seorang wanita kan.
0: Iya. Karena perempuan itu adalah pusat keseimbangan, memelihara keluarga dan juga fondasi peradaban gitu.
1: Betul. Ya, kan? Kalau tidak ada wanita, oleng juga laki-laki ya Bang.
0: Iyalah.
1: Bisa oleng ya Bang. Saling melengkapi.
0: Antara satu dengan yang lainnya.
1: Betul sekali. Jadi kita antara laki-laki sama perempuan itu, maksudnya jangan dibeda-beda, jangan di apa, harus sama ratakan. Karena semua satu sisi harus saling melengkapi.
0: Iya, ya kan Mbak? Saling mengisi lah gitu ya. Oke. Siap kalau gitu Anita. Lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada pacar yang baik, ada cinta abadi yang terlupakan. Nona esok akan masih ada. Ada kekasih, ada terima aku apa adanya, tak selamanya.
1: Terima aku apa adanya tuh Bang.
0: Oh gitu, siap gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, lagunya
1: dulu.
0: Buat siapa aja?
1: Aduh, sakit kan tenggorokan.
0: Oh ya,
1: sebenernya. Buat Bang Adi dulu, selamat malam, selamat bertugas ya Abang, sehat selalu, semoga sukses selalu, diberikan rezeki, umur panjang ya, sekeluarga sehat semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Cinta Palima, buatnya Ija, buatnya Vero, buatnya Tina.
0: Ya.
1: Juga ada Mama Tia, ada juga Bu Nur Aisyah ya. Ada Bang Ali Catra, Bang Ali Indra, Bang Ramlan, ada juga Bang Yoga, ada Bang Abdullah, Bang Bujang, Bang Ramlan juga, ada Bang Simon, Bang Gigi, Bang Juli, ada Putra RTM juga, pokoknya selamat malam lah semuanya,
0: kabar
1: kita sehat semua. Bang, ya. Ya itu aja ya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Ini pokoknya buat abang, ntar pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih. Cepat sehat ya.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Anita di Sungai Toman yang udah gabung juga bersama kita di Sembalan malam hari ini. Kembali masih bakal dinantikan di teleponnya. Bang Adi terima. Mana nih terimanya gitu ya. Terputus sih gitu ya. Silakan aja kembali. Ada Yoga dari yang udah gabung, mau gabung gitu ya. Iya, buatnya Bang Jeje juga apa kabar malam hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya. Iya, dengan kondisi cuaca yang ya masih berkabut gitu ya. Anak-anak besok nampaknya masih ini ya, pelajaran jarak jauh gitu ya untuk Kota Jambi.

Ya, karena ada filosofi perempuan dimaknai sebagai pandangan mendalam mengenai eksistensi, peran, kekuatan, dan juga nilai-nilai seorang perempuan dalam tatanan kehidupan, budaya, dan serta peradaban.

0: Mas Bang Adi nanti kan di teleponnya di 0811670788 50. Halo, malam.
1: Hai. Selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Sobari di Sekayu.
0: Pak Sapari.
1: Subari, Pak Sobari. Subari,
0: oke. Di mana nih?
1: Di Sekayu.
0: Di Sekayu. Palembang ya.
1: Musi Banyuasin.
0: Musi Banyuasin. Oke.
1: Iya.
0: Ini kita monitornya pakai apa nih, Pak Sobari?
1: Pakai radio ini Putra Banten.
0: Oh, Putra Banten. Iya, iya, iya. Kemana Putra Bantennya sekarang?
1: Ini ada di depan radionya, masuk
0: ke
1: sana.
0: Oh, iya, iya, iya. Salam aja gitu ya.
1: Masuk. Iya, salam. Putra Banten menunggu. Tadi udah masuk, Bang.
0: Ah, iya. Tadi
1: ya udah masuk, Bang.
0: Banyak Banten yang masuk gitu kan. Cuman ini nampaknya tuh ya selisih-selisih gitu. Jadi pas diangkat itu enggak berbunyi gitu.
1: Iya, iya, iya. Enggak apa-apa, yang penting bertemu, pokoknya bertatap. Bisa, dalam suara aja.
0: Iya, bisa berkomunikasi gitu ya.
1: Berkomunikasi. Walaupun di mana saja masih tetap dekat di dalam HP ini.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke. Okay. Ya, Pak Sobari, tema kita malam hari ini perempuan yang kuat lah gitu ya. Perempuan tangguh.
1: Kalau perempuan yang kuat itu selalu mendukung dari sebelah, dari suaminya itu kan orang, itu wanita yang kuat itu kan.
0: Betul.
1: Dia selalu mendampingi suaminya, selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh suami, dia siap mendukung.
0: Iya. Dalam kondisi apapun gitu ya.
1: Apapun bentuknya, walaupun dalam kemiskinan tetap berdoa, selalu juga mendamping. Itu iya. Wanita yang paling tangguh. Pertama
0: iya.
1: Sekali itu dia itu selalu melakukan sholat itu kan. Nah itu wanita itu tangguh itu. Itu iya. Dikatakan wanita tangguh. Dia beriman, dia bertanggung jawab sebagai anak, sebagai suami. Itulah yang paling tangguh seorang wanita. Okay. Bukannya kecantikan, bang, bukan kecantikan atau kaya, bukan. Yang tangguh itu siap mendampingi suami sampai akhir hayatnya. Gitu.
0: Amin, ya Rabbal Amin. Iya, betul, betul, betul. Saya suka sekali malam hari ini dengarnya seperti itu gitu ya. Iya, iya. Oke, Pak Sobari, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Pacar Yang Terbaik, Cinta Abadi Yang Terlupakan ya.
1: Wah, itu menurut aku pendapat aku yang ku omong tadi.
0: Cinta Abadi.
1: Pacar yang bukan cinta yang pacar yang setia.
0: Pacar yang baik gitu ya.
1: Nah, itulah temanya, itu tema pacar yang baik.
0: Siap,
1: akan menuju menuju jenjang yang masa depannya itu.
0: Oke, siap.
1: Oh, kirim-kirim salam. Siapa yang masuk pertama kali tadi?
0: Tadi ada Anita di Sungai Toman.
1: Anita Sungai Toman. Siapa lagi?
0: Baru itu
1: kenal.
0: Sih.
1: Putra Banten, Akbar, Fauzan, dan juga Mang Julai. Mang Ujang juga, Mang Dola. Dengan Pak Tianyo kan. Bang apa itu cinta pokoknya kalau dari Asaman dari Senggol Galo ya.
0: Oke.
1: Okay, salam perkenalan dan persaudaraan dari Pak Sobari yang ada di Sekayu Musi Banyuasin.
0: Oke. Okay.
1: Buat abang ya, terima kasih selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Itulah wanita yang paling tangguh bang ya.
0: Siap.
1: Ya yang disiplin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali masih Bang Adi nantikan. Halo, malam.

kan? Iya iya iya iya iya. Iya, rame juga tadi malam nyanyinya kan? Rame. Enggak, lagu pop. Iya. Kadang kalau untuk lagu dangdut, kalau untuk lagu dangdut sudah ada di Pro 4 gitu kan? Iya. Oke. Ini kita malam hari ini cerita tentang apa ya? Perempuan tangguh gitu. Kalau menurut abang sendiri perempuan tangguh siapa nih? Ibu. Hmm.

Belum pernah. Gitu ya. Kenapa?

Gitu ya, gitu ya. Oke, siap. Itu gitu ya. Iya. Senang susah selalu bersama gitu ya. Oke, siap. Siap. Oke, lagunya ada Cinta Abadi Yang Terluka, ada Nona, ada juga Esok Kan Masih Ada. Nona dari Gitarolis. Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih? Sungai Toman, ya. Pak Supari, Supari, Pak Supari. Oke. Okay.

0: Mm-hmm. Okay. Oke, siap. Yuk, sama-sama. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi, terima kembali. Halo, malam.
1: Selamat malam, Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
1: Suara Bang Jiji itu nggak keluar, kenapa?
0: Oh, nggak keluar ya?
1: Nggak.
0: Oh, gitu. Iya. Mungkin ada gangguan gitu ya. Karena memang banyak apa yang masuk. Apaan?
1: Temanya apa ini?
0: Temanya wanita perempuan tangguh.
1: Perempuan tangguh itu pertama ibu kita, istri kita kalau kita punya istri.
0: Iya.
1: Apa-apa, biar siapa saja kalau tanpa didampingi istri tidak akan sukses.
0: Gitu ya.
1: Tanpa dukung dari istri. Itu.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Karena istri itulah teman hidup yang setia, yang tangguh, yang hebat. Begitupun dengan anak-anaknya. Ingat Bang Adi ya, satu ibu bisa mengurus 10 anak, 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu.
0: Iya, itulah seorang perempuan tangguh gitu ya.
1: Iya, itulah perempuan tangguh. Bapak-bapak kalau tanpa ibu-ibu tidak akan sukses lah dia, tidak akan berhasil lah kalau tanpa istrinya.
0: Iya.
1: Yakinlah, kalau orang tidak punya istri itu.

0: yang banyak punya istri lah, dah sukses berhasil semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Setelah saya punya istri ini belum berhasil. Ada dukungan.
1: Iya. Karena
0: yang beri nasihat, dukungan begini-begini tidak ada. Biasa kalau orang punya suami istri kan sambil tidur ngobrol masalah ini ke depan bagaimana. Saya siapa? Tidak ada, cuman radio.
1: Jadi tempat kita komunikasi, sharing gitu ya, orang rumah gitu.
0: Iya, cari tempat inspirasi, tukar wawasan gitu kan.
1: Iya.
0: Dia tinggal, kadang-kadang ada dapat, 1-2, kadang dari teman, dari Bang Adi, dari siapa saja lah. Dalam logika saya simpan di memori saya.
1: Oke. Siap,
0: kalau gitu.
1: Oke, lagunya ini lagunya Da Terima Aku Apa Adanya, pacar yang baik ada Nona. Lagu mana yang mau diputar duluan nih?
0: Nona siapa lagi?
1: Nona Gitarolis.
0: Saya minta lagu Nona itu saja dari Gitarolis.
1: Siap.
0: Salam ya.
1: Yuk, salam buat siapa aja?
0: Salam sehat dan bahagia selalu, lancar rezekinya, panjang umur, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Terus. Salam sehat, salam bahagia. Ajeng, Bunda Wati, Kadir CS, Amarkan, Ambil Yusuf, Bang Rudi, Bang Ajum, Rampan, Abdullah, Putra Banten, Ulan. Ya buat semuanya saja lah, Kak Anita tadi. Terima kasih salamnya Kak Anita.
1: Oke.
0: Okay. Buat semuanya dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Siap. Bang DJ juga.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mereka di mana berada, kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

0: kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, kembali bakal dinantikan di teleponnya di malam hari ini. Halo malam. Halo malam. Halo. Halo malam. Halo malam.
1: Halo. Malam juga.
0: Malam juga, Bang Yoga nih ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar malam hari ini Bang Yoga?
1: Alhamdulillah baik. Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah baik. Gimana, Morobungo, hujan belum?
1: Belum Bang Adi, masih kabut Bang Adi.
0: Masih kabut gitu ya. Iya.
1: Tetap asap.
0: Banyak asap eh?
1: Banyak lah, mungkin menjadi Bang Adi.
0: Mungkin menjadi ya, jarak pandang berapa katanya?
1: Hah?
0: Jarak pandangnya?
1: Jarak pandang sekitar bisa ditengok sekitar 50 meter lah.
0: Iya, dekatnya alasannya ya, dah.
1: Iya, asapnya.
0: Iya.
1: Ini kan kebakaran juga di daerah di Bungo, di daerah kami ini, Bang Adi. Kadang kemarin itu bisa kebakaran itu.
0: Dekat mana?
1: Orang yang terbakar. Kacara ringkangnya, kebakaran itu kebakar.
0: Oh, apa yang terbakar? Kebun?
1: Iya, kebun sawit orang.
0: Kebun sawit orang lah ya.
1: Iya.
0: Nah, iyalah. Jangan pada-pada sama bakar. Hah? Tema malam kok? Tema yo. Malam kok perempuan tangguh?
1: Wah, perempuan tangguh ya.
0: Kalau abang sendiri, kalo perempuan tangguh siapa nih?
1: Iya, ibu lah.
0: Ibu lah ya? Iya. Kalau
1: ada pendamping hidup lah.
0: Pendamping hidup setelah ibu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Pendamping hidup tuh untuk menyokong kita gitu, untuk berusaha kan?
0: Iyalah.
1: Untuk menyambung hidup.
0: Untuk nah, lebih baik lagi ya kan?
1: Iya, untuk lebih baik untuk kedepannya.
0: Iya, tempat apa curhat, tempat kita cerita, ya dak?
1: Iyalah.
0: Iya, tempat kita ngadu juga. Kalau Bang Adi itu, anu apa orang rumah itu bisa jadi kawan, ya kan? Bisa jadi tempat curhat, iyo. Gitu.
1: Bertukar pikiran, Bang Adi.
0: Bertukar pikiran, ayo. Itulah wanita perempuan-perempuan tangguh yang cukup luar biasa, ya dak?
1: Iya.
0: Nah, iyalah kalau macam itu. Ayolah lagunya lah bakal disiapkan, kok.
1: Nah, boleh lah.
0: Lagunya esok kan masih ada juga kekasih, ada tak selamanya, surat buat Adinda, ada kamulah satu-satunya.
1: Itu kan masih ada lah, Bang Adi.
0: Oh, gitu. Iya. Lagunya?
1: Nah, buatnya. Ada orang baru nambah masuk.
0: Orang baru? Ya, anu Bang Supari.
1: Oh, Bang Supari salam kenal Bang Supari.
0: Ya.
1: Bang Jiji lah masuk ada.
0: Bang Jiji lah masuk. Tadi kata suara aku tak ada masuk tadi tu. Mungkin Aiko.
1: Ada ganggu. Tadi lah nyambung Bang Andi bercerita dah nak pula kan. Sudah tu nyambung lagi di Bang Andi barusan tadi kan. Kedulun Bang Andi kan.
0: Iya, dia kalau orang kalau masuknya berebut-rebut tu, tak ada tukang, tak ada bunyi.
1: Iya, tak ada tukang, tak bunyi.
0: Iya.
1: Tukang tegak.
0: Itu dia, ya kan?
1: Diam-diam lu, tak kan, baru masuk. Ah, kau mantap.
0: Iya.
1: Kemarin malam dan minggu, kau tak ada dengar radio di sini, Bang Adi.
0: Tak ada dapat. Ah, itu dia tentungan. Risiko hidup lah. Tapi banyak yang masuk malam tu.
1: Bang Yeji masuk,
0: mana dah? Tidak
1: ada.
0: Hah? Siapa?
1: Bang Yeji karaoke malam
0: Bang Yeji dia masuk.
1: Oh, ini mungkin pakai radio manual, bukan streaming. Terus dapat lah galo,
0: ya kan?
1: Orang-orang tu mendengar tu Bang Madi pakai radio cikok-cikok dia. Senang lah. Ada bunyi kan
0: dia ya? Mungkin pakai anu apa, 99,4, ya kan?
1: Iya. Kalau aku ni kalau telefon tu pakai apa? Radio handset lah. Pakai HP tu ni. Kalau di kebun telefon Bang Andi macam mana Mbak Ulan ni. Sikok duo lah HP.
0: Sikok
1: saya telefon Bang Andi apa Mbak Ulan apa Bang Firman ni.
0: Ya. Dapat dah langsung ni.
1: Ya. Bersih malah Bang Andi kalau siang ni.
0: Ya.
1: Tapi kalau buat dia repot. Bang Andi buat dia kecil tu. baik ikat ke pinggang jatuh pecah.
0: Ayo.
1: Lagunya
0: dah. Yo. Ayolah, lagunya buat siapa baik kau?
1: Buat Bang Gigi yang masuk tadi, Bang Gigi. Buat Agus tak pernah masuk lagi lah pegawai.
0: Lah pegawai lah apa lah kerja, ya tak?
1: Tak pegawai tu ya.
0: Yo.
1: Sudah Bang Kori, Bang Tri.
0: Yo.
1: Bang Pus.
0: Bang Kodir.
1: Kodir KS. Kodir. Bang Bunda Tira. Bang Kadir KS.
0: Yo.
1: Baroyo. Mbak Nita tadi.
0: Yo.
1: Pero terus aku baik Ibu Ida, Bu Aisa. Buat galo-galo lah Bang Adi.
0: Buat segalo-galonya lah, yo.
1: Ya, Bang Adi semua selalu, yo. Yo. Punya umur merasi.
0: Amin.
1: Bang Adi, lancar selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Serta keluarga Bang Adi dan Bang Adi sehat selalu.
0: Yo.
1: Diberi berkah.
0: Amin.
1: Oleh Allah. Masih waktunya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Hyoga di Marubungo yang udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Oke. Halo, malam. Halo. Halo. Halo, malam.
2: Halo, Bang Adi.
0: Halo juga Ida, apa kabar dah?
2: Kabar baik.
0: Ada hujan dah?
2: Ada tadi malam.
0: Yo ya. Lebat di sana?
2: Malam. Lumayan lah Bang Adi.
0: Lumayan lah ada ya. Yo. Kok kalau Ida kok iko perempuan tangguh tuh elak dah.
2: Ah, apa?
0: Perempuan tangguh kayak Ida kok elak. Tak pernah ngeluh, kerja elak dah.
2: Jam
0: tu
2: lah Bang Adi.
0: Iya, awak senang kalau tengok perempuan-perempuan jam tu tu. Kejo, ngeluh.
2: Ada pula apa tangguhnya nak pula lah Bang Adi.
0: Kadang, ada nangis dah?
2: Ada lah Bang Adi.
0: Iya ya. Apa kalau nangis kan apa dah?
2: Kalau sedih lah. Kalau sedih, papa ni nggak kemarin kan nangis lah.
0: Iya ya.
2: Kakak meninggal kemarin kan bapak baru meninggal kan baru 40 hari ya Bang Adi.
0: Orang tua?
2: Ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ah, tak dapat informasi saya itu.
2: Barulah malam ini 40 hari ya Bang Adi lupanya kan.
0: Oh, iyalah Bang Adi ikut berduka cita juga ya kan. Sakit dah?
2: Iya sakit Bang Adi. Udah lama Bang Adi.
0: Oh, sakit apa dah?
2: Kadang nafas, kadang pinggang, lah orang tua Bang Adi.
0: Oh iya.
2: Kalau kebanyakan kerja kan mudanya kan sudah tua ni
0: banyak
2: pinggang.
0: Banyak penyakit jadi ya dari.
2: Iya.
0: Kalau ibu masih ada dah?
2: Ada lagi Bang Adi.
0: Habis kalau ya.
2: Habis kalau kakak pun habis ya.
0: Jadi Ida sama siapa dewean lah?
2: Di rumah.
0: Yo.
2: Iya ada apa? Ada itu adik mama tuh masih ada. Adik mama lemah Ida. Kalau malam-malam.
0: Iya.
2: Siang-siang tak ada kerja dia lah. Kerja masing-masing lah. Kalau malam.
0: Harus kuat dah. Ya tak?
2: Ya, insya Allah Bang Adi.
0: Harus banyak mimpi-mimpi yang harus dicapai. Kalau Bang Adi macam tuh. Ya tak?
2: Iya. Bang Adi masih lengkap tak?
0: Tidak ada lagi. Kalau orang tua tidak ada lagi lah habis. Kalau abang ada sikok meninggal. Ayu dua, jadi? Lanang sikok lagi. Berempat lagi meninggal.
2: Bang Adi masih berempat lagi.
0: Yo, kalau kakak beradik berempat lagi.
2: Tidak lah masih banyak.
0: Ada lah ya kan. Anak-anak, cucung lah ada. Ya tak?
2: Masih ada Bang Adi.
0: Yo. Nah, iyalah. Pokoknya harus kuat semangat dah.
2: Iya, insyaallah Bang Adi.
0: Insyaallah, iyalah.
2: Kalau kita pasti kan enggak bisa juga Bang Adi.
0: Ayo, pokok jalani be hidup ni apa adanya, ya dak?
2: Jalan Bang Adi. Yang penting kita sehat Bang Adi.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, iyalah. Lagunya dah kekasih ada tak selamanya, ada surat buat Adinda, ada juga kamulah satu-satunya.
2: Ayah, kamu lah satu-satunya.
0: Ayah, siap gitu. Yalah, iya, lagunya buat siapa aja nih, Dah?
2: Untuk ya Bang Adi, selamat malam bersukas. Siapa yang baru turun, Bang Adi?
0: Yang barusan turun tadi ada Yoga di Marabungo.
2: Ayo dong, Bang Yoga, selamat malam. Siapa sudah gabung, Bang Adi?
0: Yang gabung banyak, ada Anita, Pak Subari, ada JJ, ada Andi Cakrawinata.
2: Ayo, pokoknya untuk semua-semua yang udah gabungan tadi lah, Bang Adi, ya selamat malam.
0: Siap.
2: Makasih Bang Adi ya.
0: Yo, sama-sama Udah.
2: Makasih, assalamualaikum, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ida, ada Adi gitu ya. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di malam hari ini. Halo malam.
3: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Malam juga. Nah, volume radionya Mbah
3: terlalu kencang.
0: Iyo, terlalu gedang atau orang Jambi itu dah.
3: Iyo. Iya, kalau orang Jawa gedang itu berarti dimakan.
0: Gedang tuh makan nasi yo.
3: Pisang.
0: Oh pisang, iya pisang. Kalau nasi sego ya.
3: Sego itu capek nian berarti orang Jambi.
0: Iya kalau orang Jambi capeknya bersego gitu asalnya kata dia.
3: Iya. Kalau orang Jawa dimakan, kalau orang Jambi capeknya.
0: Iya. Saya itu nikah sama orang Jawa, tapi anu ketika ngomong tidak pula paham. Padahal kalau mbah
3: bahasanya sama, artinya bedanya jauh sekali.
0: Iya nian.
3: Bang Adi sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma ada tempino nih, sehat tak? Anu apunya asapnya?
3: Alhamdulillah sehat, kabut asap makin padat.
0: Woi makin padat ya. Ada hujan gak tadi?
3: Ah, gerimis tadi menjelang asar tadi ada gerimis sedikit.
0: Iya. Dia ada gerimis tuh tambah asapnya naik ke atas ya kan?
3: Makin pekat.
0: Makin pekat, padat gitu. Sudah tuh padat, pekat, di napas tuh gak enak banget gitu nah.
3: Iya, makin perih di mata.
0: Iya. Yalah, mudah-mudahan.
3: Ya, namanya.
0: Cepat sirna lah asapnya gitu ya.
3: Moga-moga orang keadaannya ditanggung bersama.
0: Iya. Oke.
3: Kalau sendirian ngeluh lah, tapi ini karena bersama kita rasakan sama-sama.
0: Siap. Ini. Mbah, kalau perempuan tangguh kita siapa, Mbah?
3: Wanita kalau tangguh. Aku ya Simbok sama orang rumah lah yang paling tangguh.
0: Oh iya betul.
3: Ya kalau Simbok itu kan perempuan terhebat waktu kecil menjelang sampai tua segini.
0: Ya.
3: Kalau orang rumah ya jelas tangguh sekali membantu kehidupan kita sehari-hari.
0: Membesarkan anak.
3: Tempat kita berkeluh kesah.
0: Asli. Tempat curhat. Dia sahabat, kawan, ya kan?
3: Ya, yang bisa kita nemenin kita sampai tua nanti akhirnya ujung-ujungnya kan cuman belanja bagi orang rumah.
0: Betul. Anak-anak pasti akan pergi keluar gitu kan.
3: Anak-anak punya kehidupannya masing-masing nanti.
0: Betul sekali.
3: Jadi yang kita mungkin kalau kita sama-sama bisa sampai tua ya yang di samping kita selamanya ya tetap orang rumah kita.
0: Tetap emak itulah, mbok, emak, ya. Ibu iya, dari
3: maknya
0: anak-anak.
3: Iya. Kalau simbokku alhamdulillah masih
0: ini ada.
3: Masih komplit aku alhamdulillah, belum yatim piatu.
0: Luar biasa. Usia berapa sekarang?
3: Kalau bapak 90-an mungkin.
0: 90-an gitu ya. Kalau
3: kalau simbok mungkin 70 menjelang 80-an.
0: Wah, luar biasa gitu. Masih ini kuat jalan atau apa gitu?
3: Oh, alhamdulillah masih tahun kemarin juga masih jalan-jalan ke Jambi.
0: Wah, luar biasa. Memang apa ya, paten lah gitu ya. Karena keluargaku dari orang rumah itu usianya sampai kemarin 100-an. 105. Nah,
3: mungkin kalau 105, nenek bahkan. Buyut saya kemarin tuh kalau menurut beliau itu sampai 125-an.
0: Wah, luar biasa gitu.
3: Nenek buyut saya itu sampai saya sudah bujang besar nenek buyut saya masih ada.
0: Wah, iya. Itu panjang umur luar biasa gitu ya.
3: Iya, orang-orang dahulu kala mungkin karena faktor makanan.
0: Faktor makan, rajin jalan, kerja, apapun di.
3: Iya, kemana-mana jalan nyeker, nggak pakai sendal.
0: Yang hebatnya satu gitu, makannya nggak terlalu banyak tapi sehat gitu.
3: Lah itu. kalau zaman dahulu kala mungkin kalau nenek moyang kita makannya nasi putih itu mungkin jarang ketemu ya.
0: Iya, makannya itu boleh dikatakan apa ya? Kalau aku lihat yang sehat-sehat itu makannya sedikit, kerjanya banyak, badannya tuh seger sehat gitu.
3: Kayak ya. Bapak saya nih, alhamdulillah usia sudah menjelang 90-an tuh masih badannya tuh kering, sehat. Kayak apa ya, nggak ada gemuknya tapi kayak apa ya, bisa kan kering sehat gitu loh.
0: Iya, kering sehat gitu kan. Aku juga
3: iya, kalau ya. Kayak kita ini kan sudah mulai apa ya, body sudah mulai melar.
0: Iya, sudah tuh napas mulai empot-empotan gitu kan, agak sengok
3: diambil ya kan. Iya, baru mendekati 60 saja sudah mulai.
0: Waduh, terasa sakit semua badan gitu ya. Tapi mereka
3: ya.
0: Mereka tuh enggak pernah ngeluh. Ada ini apa? Bude, Pak D-nya lah, Pak D orang rumah itu juga. Kalau nyangkul gitu. Itu kemarin aku tanya berapa umur? 67 tahun. Tapi masih ngaduk semen, sekali ngaduk 2 sak gitu kan. Mengangkat pasir gitu. Enggak ada ngeluhnya gitu. Tapi badannya
3: ya mungkin faktor kebiasaan mungkin.
0: Faktor kebiasaan betul, iya. Kalau kita ini kan
3: kalau kayak
0: nyangkul aja iya. Baru 2 cangkul, 3 cangkul, waduh. Sudah ngeluh gitu kan.
3: Iya, kalau alhamdulillah kalau kami juga kalau siang masih nyangkul-nyangkul lah.
0: Iya, sehat gitu nah.
3: Iya, kalau malam begadang terus tiap malam. Ya namanya tugas malam ini kan kita menjalani tugas rutinitas malam.
0: Iya, sama dengan Bang Adi lah, tugas malam banyak juga gitu. Tapi nikmat rasanya gitu kan.
3: Ya, alhamdulillah kami nikmati ini tiap malam begadang walaupun sampai pagi ya alhamdulillah kita syukuri saja.
0: Syukuri aja. Iya.
3: Ya.
0: Jaga sawit.
3: Kita syukuri dan kita nikmati.
0: Jaga sawit, jaga kebun atau gimana?
3: Enggak, ini di perusahaan pertambangan.
0: Oh gitu. Iya.
3: Ya alhamdulillah dipercaya jadi keamanan di perusahaan pertambangan.
0: Ya. Ini daerah Tempino jadinya.
3: Di Tempino.
0: Di Tempinonya gitu ya. Iya.
3: Iya di Tempino. Ini termasuk apa ya? Ini yar perusahaan pertambangan lah begitu.
0: Oke, siap. Mantap pokoknya.
3: Ya tiap malam begadang terus pokoknya sampai Indonesia Raya di RRI itu. Kalau bisa sampai pagi itu tak dengerin terus itu.
0: Ada teman gitu ya yang bisa menemani gitu ya. Gitu.
3: Lah, kalau enggak ada radio ya paling-paling sekarang ya nyetel yang di Bluetooth itulah.
0: Iya, nonton YouTube atau ini lainnya.
3: Lah, gitu. Pokoknya serba sebarang rupa yang penting bisa dipencet, ditengokin.
0: Siap.
3: Yang jelas dengerin musiknya lah itu.
0: Oke, kalau ya, gitu.
3: Biar enggak ngantuk. Jadi untuk pengganti siaran pokoknya selalu termonitor.
0: Oke, siap.
3: Salam untuk semua tadi. Lagunya itu
0: ada Kekasih, ada Tak Selamanya, ada Surat.
3: Terus apa lagi?
0: Ada Jalan Kita Masih Panjang, ada juga Lihat Saja Nanti.
3: Apa Tak Selamanya Krisya ya?
0: Tak Selamanya itu dari wayang.
3: Oh, wayang ya. Kirain Krisya dari.
0: Iya.
3: Terus pokoknya yang penting diputar lah Mas Adi.
0: Asik, iya deh.
3: Apapun yang diputar nanti ku dengerin juga sampai Indonesia Raya diputar.
0: Iya.
3: Baru itu baru nanti pindah ke yang lain.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Untuk semuanya sudah monitor ya. Paling yang baru masuk tadi Mbak siapa tadi yang perempuan tangguh?
0: Mbak Ida.
3: Oh Mbak Ida ya, salam kenal dari Mbak Yo yang paling ganteng di Tempino.
0: Iya. Siap.
3: Walaupun umur sudah tua tapi kan tetap ganteng mangannya.
0: Wah iya siap.
3: Ya apalah artinya sebuah angka, yang penting kita nikmati terus.
0: Iya.
3: Untuk Bang Adi selamat bertugas, semoga bisa selalu lagunya ditungguin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Bang Adi terima satu penelpon ini gitu ya. Sebelum Bang Adi putar lagunya. Halo, malam.
4: Halo, malam juga Bang Adi.
0: Malam juga Bang Mus gitu ya.
4: Apa kabarnya Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabarnya juga Bang Mus?
4: Kalau di bayangnya ya sehat, tapi asapnya semakin tebal Bang Adi.
0: Woi, sama, berarti kita saingan gitu ya, tebal-tebalan ini ya.
4: Saingan namanya kita tuh Bang Adi.
0: Iya, mudah-mudahan enggak bengekan kita gitu.
4: belum pernah dapat gerimis hujan yang kalau di Bayung Bang Adi.
0: Wih, kalau di sini ada hujan. Malam tadi hujan lumayan di Telanai. Cuman di daerah lain belum tentu hujan.
4: Belum tentu hujan ya.
0: Iya, tadi aku bermain di Pematang Sulur. Di sana pas datang ke sana kenapa jalannya basah? Ternyata habis hujan.
4: Basah ya.
0: Habis hujan. Iya, tapi pas sudah jalan lagi ke Mendalu baru mau hujan gitu. Jadi hujannya enggak merata gitu.
4: Enggak merata hujannya ya. Merata,
0: iya. Kalau di Bayang Lincir enggak ada hujan sama sekali gitu ya.
4: Sama sekali belum pernah hujan yang sedikit belum kalau daerah Bang Mus. Kalau di lainnya ya dikit-dikit lah hujan.
0: Lah hujan ini. Tapi
4: ya daerah Bayungnya di Bayang Lincir tempatnya hujan Bang Adi, tapi di Bang Mus di Pangbayat ada hujan.
0: Oh, di Pangbayat gitu ya. Tapi kalau
4: ada hujan alaman bangun di Simang Bayat mengadi.
0: Oh, Simang Bayatnya. Kalau di situ
4: ya, kebakaran daerah lain hujan mengadi. Walaupun daerah Bayung ini hujan dapat hujan.
0: Oke. Kalau kebakaran lahannya hujan, ada banyak enggak di sana? Kebakaran lahannya. Kebakaran lahannya banyak enggak di sana? Enggak.
4: Kebakaran lahan ya setiap hari kebakaran terus lah lahan sawit.
0: Iya.
4: Kasihan yang punya kebun sawit itu Bang Adi.
0: Woi, kasihan gitu ya, habis semuanya gitu. Iya,
4: habis semuanya.
0: Kemarin aku dapat cerita juga, tapi entah di mana gitu. Dia berharap ini, berharap itu dari kebun gitu hasilnya. Ternyata kebakaran.
4: Kebakaran.
0: Wah, enggak bisa digarap lagi katanya. Waduh.
4: Ini kalau kecaman Bayu Lingkir nih Bang Adi yang kebakaran tempatnya Medak, daerah Medak.
0: Daerah Medak gitu ya? Iya.
4: Daerah Medak itu, Bu, itu kebakaran yang mengadil setiap hari itu. Karena di sana gambut mengadil.
0: Gambut gitu ya, susah untuk dipadam juga gitu ya. Kalau dianya padam pun, di bawah baranya masih hidup.
4: Di dalamnya masih apinya masih menjala.
0: Iya. Makanya asapnya naik ke atas semuanya gitu kan?
4: Naik ke atas.
0: Oke lah kalau gitu. Oke, lagunya yang mau diputar dulu lagu apa nih? Ada Esok Kan Masih Ada, Kamulah Satu-Satunya Tak Selamanya. Yang mana mau diputar?
4: Masih yang masih ada tuh Bang Adi.
0: Hah?
4: Yang pertama tadi.
0: Oke, Esok Kan Masih Ada. Oke, lagunya buat siapa aja nih Bang?
4: Ya. Salam-salam Bang Adi ya.
0: Oke, salam buat siapa aja?
4: Salamnya yang pertama buat yang Bang Adi ya. Untuk Binter ya. Binter ke apa Bang Adi?
0: Apa?
4: Untuk bini tersayang.
0: Oh iya. Oh iya. Siapa nih wanita tangguh tuh bini tersayang gitu kan?
4: Iya, bini tersayang.
0: Binter gitu ya. Iya. Nanti aku panggil lah istriku Binter gitu ya. Iya. Siap.
4: Oh, tadi ada Mbak Ida ya, sudah lama tidak dengar suaranya ya.
0: Iya, ada Ida tadi.
4: Iya, salam kenal lagi Ida ya. Iya, kawan-kawan udah lama kawan tuh di radio.
0: Udah, Ida udah lama banget. Dari
4: ya, dulu. Ida Morgani kan tuh.
0: Iya, Bang Adi dari dulu tuh, dari Pro 2 ke sini.
4: Iya, dari dulu-dulu itu.
0: Iya.
4: Ya, salam kenal dari Bang Mus Bayung ya, iya Dayo. Buatnya Anita juga ya.
0: Iya.
4: Buatnya Ibu Aisyah. Buatnya Bang Yoga tadi ya. Selamat malam.
0: Oke.
4: Buatnya Bang Gigi juga. Untuk Putra Bantan di Bayung juga ya. Hadir CS juga selamat malam ya. Untuk semua aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap.
4: Iya, terima kasih untuk Winter ya.
0: Yo, bini tersayang. Salam ya buat keluarga di sana semuanya. Siap.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kembali kita simak lagunya dan tetap aja di sini.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar, Pak. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, filosofi perempuan dimaknai sebagai pandangan mendalam mengenai eksistensi, peran, kekuatan, dan juga nilai diri seseorang perempuan dalam tatanan kehidupan, budaya, serta peradaban. Ya, makna dan nilai utama filosofi perempuan, sumber dan perawat kehidupan. Dalam berbagai tradisi seperti filosofi Sunda, mulai ungkapan Indung Tunggul Rahayu, Bapak Tangkal Derajat, perempuan atau seorang ibu diposisikan sebagai pusat keseimbangan, pemelihara keluarga dan juga fondasi peradaban, dan juga ketahanan dan juga kedalaman emosional. Berdasarkan refleksi filosofi, masuk kutipan dari Khalil Gibran mengatakan, hati seorang perempuan diibaratkan seperti tanah subur yang mampu menahan badai dan juga konflik atau juga kehancuran, namun tetap tenang dan juga mampu merawat serta menenteramkan kembali keadaan setelah krisis. Dan juga kebebasan dan juga pertumbuhan diri, konsep modern seperti filosofi Haraku menekankan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk merdeka, memilih jalan hidupnya sendiri dan terus bertumbuh tanpa harus terjebak pada standar atau juga batasan yang didikte oleh orang lain. Dan juga kritik sosial dan juga emansipasi. Dari sudut pandang filsafat sosial seperti pemikiran Reza A.A. Watimena atau juga Simone de Beauvoir, ini perempuan kerap kali menjadi korban konstruksi budaya atau juga patriarki, sehingga perjuangan filosofinya adalah mengubah kesadaran dari merasa tidak berdaya menjadi subjek yang mandiri, setara dan berdaya. Ya, tiga pilar ketenangan filosofi Jawa. Perempuan sering diasosiasikan dengan nilai kebijakan batin yang bertopang pada tiga prinsip. Rereh kemampuan, pengendalian diri, ririh penuh pertimbangan dan juga kelembutan yang bijaksana, serta ngati atau ati, hati-hati dan mawas diri.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang selalu setia menemani di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan juga di stasiun Rili Pro 1 99,4 MHz, Morobungo, Sorolangun 95,8 MHz. Dan Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, tentunya buat Anda yang sedari pagi mungkin melaksanakan kegiatan, aktivitas, kondangan, dan sebagainya, ya, waktunya kita beristirahat. Dan tentunya buat Anda yang ingin beristirahat, memejamkan mata, sembari memikirkan sesuatu untuk esok hari. Ya, mudah-mudahan malam hari ini mimpi indah selalu menyertaimu. Terbangun esok hari dengan semangat baru, menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan mudah-mudahan dilimpahkan segala rezeki dan juga dimudahkan segala urusan. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, tentunya akan menemani Anda untuk beristirahat di kesempatan malam hari ini. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: Gawat nih, Bay.
1: Kenapa kamu, Rik? Pagi-pagi muka udah ditekuk aja. Ini April baru mulai loh. Gajian masih jauh.
0: Nah, justru itu masalahnya. Ini aku baru aja ngecek aplikasi M-Banking. Saldo aku sisa 2 digit, bro. Kemarin pas lebaran, bablas banget ngasih THR ponakan, beli baju. Belum lagi traktir keluarga jalan-jalan.
1: Penyakit langganan habis lebaran itu mah. Lapar mata sesaat, dompet merana sebulan. Makanya sekarang waktunya pencet tombol reset.
0: Aduh, terus ini aku survive sampai akhir bulan gimana ceritanya?
1: Mulai besok, bawa bekal dari rumah, gak usah gengsi. Terus, stop dulu jajan kopi mahal sore-sore. Mulai catat lagi pengeluaran harian kamu. Ingat, Rik, dompet kamu juga butuh pemulihan habis kerja keras bulan lalu.
2: Iya deh, fix. Mulai hari ini aku puasa jajan.
3: Keseruan dan silaturahmi lebaran memang tak ternilai harganya. Tapi jangan biarkan kondisi keuangan Anda ikut merana setelahnya. Mari kembali bijak mengatur keuangan. Susun ulang skala prioritas, kurangi pengeluaran konsumtif, dan mulai kembali menabung. Gaya hidup yang tenang berawal dari kondisi keuangan yang sehat.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kosan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Kembalilah, ku masih cinta kamu. Tolong aku, lelapkanlah tidur.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin di tanggal 12 Oktober 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِذْ مُنْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pagi ini pendengar. Insyaallah kita dalam keadaan sehat, kemudian juga dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatunya untuk memulai aktivitas kita di awal pekan hari ini Senin 12 Oktober 2026. Saya Astu Landari dan juga rekan kami ada Putra Wijaya serta teman-teman operator yang bertugas pagi ini, ada Bung Arif dan juga Bung Brian, dan tentunya teman-teman yang ada di pemancar RRI yang akan setia menemani Anda untuk siaran RRI Jambi hari ini. Ya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema yang mana dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi kali ini mengenai kiat mengelola emosi ya dalam kondisi asap dan daring, pembelajaran daring ya. Baik, untuk itu pendengar dan juga pemirsa, kita akan tersambung bersama dengan narasumber kita pagi ini. Insya Allah sudah tersambung bersama dengan Ustazah Asmalia Ahmad SE ya, salah satu penyuluh agama Islam yang ada di Kota Jambi. Kita sapa dulu di ujung telepon sudah bersama Ustazah pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Ustazah pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, dan semoga semuanya berjalan lancar ya, dan dipermudah Ustazah ya. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustazah, pagi ini dalam kebersamaan kita kurang lebih 30 menit jelang ke pas jam 6 nanti kita akan bersama di dialog Mutiara Pagi RRI Jambi, dan kita akan mengangkat satu topik mengenai kiat mengelola emosi Ustazah, yang mana saat ini kita masih dihadapkan dengan bencana karhutlah, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Jambi dan sekitarnya Bu Ustazah ya, serta juga pembelajaran daring yang ini harus benar-benar menambah rasa sabarnya nih ya, untuk menghadapi anak-anak kita yang kemarin mungkin kita antarkan ke sekolah setiap pagi, namun saat ini kurang lebih hampir 2 bulan Bu Ustazah ya, pembelajaran jarak jauh ini dihadapi oleh wali murid atau orang tua siswa ya. Baik pendengar dan juga Ustazah, kami ingin mendengarkan dulu uraian topik yang akan Bu Ustazah sampaikan pagi ini, silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Sri. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para pemirsa RRI yang berbahagia, host kita serta para kru Mutiara Pagi yang bertugas hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih dibangkitkan dari tidur kita semalam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita lisankan dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul anbiya, suri tauladan kita, penuntun, panutan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Para pemirsa RRI yang berbahagia, kurang lebih 2 bulan ini kondisi kita tidak Pagi yang biasa kita sudah membuka jendela untuk menghirup udara segar, sudah tak bisa kita lakukan. Bahkan pantauan pagi ini saya cek tadi, itu berada di indeksnya berada di 295. Di mana kondisi yang sangat tidak sehat. Nah, terkait kondisi ini, maka pagi ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kiat mengelola emosi. Ya, kita sadari atau tidak gitu ya, kondisi karhutlah ini dengan beberapa kebijakan yang di kondisi karhutlah dan juga beberapa kebijakan pemerintah yang diturunkan itu terkadang membuat emosi negatif kita yang ada seperti itu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu emosi. Nah, para pemirsa RRI yang berbahagia, selama ini banyak dari kita yang memahami bahwa emosi itu adalah amarah. Faktanya, marah adalah bagian dari emosi. Lalu apa itu emosi itu sendiri? Nah, emosi adalah luapan perasaan atau reaksi psikologi dan fisiologis seseorang terhadap suatu keadaan, situasi atau rangsangan tertentu. Nah, jadi sebenarnya emosi itu adalah sebuah respon yang tampak dari ekspresi wajah, dari pikiran kita, dan juga dari gestur tubuh kita terhadap, jadi respon kita terhadap suatu kejadian, terhadap suatu masalah, dan sebagainya. Nah, emosi ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah emosi positif, yaitu perasaan yang menyenangkan dan memberi energi, seperti bahagia, sukacita, cinta, gembira, bangga, serta tenang. Tentu para pemirsa RRI, ketika merasakan emosi yang positif, mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentunya membawa energi dalam beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah emosi negatif, yaitu sebaliknya dari emosi positif tadi. Emosi negatif adalah perasaan yang tidak menyenangkan atau menjadi sinyal ketidaknyamanan, seperti marah, takut, cemas, sedih, kecewa, dan rasa bersalah. Nah, inilah yang seringkali kita kaitkan dengan emosi secara global, gitu ya. Terkait dengan kondisi hari ini, ketika kita berada dalam kondisi bencana karhutla, dengan beberapa kebijakan pemerintah yang diturunkan, gitu ya. Seperti salah satunya adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh bagi para siswa di sekolah-sekolah. Dari PAUD, tingkat PAUD hingga ke SMA. Dan baru-baru ini juga kebijakan itu diberlakukan juga ada beberapa perguruan tinggi yang juga melaksanakan PJJ seperti itu. Para pemirsa RRI yang berbahagia, dari respon-respon masyarakat hari ini, tidak hanya terhadap daring keluhan-keluhan ibu-ibu gitu ya, dan demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu di kantor gubernur Provinsi Jambi, itu juga merupakan satu contoh respon masyarakat kita terhadap kondisi hari ini, terhadap bagaimana pemerintah menyikapi karhutla. Sini saya akan membicarakan benar atau tidaknya tindakan tersebut. Kita sendiri gitu ya, terutama kita mungkin yang ibu-ibu ya, dan bapak-bapak juga lah, gitu ya. Itu yang menghadapi secara langsung bagaimana ketika kebijakan PJJ diberlakukan. Apalagi bagi anak yang PAUD hingga kelas 3. Itu sudah hampir 2 bulan ini memang melaksanakan PJJ. Yang tentu saja kondisi ini itu mencuatkan emosi kita. Terutama emosi negatif yang terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapi emosi-emosi yang muncul seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153 yang berbunyi

innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dari kedua ayat tersebut, ya, Allah untuk bersabar. Nah, di sini saya ingin membawa para pemirsa RRI menyikapi bagaimana ketika kita menyikapi karhutlah ini tidak hanya sebagai bencana, tapi kita menyikapinya sebagai cobaan bagi kita. Bagaimana kita merespon cobaan tersebut? Nah, di sini Allah memerintahkan kita ketika menghadapi cobaan tersebut, ujian tersebut, itu dengan sabar. Nah, tentunya dengan sabar ini ada step-stepnya agar kita bisa sabar. Nah, gimana tuh kiatnya agar kita bisa sabar dalam merespon kondisi-kondisi ini? Apalagi terkadang ketika daring, anak kita yang biasanya bangun pagi untuk pergi sekolah, karena dia daring di rumah, bangunnya lebih siang gitu ya. Tentu ibu-ibu pernah merasakannya. Dan para ayah pun juga seperti itu, merasakan bagaimana anaknya gitu ya. Ketika, ayo nak bangun, daring, nanti mah, nah, kan daring, gak pergi sekolah, kan gitu. Atau, ayo nak Zoom, kitanya yang sibuk, kitanya yang repot, kita yang buka Zoom dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, para pemirsa RRI yang berbahagia, bagaimana kiat kita untuk mengelola emosi ini? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mendapati respon dari anak kita, orang-orang sekitar kita, yang itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca ta'awuz. Sembari kita menarik napas secara perlahan, tarik napas yang dalam, tapi untuk kondisi hari ini jangan kita lakukan di luar ruangan ya. Karena kita tahu bagaimana kondisi kita hari ini dengan kondisi asap yang tidak baik seperti itu ya. Maka kita lakukan di dalam rumah. Kita membaca ta'awud, tarik napas yang dalam secara perlahan. Kenapa kita lakukan ini? Selain itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sunah Rasulullah. Ini juga bisa membuat kita lebih rileks. Jiwa kita lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah diam. Nah, diam di sini bukan berarti diam tidak melakukan apa-apa. Tapi diam sejenak. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontoh, mengatakan agar kita diam ketika kondisi kita lagi emosi, ketika keluar emosi yang negatif dalam diri kita. Manfaatkanlah ketika diam ini untuk kita mencari solusi. Untuk kita berpikir lebih jernih lagi. Ya. Ketika mendapati anak tidak mengikuti apa yang kita katakan. Nah, kita berpikir lebih jernih. Jangan semata-mata kita hanya menyalahkan gurunya, aduh kok tugasnya semakin banyak dan sebagainya. Coba kita berpikir sebagai seorang guru, bagaimana mereka gitu ya. Atau kita berpikirlah sebagai orang tua yang sesungguhnya. Kalau kita berpikir sebagai orang tua yang sesungguhnya, kembali, siapakah yang mempunyai tugas utama mendidik anak? Kalau kita kembali ke sana, kita harus menyadari

0: bahwa sebenarnya tugas utama mendidik seorang anak itu adalah tugas orang tua. Guru hanya membantu. Nah, ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan bisa menikmati kebersamaan kita dengan anak. Ya, walaupun kita juga akhirnya harus belajar kembali. Tapi niatkan ketika kita belajar kembali, itu juga untuk menambah wawasan kita. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak. Dan itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah mengubah posisi tubuh. Nah, ketika kita tadi sudah ta'awudz, kita udah diam, tapi ternyata pikiran kita masih kusut dan pingin marah masih ya. Nah, bisa jadi kita mengubah posisi tubuh kita. Ketika kita kondisi dalam berdiri, kondisi berdiri, maka seperti sebagaimana, lakukanlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka cukup. Akan tetapi, jika belum, maka berbalinglah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan, ketika kita udah ta'awudz, diam, dan berpikir, tapi pikirannya masih kusut, maka hendaklah kita mengubah posisi tubuh kita. Ketika kita dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Karena apa? Ketika kita kondisi berdiri, anggota tubuh kita itu sangat ringan untuk bergerak. Apakah itu tangan, kaki, itu sangat ringan untuk bergerak. Sehingga bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, ketika kita berdiri, kita diperintahkan untuk duduk. Ketika kita duduk, ada keterbatasan-keterbatasan pergerakan dari tubuh kita. Tubuh kita tidak bebas bergerak. Pun kalaupun tangan yang bergerak, dia pun masih terbatas. Itulah maksudnya. Nah, ketika kita duduk, kita udah menjadi lebih tenang, maka itu cukup. Sehingga kita bisa lebih mendampingi anak kita. Tapi ketika kita duduk, masih belum bisa juga kita tenang, masih juga kita ingin meluapkan emosi negatif kita, maka berbaringlah. Karena dengan berbaring, ya memang kita akan terbatas lebih bergeraknya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah berwudu. Nah, di sini Rasulullah SAW juga bersabda, marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api dapat dipadamkan oleh air. Bila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, diperintahkan di akhir ketika kita memang benar-benar sudah tidak bisa menahan emosi negatif kita, maka hendaklah kita berwudu. Apalagi kalau kita lanjutkan dengan sholat, sebagaimana ayat tadi, Al-Baqarah. Sabar dan sholatlah. Nah, ini para pemirsa RRI yang berbahagia, inilah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi emosi negatif yang keluar ketika dalam kondisi apapun itu. Dan contohnya saat ini, dalam kondisi karhutlah, dalam kondisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin bisa membuat kita geleng-geleng kepala dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Boleh dilanjutkan ya, dengan
1: baik.
0: Diskusi.
1: Baiklah, terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang tadi disampaikan oleh Ustazah mengenai daripada mengelola emosi, Bu Ustazah ya. Karena memang Setiap hari ini kata kita bisa jadi emosi ya Bu Ustazah ya. Mungkin di rumah, di luar ya kan, di tempat kerja atau dengan teman-teman terdekat kita seperti itu. Namun bagaimana cara kita mengelolanya ini perlu melatih kesabaran kita. Nah tadi sudah disebutkan oleh Ustazah, sabar dan sholatlah ya seperti itu. Karena jika kita memperbanyak ibadah kita, insya Allah kita juga bisa melatih emosi atau juga melatih kesabaran kita untuk menghadapi semua tantangan hidup di dunia ini, Bu Ustazah ya. Baiklah, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan membuka line telepon pagi hari ini di 0811-6707-8850. Anda yang ingin bergabung secara langsung bersama kami di Pro 1 RRI bisa menelpon ke nomor yang saya sebutkan atau juga di pesan WhatsApp ya, yang juga bisa Anda tuliskan pertanyaan-pertanyaannya pagi ini di nomor yang sama 0811-6707-8850 ya. Baik, ini ada pertanyaan Ustazah. Saya bacakan Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, mohon izin Mbak Asti Wulandari, saya hamba Allah ingin bertanya, bagaimana Bu Ustazah cara membedakan antara sabar dalam Islam dengan memendam emosi yang justru membuat hati semakin terluka. Nah, apakah salah Bu Ustazah jika saya tidak lagi berkomunikasi dengan orang yang selalu membuat saya emosi Bu Ustazah? Nah, bagaimana Bu Ustazah menanggapi sabar, kita bisa sabar dengan orang lain tapi tidak dengan orang-orang terdekat kita? Mohon izin Bu Ustazah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Bu Ustazah, silakan.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Asti Wulandari, bagaimana kita menyikapi ketika kita, ini berarti orang terdekat ya?
1: Iya.
0: Bagaimana kita sabar dengan orang yang terdekat? Nah, salahkah ketika kita memutuskan emosi gitu ya? Memutuskan komunikasi.
1: Komunikasi. Nah.
0: Gitu ya. Yang pertama tadi antara sabar dan memendam. Memendam juga tidak baik ya,
1: betul,
0: terutama bagi kesehatan kita. Akan lebih baik kita bicarakan apa hal-hal yang membuat kita emosi terhadap teman terdekat tersebut. Jadi jangan dipendam. Keluarkan, itu harus dikeluarkan. Bagaimana teman kita tahu bahwa kita tidak suka terhadap sesuatu kalau kita tidak bicarakan dengan dia? Tentu itu merupakan sebuah solusi juga gitu ya, komunikasi gitu. Nah, tapi ketika kita sudah berkomunikasi dengan teman dekat kita itu gitu ya, dan dia masih melakukan sesuatu yang tidak kita sukai secara berulang-berulang dan sebagainya, ada baiknya juga kita menghindar untuk sementara. Tuh ya. Kita menghindar untuk sementara ini bukan untuk memutuskan silaturahim. Tapi untuk memperbaiki hati kita, jiwa kita, menenangkan. Terkadang kita memang butuh menyendiri sementara seperti itu.
1: Baik, artinya mungkin kita harus pergi dulu, tapi nggak seterusnya seperti itu Bu Ustazah ya. Kita harus meredakan dulu emosi kita, baru kita pulang lagi dan mungkin bicara lagi seperti itu Bu Ustazah ya.
0: Iya. Dan itu yang pasti kita harus berprasangka baik terhadap diri kita, terhadap teman kita itu, dan terkhusus kita harus berprasangka baik bahwa Allah akan melunakkan hati kita dan menggunakan hati teman kita.
1: Iya, artinya kita harus berusaha, Bu Ustazah ya, berupaya bagaimana sabar yang benar-benar sebenarnya sabar, Bu Ustazah ya. Walaupun mungkin ini mudah diucapkan, tapi tidak untuk dilakukan, Bu Ustazah ya. Nah, kemudian
0: iya.
1: Bu Ustazah, untuk menenangkan hati kita nih Bu Ustazah, ketika kita merasa tidak dihargai atau tidak dipahami oleh orang lain, Bu Ustazah. Tapi tahan dulu Bu Ustazah, ada yang bergabung sepertinya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Sati, silakan pertanyaannya langsung saja.
2: Salam saja.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya, Bunda Sati.
2: Ya, salam kenal Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini yang saya tanyakan juga dengan Pak Bu Ustazah. Kehidupan saya kan sangat dalam. Biasanya kalau mandi kan tetap menutup dulu. Ini mandi di tempat lain, mau sholat. Ketika kalau tidak lalu, cuma tiba-tiba masuk, tidak.
1: Bunda Sati, kurang jelas Bunda Sati, pertanyaannya boleh lebih diinikan lagi, disingkat lagi. Terus handphonenya? Iya kurang jelas Bunda. Bisa jadi sinyalnya ya.
2: Ini tuh saja ini yang saya tanyakan. Kami melakukan sholat malam. Biasanya itu mandi kan mandi yang satunya ini yang satunya. Jadi pas habis mandi, biasanya itu langsung buku. Ini kok langsung pelaku tadi langsung sholat. Jadi itu teman-teman harus saja yang bertahala akan berat itu. Ini tembak tadi udah masuk buku. Terulang tadi malam kok berarti kan nggak butuh gitu.
1: Baik, Bunda, ini terkait sholat ya, Bunda ya. Iya, tapi kurang jelas. Mungkin lebih detail aja pertanyaannya. Mungkin apa gitu? Tidak usah diceritakan. Tidak jelas masalahnya, Bunda. Ustazah juga tidak mendengar.
0: Iya,
1: memang.
0: Baik.
2: Kalau sholat tanpa wudu itu gimana? Sah apa enggak?
1: Oh, gitu. Sholatnya. Baik. Sholat tanpa wudu ya, Bunda Sati ya. Oke, baik.
2: Iya, dan memang lupa.
1: Karena lupa, memang benar-benar lupa ya. Oke. Iya, baiklah. Iya, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru dapat nih Ustazah.
0: Iya.
1: Silakan dijelaskan Bu Ustazah.
0: Iya. Wudu itu adalah salah satu rukun
1: salat.
0: Bukan rukun sholat gitu ya. Yang menyebabkan sahnya sholat gitu ya. Mm-hmm. Jadi sahnya sholat itu salah satunya adalah ada yang dilakukan di sebelum sholat dan ada yang dilakukan di dalam sholat gitu ya. Nah, salah satu rukun yang menyebabkan sahnya sholat itu adalah wudu. Nah, itu. Jadi kalau kita lupa ya berwudu ketika kita sholat, nah, tentunya ya secara hukum itu tidak sah.
1: Mm-mm.
0: Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, ketika kita ingat bahwa kita sholat mungkin tidak secara ujuk-ujuk setelah sholat kita ingat enggak ya? Mm-mm. Mungkin bisa jadi terseling gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Mungkin kita sholatnya mungkin juhur yang kita lupa wudhu gitu ya. Terus asar kita baru ingat gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, bahwa kita, oh ya Allah tadi juhur.
1: Manusiawi ya, Ustazah ya, lupa ya.
0: Jadi kewajiban kita adalah mengkodok sholat yang tadi gitu. Jadi kita ulangi. Kita ulangi sholat juhur tadi gitu.
1: Oke, baiklah.
0: Jadi kita qada kembali.
1: Oke, baik. Itu dia jawaban dari Ustazah ya untuk Bunda Sati yang sudah bergabung tadi. Bu Ustazah sudah hampir di penghujung waktu. Yang pasti Bu Ustazah, apa yang disampaikan Bu Ustazah terkait mengelola emosi itu ternyata bukan berarti kita tidak boleh merasa marah, sedih, atau kecewa. Boleh-boleh saja Bu Ustazah ya, namun kita belajar agar perasaan ini tidak menguasai lisan kita seperti itu ya. Dan juga tindakan serta hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Bu Ustazah, ada yang ingin disimpulkan pagi ini sekitar 1-2 menit untuk mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kami silakan.
0: Iya, baik para pemirsa RRI yang berbahagia. Jadi bagaimana kiat kita untuk mengelola emosi? Yang pertama itu yang harus kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat saat kita merespon suatu kejadian seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk kita sabar? Tentunya ada tahapannya ya. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah hendaknya kita mengucapkan ta'awudz, membaca ta'awudz ya. Sembari tarik napas yang dalam gitu ya. Dan perlahan. Kemudian kita diam. Dalam diam kita itu kita berusaha untuk fokus untuk berpikir dengan jernih, membersihkan hati kita. Kemudian yang ketiga itu adalah mengubah posisi tubuh kita. Ya. Apakah itu ketika kita berdiri menjadi duduk, ketika duduk kita menjadi berbaring, atau hal yang lain yang membuat kita jadi kita lebih nyaman. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan berwudu. Nah, jadi niatkan kita berwudu untuk menenangkan jiwa kita. Apalagi ketika wudu itu kita lanjutkan untuk kita laksanakan sholat. Ya, kalau kita sudah melaksanakan sholat, apa namanya? Sholat wajib dan sebagainya. Tapi ketika kita marah, kita bisa saja melaksanakan sholat. Nah, yang namanya sholat mutlak. Seperti itu.
1: Baiklah, baik itu saja Bu Ustazah, terima kasih atas uraian yang disampaikan, semoga ini menambah semangat kita juga untuk terus istiqomah dan melatih kesabaran kita Bu Ustazah ya. Baik, terima kasih Bu Ustazah, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mbak.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi warta berita RRI Jambi edisi Senin 12 Oktober 2026 kembali mengetahkan sejumlah informasi di antaranya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah Provinsi Jambi terkait persiapan Pekan Olahraga atau Pemprov Provinsi Jambi. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memicu peningkatan permintaan masker di sejumlah apotek. Bersama saya Putra Wijaya, inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah Provinsi Jambi terkait persiapan Pemprov Jambi yang diputuskan digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, menyoroti belum ada kepastian dari pemerintah Provinsi Jambi terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi yang diputuskan digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Faizal Riza menegaskan, Poprov merupakan event tingkat provinsi yang seharusnya mendapatkan dukungan dan kepastian penuh dari pemerintah daerah setempat.
2: Tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dengan alasan, ya ini belum pasti apakah ditunda lagi, apakah daerah kabupaten lain menganggarkan, gitu kan. Ya itu kan lain posisi, tapi kan kalau misalnya itu dilaksanakan tidak mungkin kan. Kita langsung misalnya diputuskan Poprov kemudian 3 bulan kita baru bisa membangun kan. Butuh waktu kalau membangun venue, membangun tempat latihan olahraga gitu. Nah, maksud saya itu tetap dilaksanakan pembangunan. Masalah pelaksanaan atau tidak kan tinggal beriringan saja nanti. Nah, ini peran pemerintah provinsi yang sampai sekarang ini tidak ada gitu.
1: Faizal Riza menyampaikan pihak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelumnya menyampaikan beberapa usulan pembangunan fasilitas pendukung. Salah satunya adalah pembangunan kolam renang yang sempat dijanjikan pada pertemuan di rumah dinas gubernur, namun dibatalkan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, usulan pembangunan gedung atau venue olahraga serbaguna juga belum mendapatkan kepastian. Mengenai porsi anggaran Poprov, Faizal Riza menjelaskan bahwa usulan hibah anggaran untuk KONI selalu diproses dan dialokasikan setiap tahunnya. Faizal Riza menegaskan dorongan dari DPRD Provinsi Jambi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta para pengurus cabang olahraga yang menginginkan kepastian peran Pemprov Jambi dalam mensukseskan ajang Poprov tersebut. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berikut wawancara reporter Tia Puspa dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza.
3: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Gerindra yang merupakan anggota Dewan Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apa tanggapan anggota Dewan DPRD Provinsi Jambi terkait kepastian pelaksanaan Poprov?
2: Tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dengan alasan, ya ini belum pasti apakah ditunda lagi, apakah daerah kabupaten lain menganggarkan, gitu kan. Ya itu kan lain posisi, tapi kan kalau misalnya itu dilaksanakan tidak mungkin kan. Kita langsung misalnya diputuskan Poprov kemudian 3 bulan kita baru bisa membangun kan. Butuh waktu kalau membangun venue, membangun tempat latihan olahraga gitu. Nah, maksud saya itu tetap dilaksanakan pembangunan. Masalah pelaksanaan atau tidak kan tinggal beriringan saja nanti. Nah, ini peran pemerintah provinsi yang sampai sekarang ini tidak ada gitu.
3: Demikian wawancara singkat saya bersama pimpinan DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Gerindra, Faizal Riza.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Ya saudara, kabut asap yang menyeliputi wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memicu peningkatan permintaan masker di sejumlah apotek. Dampaknya, masyarakat mulai meningkatkan kebutuhan masker untuk melindungi diri dari paparan asap. Rizky, pemilik apotek di kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, mengatakan permintaan masker meningkat sejak kabut asap melanda. Dalam sehari, apoteknya mampu menjual hingga beberapa box dan dalam sehari, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak. Rizky menambahkan, selain masker, permintaan obat-obatan juga terbilang cukup tinggi. Kondisi ini juga ikut meningkatkan pendapatan apotek di tengah kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Saudara, sekolah tingkat SD dan SMP di Sungai Penuh sudah mulai menerapkan e-pembelajaran ataupun pembelajaran berbasis digital. Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh mulai menerapkan pembelajaran berbasis digital bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh. Hal itu bertujuan agar peserta didik tidak hanya mendapatkan pelajaran secara tatap muka di sekolah, namun juga di luar sekolah. Para siswa-siswi juga bisa mengakses pembelajaran yang diberikan gurunya. Hal itu disampaikan Mas Indra Visma, Tim Perancangan Digitalisasi atau e-pembelajaran. Melalui aplikasi tersebut, nantinya para guru bisa mengakses berbagai bentuk pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa dan siswi dari luar sekolah. Namun, dengan adanya program tersebut, bukan berarti pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan. Mas Indra menjelaskan, sekolah tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya, namun sebagai tambahannya di luar sekolah agar para siswa tidak menghabiskan waktu di luar sekolah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka aplikasi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi. Ia menjelaskan, sejauh ini sejumlah sekolah mulai menerapkan sistem pembelajaran berbasis digital meskipun belum 100%.
5: Jadi setiap sekolah, Pak, di SD dan SMP pada saat ini juga sudah menerapkan e-pembelajaran.
6: E-pembelajaran.
5: Jadi pembelajaran berbasis digital gitu.
0: Sejauh ini belum ada beberapa sekolah yang menerapkan hal tersebut dengan target semua sekolah bisa menerapkannya. Apalagi di tengah kemajuan teknologi saat ini, anak cenderung menghabiskan waktu di luar sekolah dengan gadget atau Android mereka.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur TNKS untuk mendorong pariwisata serta meningkatkan ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan oleh Desi Hermila.
7: Pemerintah Kota Sungai Penuh menggagas pembangunan jalan layang dan miniatur Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS untuk mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan perlu diperkuat agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Menurutnya, jalan layang yang menyuguhkan panorama TNKS serta miniatur kawasan konservasi tersebut diharapkan menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Alvin menyebut gagasan pembangunan jalan layang telah diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Sungai Penuh.
8: Kita perlu Sungai Penuh ini yang bisa kita dorong selain dari pertanian adalah pariwisata dan kebudayaan. Ini yang potensi ini yang kita miliki. Kita berharap kalau nanti ke depan Sungai Penuh ini memiliki jembatan atau jalan layang yang nanti tonggaknya ada di TNKS. Jadi ada keindahan yang kita jual di situ kalau kita melewati jalan layang tersebut. Karena posisinya ada di atas Taman Nasional Kerinci 11. Ya kan? Nah, makanya saya sampaikan di RPJMD Kota Sungai Penuh. Ya kan, sudah kita usulkan untuk pembangunan itu. Tidak mesti selesai hari ini, tapi ini paling tidak kita sudah punya rencana.
7: Wali Kota Alvin menegaskan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang agar potensi TNKS dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil DCPB Jambi soroti potensi penumpukan belanja modal hingga akhir tahun. Berikut laporan Tatik Wijaya.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Jambi menyoroti potensi penumpukan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran. Kepala Kanwil DJPB Jambi Adnan Wimbiarto mengatakan, salah satu jenis belanja yang perlu didorong percepatannya adalah belanja modal. Menurutnya, percepatan diperlukan agar belanja pemerintah tidak hanya terrealisasi secara administratif, tetapi juga segera memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan percepatan penyerapan sejak awal tahun penting untuk menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Namun Adnan mengakui realisasi belanja pada awal tahun masih berjalan relatif lambat. Kondisi tersebut membuat efek berganda yang diharapkan dari belanja pemerintah belum optimal.
6: Ada nggak penumpukan sampai akhir tahun? Ternyata ada beberapa. Jadi contohnya belanja modal. Kita akan coba dorong supaya multiplier efeknya dari awal sudah bisa.
9: Kanwil DJPP Jambi mencatat pemerintah memiliki dana APBN sekitar 19,1 triliun rupiah lebih yang dikelola untuk Provinsi Jambi. Pemerintah, lanjut Adnan, terus memantau arah penggunaan anggaran sekaligus mengidentifikasi potensi penumpukan realisasi. Ia berharap pemerintah daerah dan kementerian lembaga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial langsung kepada masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faiza Riza, menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah Provinsi Jambi terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jambi. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memicu peningkatan permintaan masker di sejumlah apotek. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813-8744-0803. Mewakili rekan yang bertugas, saya Putra Wijaya pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang merasa selalu benar, butuh pujian tanpa henti, namun sulit untuk memahami perasaan orang lain? Bisa jadi, itu bukan sekadar sifat egois biasa, melainkan tanda Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD bukan cuma soal rasa percaya diri yang berlebihan. Di balik topeng kesempurnaan itu, ada kebutuhan mendalam untuk mengontrol. Dampaknya, hubungan yang toksik, hilangnya empati, hingga kesehatan mental orang-orang di sekitarnya yang perlahan tergerus. Namun, menyadari bahayanya bukan berarti kita membenci. Memahami NPD membantu kita menetapkan batasan yang sehat, melindungi kesehatan mental diri sendiri, dan merawat hubungan dengan rasa saling menghargai. Mencintai diri sendiri itu penting, tapi empati adalah kunci yang menyatukan kita. Mari lebih peduli, ciptakan ruang yang aman dan sehat untuk kesehatan mental bersama.

0: Waduh, panjang banget antrian pom bensinnya.
1: Iya ya, lumayan panjang nih.
0: Maju aja yuk, samping motor yang di depan masih ada jarak.
1: Eh, janganlah, kita ikut antri dari sini aja.
0: Cuma maju dikit kok, biar cepet.
1: Bukan masalah cepet atau enggak, coba gini deh. Kalau kamu ngantri ada yang nyerobot, gimana? Enak enggak?
0: Iya juga sih, aku juga pasti kesel.
1: Ya udah, makanya santai aja, nunggu antrian. Yang lain pasti pengen cepet juga, dan pasti punya urusan masing-masing.
0: Iya juga ya, oke deh. Dimanapun kita berada, setiap orang punya giliran. Sedikit bersabar, berarti kita juga menghargai waktu orang lain.
1: Yuk antri yang tertib dan tunggu giliranmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, ya, emang kayak gitu.
1: Emang
0: kayak
1: siapa gitu yang ngunyuk?
2: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
3: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
2: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman. Aira harus gimana bun?
3: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
2: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
3: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
2: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
3: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.
4: Olahraga pingpong atau tenis meja berasal dari Inggris pada akhir abad ke-19. Awalnya, permainan ini hanya menjadi hiburan kalangan bangsawan sebagai alternatif tenis lapangan yang dimainkan di dalam ruangan menggunakan meja makan, buku sebagai net, dan peralatan sederhana. Nama pingpong muncul dari suara bola saat dipukul dan memantul di meja. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh perusahaan J. Jaguars & Son. Seiring perkembangan, permainan ini dikenal secara resmi sebagai tenis meja. Pada tahun 1926, dibentuk International Table Tennis Federation yang mengatur aturan dan kompetisi internasional. Tenis meja semakin mendunia, hingga akhirnya menjadi cabang resmi di Olimpiade Musim Panas 1988. Kini, pingpong menjadi olahraga populer yang dimainkan oleh berbagai kalangan, baik sebagai hiburan maupun prestasi.

0: Iya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, Wiji ya.
1: Betul sekali.
0: Kayaknya panggil Putra aja deh.
1: Putra aja, Wijaya aja. Wijaya. Gimana nih?
0: Oh iya, Wijaya.
1: Wijaya, benar. Wijaya, Wijaya, Kak.
0: Oke. Dan hari ini awal pekan di hari Senin ya,
1: yep.
0: Wijaya ya.
1: Yep.
0: Dan semoga apa yang menjadi urusan kita, mm-hmm. aktivitas kita semuanya berjalan lancar.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali. Karena memang Senin ini hari pembuka ya di sebuah sepekan.
0: Bener.
1: Jadi diharapkan kita melangkah dengan penuh semangat.
0: Bener.
1: Dengan harap sepekan kedepannya kita akan tetap semangat.
0: Betul sekali. Dan pastinya juga nih pendengar ya, semangat pagi yang harus kita jaga ya, dimulai dengan senyuman manis.
1: Iya,
0: Anda.
1: Betul sekali.
0: Seperti mungkin di depan Anda saat ini ada satu gelas teh hangat,
1: iya.
0: Teh manis ya kan.
1: Atau kopi.
0: Atau kopi,
1: iya.
0: Atau mungkin yang rutin minum herbal-herbal gitu. Karena kan lagi ini banget ya,
1: iya.
0: Wijaya ya,
1: iya.
0: Pagi-pagi tuh orang-orang yang mengkonsumsi minuman herbal yang dari rebusan air jahe, kunyit, ya kan, serai yang ditambah dengan lemon,
1: iya.
0: Ya kan, itu bisa juga menjadi alternatif buat menambah energi kita, seperti
1: betul,
0: itu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, dan juga yang lagi antrian mandi nih, kalau pagi-pagi ya kan.
1: Iya, kalau di rumah maupun di kos. Apalagi semuanya jadwalnya pagi kan.
0: Padat gitu ya kan. Aduh, siapa duluan ya,
1: iya.
0: Yang duluan masuk kamar mandi ya kan. Yang tadi leha-leha scroll HP dulu saat membuka mata, ya udah tunggu antrian selanjutnya gitu ya.
1: Asal waktunya masih ada ya.
0: Iya.
1: Kalau waktunya mepet-mepet, paling persiapannya bisa dimajuin lagi.
0: Betul.
1: Mungkin habis subuh udah langsung prepare.
0: Benar banget. Ya, jangan molor lagi,
1: iya.
0: Ya kan. Atau kalau enggak kita ambil positifnya abis subuh tadi kita jalan pagi. Wijaya.
1: Nah, tapi kayaknya kalau jalan pagi sekarang nggak kondusif deh Kak.
0: Bener, karena
1: kabut, memang
0: ya?
1: Kabut asap masih itu kan masih.
0: Masih ada ya.
1: Iya,
0: dan
1: masih
0: indeksnya
1: ada.
0: Juga hari ini masih sekitaran 200-300.
1: Iya, sangat
0: ya.
1: Tidak sehat ya.
0: Betul, betul. Dan ini membahayakan juga ya.
1: Betul
0: pastinya.
1: Betul sekali.
0: Oke, yang pasti juga tetap jaga semangat juga buat para guru-guru kita,
1: iya.
0: Terus juga anak-anak, siswa-siswi, para pelajar ya kan, yang kayaknya masih daring nih Wijaya.
1: Iya,
0: ya?
1: Kayaknya memang masih daring, menjelang memang kondusif ya di terutama di kota dan provinsi kita yang tercinta ini.
0: Iya, benar sekali. Dan juga kemarin itu sudah ada beberapa wilayah yang turun hujan.

0: Apalagi nih handphone nih sering kali nih. Eh udah di pertengahan jalan, nah
1: harus
0: pas
1: putar lagi.
0: Handphone putar balik.
1: Iya, tuh, belum ya, lagi kan? Jalanan yang macet pagi.
0: Kalau pagi-pagi kan sering macet tuh ya.
1: Iya betul, apalagi Senin pagi ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kalau melihat kondisi sekarang sih agak berkurang lah, karena kan anak-anak sekolah, kan PJJ iya, kan. Iya. Kalau dulu kemarin-kemarin itu memang pagi-pagi tuh semua orang kan keluar rumah, yang ngantar anak, ngantar istri ya kan, ke pasar, pokoknya aktivitas pagi itu luar biasa banget deh, gitu ya. Oke, baiklah Wijaya, semangat pagi.
1: Pagi semangat pasti.
0: Untuk kita semuanya memulai hari ini lebih baik lagi, dan harapan kami Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI ya. Namun sebelum Anda memulai aktivitas, mungkin akan kita sampaikan perkiraan cuaca hari ini seperti apa di khususnya di wilayah Sumatera.
1: Ah betul sekali.
0: Oke, boleh wilayah Sumatera. Wijaya.
1: Yang ini kita kutip dari laman rri.co.id ya, pendengar semua. Di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada Senin 12 Oktober 2026. Nah sekarang ini prakirawannya itu dari BMKG itu ada Kak Yohanes Aka mengatakan seperti dikutip pada kanal YouTube BMKG. Ini bagian Sumatera bagian Banda Aceh, udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan juga Bandar Lampung itu hujan dengan intensitas ringan.
0: Alhamdulillah. Ada kita garis bawah ini, ada
1: garis
0: Jambi
1: bawah
0: ya.
1: Ini,
0: hari
1: iya,
0: ini hujan ya Ujaya ya. Okay,
1: hujan. Siap. Perakiraannya hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Bengkulu, Palembang, dan juga Pangkal Pinang itu hujan disertai petir. Nah itu tadi Bu Wiri Sumatera. Dan juga untuk pulau lain seperti Jawa itu ada Serang itu hujan dengan intensitas sedang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya itu hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Bandung itu hujan disertai petir juga. Dan Bali dan Nusa Tenggara ya itu ada Denpasar, Mataram hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kupang hujan dengan disertai petir. Nah, sedangkan di Kalimantan nih yang banyak juga kabut asapnya ya pendengar, itu ada di Pontianak hujan dengan intensitas sedang, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, selanjutnya ada Banjarmasin, Samarinda, dan juga Tanjung Selor itu hujan disertai petir. Nah mungkin info lengkapnya pendengar bisa baca ya di
0: portal
1: laman
0: berita kami rri.co.id ya, ya, atau bisa mengupdate di website-nya BMKG. Di situ juga sudah pasti dirilis ya terutama pagi ini Anda yang akan memulai aktivitasnya ya. Namun untuk lebih detailnya lagi nanti Wijaya di jam 9 kita akan mendengarkan langsung dari Forecaster on Duty BMKG Jambi khususnya seperti apa perkiraan cuaca di kabupaten kota provinsi Jambi ya. Oke, baiklah. Oke lah, baiklah pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Safety untuk segala aksesoris hujannya dan lengkapi surat menyurat kendaraan Anda ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, kembali kita hadirkan lagu-lagu istimewa untuk Anda menjelang jam 7 tepat pagi ini. Nanti kita akan bergabung mengikuti Pro 3 RRI dengan Warta Berita.

0: Han, itu bule di kasir nengok ke sini. Kayaknya mau pinjam kursi kosong sebelah aku deh.
1: Ya bagus dong. Kamu kan sering pamer trik aplikasi bahasa asing 300 hari berturut-turut. Sikat aja lah.
0: Excuse me, mister. The chair is empty. Please sit on my friend.
1: Woi, kamu nyuruh bulenya duduk di pangkuan aku.
0: Grogi banget aku. Kenapa pas di praktikan langsung lidah mendadak kaku ya?
1: Makanya Neza, jago bahasa asing itu bukan soal pajangan angka di aplikasi. Bahasa itu juga alat komunikasi yang nyata, bukan cuma tebak-tebakan pilihan ganda.
0: Terus mulainya gimana biar gak malu-maluin begini lagi?
1: Ganti takarir tontonanmu ke bahasa aslinya. Biasakan teknik shadowing, tiru ucapan penutur asli 5 menit sehari, dan jangan takut salah. Lidah itu kayak otot, makin dilatih ngomong, makin lentur.
0: Oh, siap deh. Berarti besok aku ajak bulenya ngobrol lagi.
1: Bagus, tapi jangan suruh duduk di pangkuan aku lagi ya.
0: Siap, bos.
2: Belajar bahasa asing bukan cuma soal hafal kosakata, tapi berani membuka kata. Yuk mulai praktekkan hari ini.
3: Inspirasi hari ini. Tidak semua perjalanan harus berjalan cepat. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak. Menarik nafas, lalu melanjutkan langkah dengan lebih tenang. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berusaha, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah pada keadaan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Teruslah melangkah. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten pada akhirnya akan membawa kita lebih jauh daripada langkah besar yang harus dilakukan sesekali.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Ya pendengar, menjelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Sebelum mengikuti berita dan informasi tersebut, ini ada informasi mengenai Mensos sebut pembelajaran sekolah rakyat berjalan baik. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik. Meskipun terdapat sejumlah kekurangan, pelayanan tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring dan evaluasi di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 4 DKI Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Saifullah mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran secara sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kebutuhan pendampingan siswa. Ia juga menjelaskan penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah masih menggunakan fasilitas yang berbeda. Sebagian sekolah telah menempati gedung permanen, sementara lainnya masih menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Saat ini lebih dari 44.000 siswa mengikuti program sekolah rakyat yang tersebar di 183 titik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik telah menggunakan gedung permanen, sedangkan lokasi lainnya masih menggunakan gedung sementara. Menurut Saifullah, gedung permanen sekolah rakyat dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap titik. Namun pendengar, di sini fasilitas tersebut mencakup jenjang sekolah dari mulai SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Saifullah juga menambahkan penerimaan siswa sekolah rakyat tidak didasarkan pada tes akademik. Tinjauan dilakukan berdasarkan data keluarga pada desil 1 dan 2 ya pendengar, yang mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Setelah ditetapkan sebagai siswa, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik maupun mental mereka. Hasil dari pemeriksaan tersebut menjadi pertimbangan dalam memberikan pendekatan pendidikan dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ia juga mengakui pendampingan siswa dengan latar belakang berbeda menjadi tantangan bagi kepala sekolah dan juga tenaga pendidik. Sebagian siswa memiliki pengalaman kekerasan, persoalan keluarga, maupun hambatan kemampuan dasar yang membutuhkan penanganan khusus. Bahkan Saifullah mengungkapkan terdapat siswa tingkat SMA yang belum mampu membaca. Ya pendengar, sejumlah siswa juga membutuhkan proses rehabilitasi sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara normal. Di sisi lain, Saifullah menyebut pendampingan yang tepat telah membantu siswa mengembangkan potensi mereka. Menurutnya, siswa sekolah rakyat telah meraih prestasi di tingkat nasional, internasional hingga daerah dalam bidang sains, teknologi, seni budaya, dan juga olahraga. Nah, pendengar, untuk informasi lengkap mengenai Mensos sebut pembelajaran sekolah rakyat berjalan baik, Anda juga dapat membacanya di laman rri.co.id. Dan setelah ini, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung ke siaran berjaringan ke Pro 3 Jakarta untuk informasi dan juga berita lainnya di edisi hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, udah jam makan siang nih. Laper banget. Cari makan yuk, naik motor gue aja.
1: Wah, tapi kan kita bertiga, J. Motor lu kan cuma satu.
0: Alah, bonceng tiga aja muat kok. Kan deket juga.
1: Eh, jangan. Bonceng tiga itu bahaya banget. Motor disayang keseimbangan, terus rentan kecelakaan lagi.
0: Ini cuma ke depan doang kok, Zah. Lagian gak ada polisi.
1: Ini bukan soal ada polisi atau enggak, tapi soal keselamatan kita. Bahaya itu gak nunggu jauh atau dekat.
2: Benar juga ya, kata Faiza. Jangan nekat deh. Ya udah, kita jalan kaki aja sambil ngobrol.
0: Ya deh, jalan kaki aja. Yang penting kita selamat.
3: Mari jadi pengendara yang cerdas dan bertanggung jawab. Patuhi aturan lalu lintas dan utamakan keselamatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan
1: kita semua butuh bantuan di waktu tertentu.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Seri berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
5: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan